0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

ya ampun, sing jenenge mulet utawa peregangan isi-isi kok nyenenak ya jane. Aduh lego. Tapi jane aja sampe lo ya, sampean iki kebablasan jane. Karena ada beberapa kejadian lak sing jenenge mulet ya kan atau peregangan sing tadine untuk meregangkan otot iki malah jadi masyaallah. Ya kan, khusus saya gawe arek-arek utawa sampean-sampean sing usiane wis 20 utawa selawet lah ya, selawet tahun mendukur janing ya. Selawet tahun mendukur sampai piro ae. Lah mulai itu kudu hati-hati banget ya pergane apa lah pergane keterlaluan janing iku malah iso dislokasi janing kan meden ya. Bahkan iku cading aja sampean salah ngono ya kan. Karena lah sumane sampean terlalu kenceng ngono ya untuk mulai ngono ya atau pergangane iku sosok ketarik kabeh ku cading otot ya. Kan murah-murah. Aduh ngono ya. Ya wis lah ngono isu iki cading di kawasan Jalan Pemuda cuacane luar biasa. Matahari sudah tersenyum nyapo aku ya cading ya. Niku aku sampean ya wis mari mirang akan sarang-sarang sing jenenge Bangun Desa dilanjutke kali waro-waro jam itu ya. Engko dilanjutnya ambek informasi-informasi liane ambek engko ana London ngebalap kalian Bayu Char ambek kita Indonesia jam 09.00 sampai jam 10.00 bakal bahas mengenai Hari Pelanggan Nasional ya Caning ya. Engko bakal ngobrol-ngobrol karo ketua YLKI Caning. Wah, iki apa iki? Ono apa iki? Ngono Caning. Lah sampean engko iso gabungan ambek aku D 5462961 atau D 8896021nya 3x968. Cepat enggak sih kecepatan ya Caning ya. Oke. Engko aku bakal bahas Caning ambek Cak Said Sutomo, ketua YLKI Jawa Timur, penguatan transformasi perdagangan digital lan teknologi layanan online wujud perlindungan konsumen Caning. Engko dek 0896021nya 3x968 ambek dek 5462961. Aja deh nindi pancen teh pro papat RRI Surabaya Caning ya. Ambek aku Wahyu Chan sembakal ngancani sampean nganti jam 10 isu iki Caning. Oke langono dinaiki ya. Aku kepingin ngajak sama mirangakan lagu nih Cak Rozi ya, Rozi Abdillah, Ketun. Ketun, aku ketun.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok manto kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Apa oning anak sampean iku?
1: Aduh, yuk.
2: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
2: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang tole. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: cak ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ya, jane pemerintah Kabupaten Situbondo mbarek Perum Bulog iki ngelakoni upaya stabilisasi rego bahan pokok melalui gerakan pangan murah atau GPM. Aksi iki dilakoni di beberapa titik strategis. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Gurotol Aini nyampene lah pasar murah kebutuhan pokok iki kerja bareng Bulog. Iki dadi strategi pemerintah daerah kanggo rangkane ngambak nomane pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Nyanda kabar liyane caning Badan Pusat Statistik BPS Kutha Madiun buka loket pengaduan kanggo nglayani warga sing pengen nglakoni sanggahan utawa ngubah data desil mergane ngrasa durung sesuai mbarek kondisi sing nyoto. Kepala BPS Kutha Madiun Abdul Aziz iki nyatane caning rata-rata ono sekitar 10 kepala keluarga sing teko ndek kantor BPS kanggo ngurus sanggahan iki mendinone rata-rata sanggahan iki ngrasa desil sing ditetapno karo pemerintah gak tepak mergane secara ekonomi tasik pas-pasan bahkan minim kondisi ekonomine. Caning kumang waro-waro mbare wayu ijan mongko ketemu maleh ndek waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jajan yang tersedia Pro Papa RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya, Pancen Nyata. Sejede wire, ya kan pasti nih. Nah, saiki Cak Ning tak informasi no ya di kesempatan pagi hari ini ya kayaknya akeh wong-wong sing pada kumpul iki kayaknya ya kan kumpulin yang di nang kecamatan Mulyorejo ambek Mbula ya kelurahane pada rame jane mergane apa no bantuan pangan. Oke, tapi semoga ya Caneng ya bantuan pangannya diberikan oleh pemerintah itu bisa bermanfaat kanggo sampean kabeh ya kan. Sing memang membutuhkan Caneng. Nah, sing memang merasa mampu utawa apa ya, sing merasa mampu mari ngono ana sing luweh-luweh membutuhkan maneh mbok ya gitu ya kan. Kudu legowo, kudu apa ya, ya nglapor ning Pak RT ne lah. Bapak, kula tasih mampu, monggo jenengan gantiaken kalian rencana-rencana sing mungkin tasih durung mampu ngaten lho Cak Ning ya, tonggo-tonggo sing durung mampu. Iki dadi salah satu bentuk kepedulian ya Cak Ning ya terhadap sesama. Mergane apa Cak Ning? Mergane ngene Cak Ning. Bantuan ini kan terbatas, tidak semua orang itu bisa mendapatkan atau tidak semua orang itu mendapatkan Cak Ning ya. Jadi ono kalane lancane sampean memang apa ya, memang dalam tahap mampu ya monggo bisa digantikan gitu ya, karena memang ada sistem penggantinya. Jadi untuk jane semuanya enggak perlu berdesakan, enggak perlu gontok-gontokan gitu ya. Santai wae ya kan. Semua itu apa ya, semua itu akan indah pada waktunya. Alah lah, indah pada waktunya dalam artian maksudnya Caneng ya, kalau memang jenengan dapat undangan ya kan enggak usah buru-buru, enggak usah desa-desaan, enggak usah antri. Iki sih budaya nih Jepang iki ya Caneng ya, budaya antri iki gak katutan gitu ya. Rodok bingung aku jane ya. Margane apa jane awak dhewe iki dijajah Jepang tapi budaya antri ini gak katutan nang kene, gak ketinggalan. Kudu grusak-grusuk kae ya kan. Padahal yo njupuke kok yo pas padha. Terus mari ngono entuke yo padha. Omahe sampean yo gak pindah ya kan, pancet ning kono nang dhuwur tanah ya kan. Nomor omah yo gak pindah, kecuali anak sing koyo ndek pulau apa iku, pulau sing berpindah-pindah dia lokasine iku baru Cak Ning sampean bingung. Lah iki omahmu yo nang kono lho Cak Ning yo. Jadi yo gak usah gubuk kabeh, ya kan gak usah sampai sikut-sikutan. Ngono lho ya Cak Ning ya wis nyantai ya kan, mergane apa yo mesake sing jenenge penyalur iki ya Mas Ani ya kan, podo-podo menungso nih sampai nento enake untuk berase awak dhewe ngladeni ne ya penak kan ngono ya Cak Ning ya kudune. Jadi gak usah aku dhisik mari ngono apa jenenge tukaran ya kan, podo-podo penerima bantuan ya lho, kalau repot Cak Ning lak wis kene ya kan. Jadi yuk podo-podo ngregani satu sama lainnya, podo-podo nampa bantuane, podo-podo apa namanya, aja sampai pada kontok-kontokan. Ngeten nggih. De kesempatan iki Cak Ning nonton balap Pro 4 RRI Surabaya ya, tasih ngancani sampean. Bare pembahasan ya niku adalah tentang hari pelanggan ya Cak Ning ya. Hari pelanggan. Oke. Nah, sampean selaku konsumen Cak Ning merasa sering di kecewakankah oleh para penjual-penjual? Mergane apa Cak Ning? Alih-alih ono penguatan transformasi perdagangan digital ambek teknologi ya kan. Jadi kan saya kira e-commerce ya Cak Ning ya. Tuku itu garek dodol ngono tok Cak Ning. Tapi sing teko barangnya iki malah justru nah, ya kan barangnya gak sesuai ambek sing awak dhewe prediksi Cak Ning ngono lho ya. Dadi apa jenenge iki iso dadi salah siji yang mengecewakan ya kan. Bene sampean tau ngrasakno jeneng ya, monggo sampe ning di lontong bala perpapat RRI Surabaya ya. Jadi mungkin sampean tau tuku di apa sing jenenge toko-toko oren ya kan, toko-toko ijo ya kan, utawa toko de toko-toko ireng ya kan, tok-tok kui ya kan, atau sing liyane jane ya. Secara online tapi mari ngono, oh iya aku kepingin tuku sofa. Wuh, sofane megrong-megrong regane 5 juta. Talah ya kan. Ketokane ndek fotone wuh cantik, keren, gede dan segala macam, dilala mak bendunduk pas di kantor ning omah jane ya kan. Iki sofane iki sofa dulinan ta. Sofa opo iki kan ngono ya jane ya. Karena ada beberapa jaring kasus yang memang merugikan konsumen ya kan, gara-gara barang ini gak sesuai mbak spesifikasi ini. Nah, sampean tahu ngerasa no? Utawa sampean tahu dadi korbane ya kan? Langsung aja sampean iso sampean no jaring D 5462961 utawa D 0896021938 ingatan. Oke, bareng Wayu Chan sing anjane sampean di Lontong Bala Perpapat RRI Surabaya. Ana sapa sing kate gabungan monggo Lontong Balap.
1: Lontong Balap Perpapat RRI Surabaya. CJD Wirek.
0: Panjenengan nyata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Uti.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nek masalah korban ngono kuku saya yang paling sering mah.
0: Waduh. Kalau enggak salah Uti
1: saya itu anak... saya itu senenge TikTok.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Ya. TikTok terus saya itu enggak pernah lihat apa nek ngaraniku yang lama-lama ya. Mm-hmm. Jadi saya pokoknya ada bawang 1 kilo. Harga 28 waktu itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: 1 kilo kan di situ sudah 1 kilo dapat 28 dapat 1 kilo. Tangan kanan kiri itu bawa dapat 1 kilo, dapat 1 kilo. Jadi aku senang padahal di pasar tuh harganya kurang lebih masih 40. Terus senang langsung saya COD. Barang datang itu saya tahu. Datangnya itu cuma 500 gram ya, jadi setengah kilo itu loh. Tapi saya ngomelnya sama kurir. Loh mas, padahal di sini loh 1 kilo waktu apa online-nya itu. Tapi makanya saya kepencet, saya beli. Saya ini kurir bu, tinggal ngantar. Nah, wes tak bayar. Mana juga kapok-kapok. Lagi teri. 1 kilo itu 28.000, ya gak memang ya gak masuk akal ya. Kok 1 kilo 28 kok murah? Padahal di pasar tuh 1 onnya 7.000 kalau nggak salah. 13.000 yang kecil yang bagus itu. Terus datang itu 28 ternyata itu loh 1/4. Lula ya ngecewakan lagi. Gak kapok, ya tak bayar. Terus suatu saat saya itu dikasih tahu sama menantu saya yang di Menganti. Kalau di retur itu kurirnya dikasih uang 4.000 ti, apa dikasih 5.000 gak apa-apa, di retur aja. Terus ya itu pengalaman, terus kalau saya kecewa, kita lihat gak sesuai, ya saya kembalikan retur mas. Kurirnya tak kasih 5.000, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu, kalau itu terus di saya kalau ngerubah di HP saya enggak bisa, ya ditutulno karo areke kemang.
0: Alhamdulillah. Ini
1: pancen wis jadul ya enggak iso.
0: Alhamdulillah ini kurirnya ya jujur ya, maksudnya ya, mau bantu.
1: Jujur, enggak apa-apa. Kalau enggak sesuai di itu di itu rajang, tapi ya itu mas, dengan sukarela ya kita kasih ganti lelahnya lah biar senang.
0: Iya, siap.
1: Itu. Oh. Jadi saya itu paling kok, paling suka suka COD kayak baju apa daster daster
0: Daster.
1: itu gitu 105 yo yo seneng yo kan kayak yo bagus dibuat contoh apa waktu online tuh yo yo kok murah kok 100 kok oleh 5 COD ternyata untuk anak kecil ya Allah ya. Ya, ya terus gimana kan kan itu salah saya nggak lihat ukuran juga.
0: Oh
1: Ya,
0: gitu.
1: ya dibeli aja.
0: Gak butuh nih.
1: Mak, sekarang itu daripada saya takut bolak-balik retur, bolak-balik apa itu? Sekarang yang tulisannya online ku tak buang, Mak. NKRI.
0: Walah
1: NKRI.
0: PKR.
1: Ya, ya itu saya sing bolak-balik. Terus pagi yang di pasar, saya kan belanja rutin. Jadi pertama tahun pertama hari raya itu saya dapat gula gulaku itu 3 kilo. Terus tahun berikutnya yang 25 tahun 2024 25 itu nggak dapat, istrinya kan ikut. Bilang gini, yo nek gak kupat repot yo oleh paketan. Wis aku yo gak kurang akal mah. Ya pas saya juga suka masak ya, saya suka masak. Jadi mesti tak bawakan kupat lepet sambal goreng manisa. Ya ada ayamnya ngono tak kekno. Duh meneng orangnya bilang gini, nanti tak antar ke rumah. Nanti kan podo lamongane yo. Saya aku kok ke rumah ibu. Oke. Ya sampai 2 tahun ini. Juga ono. Nah, tapi aku yang ikhlas ngasihnya itu.
0: Walah
1: ya.
0: Tak,
1: ya ini di sarapan bertiga. Ya tak belikan kupat lepet yang di pasar itu. Terus saya cuma bawa sayur dari rumah. Ya itu. Cuma ya gak apa-apa lah. Pokoknya sebetulnya awak di kelas masih gak dikei ya gak apa-apa. Ngenteni ya badan ngenteni.
0: Iya, waduh.
1: Begitu, ada pengalaman. Tapi ngunuku ke rumah, masih sedikit pun kalau dikasih, aku seneng.
0: Iya.
1: Seneng. Jadi diketok nih, oh iki toko iki, iki toko iki. Karena saya hari raya gitu dapetnya banyak.
0: Alhamdulillah,
1: ya,
0: diganti.
1: Duster mesti dapet, orang-orang dua belanja di dua tempat itu. Seneng kalau dikasih kenang-kenangan itu.
0: Iya ampun.
1: Itu aja pengalaman dari Utirno.
0: Padahal
1: muka-muka jenengan dipandu sehat.
0: Dalam? Amin. Enggak, padahal kan ini ya Uti ya. Apa kalau enggak salah jenengan anak apa mantunya jenengan dia yang juga
1: Iya.
0: ini ya ngantar itu ya ada kan apa jadi ekspedisi ya.
1: Iya.
0: Nah, kok malah Uti ini ketipu.
1: Ya itu sering-sering kalau
0: Allah.
1: Yang ini ya terus terus itu juga pernah makanan.
0: Oh, makanan juga pernah.
1: Makanan itu dari saya juga paling aku loh, ini ada paketan datang.
0: Oh, gini.
1: Kalau kalau saya pernah itu saya enggak pernah pesen tapi datang itu Mas tiga Gojek seharga 505.000 lu setengah juta loh Mas, setengah juta lebih 5.000 padahal saya posisi tidur.
0: Duh, ya apa itu?
1: Posisi tidur. Kalau dikembalikan katanya tetangga saya itu kasih kasihan grade-nya, Gojek-nya. Tapi kalau enggak tak kembalikan,
0: kasihan saya.
1: Seharga itu. Padahal saya tidur, posisi saya ditelepon loh, saya lo tidur. Loh ini saya di depan rumah, Bu. Saya sopo? Eh wengene iki lho Mas gak pesen tapi ternyata kayak anake.
0: Oh, kayak anake ya Allah. Jadul.
1: Ya Allah. Jadi aku Mas sing ketok-ketok iki setengah juta. Setengah juta lebih 5.000. 505.000 sego sego lima nasi goreng soli so so apa soli soli hari ya atau apa hari ya atau apa itu Padahal aku lo gak tahu nek saya masalah makanan saya nggak pernah online COD karena saya bisa masak. Jadi nasi goreng Solaria itu 5 porsi, Kentucky sama hamburger ini 1 porsi 1 porsi. Terus yaitu satunya itu nasi geprek 1 porsi. Alah mas sedikit tak taruh meja lo gak sampai gak ketok mundung ya nasi 5 porsi karo ya berarti 8 porsi tak lo 505.000 yo ketok ketok kebetulan yo untungnya pas saya habis ngambil gaji 13. Allahu Akbar, tak rewak, tak tangisi terus ya apa? Sopo sing ganteng?
0: Iya
1: Ya,
0: iya.
1: itu pengalaman pengalaman saya sing menyakitkan yo ketok iku lho 1,5 juta. Sego goreng mau 5 porsi, geprek 1 porsi, king hamburger 1 sama kentakinya 1. Padahal gak pesen posisi tidur. Itu korban itu saya jadi korban.
0: Iya jadi korban. Walah lah lah on on.
1: Akhirnya ya kayak singgurin.
0: Iya amin amin amin ya Allah utine kan api.
1: Gini, terus aku ngene. Oh iya iso aku kadang-kadang saya gitu. Terus HP saya itu nomornya langsung tak blokir tak ganti itu. Gih, ngoten mawon. Mungkin-mungkin jenengan diparingi sehat, gih.
0: Yes, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Nuti Ratno, dilanjutke malih monggo. Yuk lontong balap.
1: Lontong balap.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nah, Bune, niki kayaknya sinyalnya kurang bagus, monggo cari spot dulu ya. Untuk sinyalnya, ya tadi suaranya kok putus gini. Halo, lontong balap.
1: Lontong balap.
0: Perempat.
1: Nyambung kah?
0: Nyambung.
1: Oh, nyambung. Alhamdulillah ketemu mana yo.
0: Inggih.
1: Aku kepingin. Aku kan loro berapa hari 7 hari ya pakai seket enak iki suaraku intek soalnya.
0: Oh,
1: aku
0: suaranya.
1: Kepingin mangan lontong balap sing enak.
0: Uduh, enak iya bener-bener benar.
1: Ya kayak ono lentok sing wake, sate sing wake yo, jok lali sambele.
0: Siap.
1: Sing wake pisan bentang tambahan. Saya nyendak, saya nyanyi kuah, saya nyambung ya.
0: Masih dong, masih sama
1: iya.
0: Saya.
1: Nak nasi aja lontong ini kuah, sing dodol gemoy, ini kok paling maring ini laris manis ini.
0: Kok gemoy? Kok
1: nggak laris manis, ayo konco-konco kabel lontong wis dibuka, maaf lah iki lo, sing dodol si gemoy.
0: Inge,
1: siap. Jangan
0: lali
1: yo. Waktu aku puterno lagu terpesona.
0: Oh, nggih.
1: Sing kok bayari lontonge tak tak TF ae. Yo.
0: Oh, iya. Waduh ini.
1: Selamat puasa, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Sari ngaten nggih. Oke, jane sampean sing tau dadi korban-korban belanja online. Kayu tirat mang ya kan. Tuku daster sing kudune gawe wong dewasa ternyata gawe arek peyek-peyek. Arek peyek-peyek. Gawe arek cili-cili ya jane ya aduh. Sake sane atau sampean tahu ngrasakno tumbas sego babat dadi sego pecel ya kan iku tambah jalu tukaran berarti

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa mane banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat. Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Oke, jangan dilanjutkan malah ya. Lontong balapnya Pro 4 RRI Surabaya. Lah, kanggo sampean jeneng sing ngerasa tahu dirugikno, tahu ditipu, tahu dibujuki. Loro ati lah dibujuki ya. Oke, karena ya jane ya jenenge kan di dunia online, dunia maya, itu kadang-kadang ya iku mang ya jane ya iku ternyata kena tipu, tipu-tipu. Di dunia tipu-tipu iku kerap terjadi ya Cak Ning ya. Nah, sampai saya jadi korbane monggo iso sampai no ya Cak Ning ya 0546-2961 atau 0896-021-3x968. Tapi yang pasti engko aku jam 09.00 Cak Ning iki bakal ngobrol karo Cak Said Sutomo ya. Cak Said Sutomo bahas mengenai penguatan transformasi perdagangan digital dan teknologi layanan perdagangan digital dan teknologi layanan online wujud perlindungan konsumen jane ya. Tapi nyatane tadi kan juga masih ada ya ternyata orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu ditipu ngeten nggih, dibujuki ambek sing dodolan sing kudune sak kilo untuk pirang kilo terus mari ngono mungkin ukurane gede tadi ukuran cilik, sofane gede tadi sofane cilik ya. Karena memang ada lho jane ya dodolan sofa iku bener-bener di apa ya disedot ngono udarane jadi kempet banget ngono ya kan. Mari ngono pas di beber iku iso dadi gede. Tapi ada juga sing ketipu jane yo ujung-ujunge apa ya wis kaya ngono kuwi ujung-ujunge ya mek apa dadi cilik ngono. Oke, okay. Jadi ini ya akhirnya ya merasa ditipu ya Cak Ning ya, terlebih kan bayarnya ya selarang, belum membayar ongkir ya kan, ongkos kirim, gurung kok semua anak-anak saya berbaik hati nambahi cak pengirimnya ya, cak kurir ya, itu kan biasa anak ya Cak Ning ya. Oke okay, langsung aja. Lanjut ya jane ya di lontong balape Pro 4 RRI Surabaya aja ning dindi ya. Sampai sing ping gabungan iku langsung di 0546-2961 utawa di 0896-021-3x968 jane. Oke, okay? Tak anteni jane kanggo sampean sing kepengin cerita masalah kudu masalah rumah tangga ya jane ya. Aja ditambahi beban pikirku. Tapi masalah mengenai dibujuki ya pas tuku online Cak Ning ya. Nggak bakal ngomong-ngomong ambek Cak Said Sutomo. Beliau ini adalah ketua YLKI Jawa Timur Cak Ning ya. Oke, YLKI ku apa sih Cak Wahyu Chan? Nah, ya kan biasanya ngono-ngono ana YLKI ku apa sih? Kok ono maneh sing jenenge YLKI? Nah, sing jenenge YLKI iki adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi YLKI iki bakal ngewangi sampean ya, ngebantu sampean lah sumpamane ana hal-hal sing kaya bermasalah ngono ya jeneng ya. Terkait dari perlindungan-perlindungan konsumen ya, perlindungan hak-hak konsumen, hak-hak konsumen. Tadi aku bakal ngobrol ambek Cak Said Sutomo ya kan, beliau ini adalah ketua YLKI Jawa Timur. Ya apa sih sebenarnya perlindungan konsumen itu Cak Ning ya kan, dan bagaimana supaya kita sebagai konsumen ini benar-benar mendapatkan perlindungan yang maksimal ketika awak dhewe iki ancane merasa bahwa lho kok aku dibujuki ngono Cak Ning, dadi iso belani awake dhewe ngono jane ya. Aja ning ndi pancen Pro 4 mari ngene woro-woro jam 09.00 mari ngono bakal ngobrol-ngobrol ambek Cak Said Utomo Dek Kita Indonesia.

0: Cak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Jane pemerintah Kutha Mojokerto ndorong Badan Wakaf Indonesia de kutha iki memprioritasne pemetaan lan pengamanan aset wakaf khususnya tanah wakaf sing durung tersertifikat. Wakil Wali Kutha Mojokerto Rahma Sidarta Arisandi nyatane lan penataan aset kudu duweni pijakan awal sadurunge Badan Wakaf Indonesia nyusun berbagai program de masa bakti 2016-2019. Nyanda kabar liane janing petugas dan pom 5 garing siji Medion meriksa ratusan kendaraan bermotor guna anggota Korem 08 siji DSC dan Makorem 08 siji DSC Kutha Medion wadan dan pom 5 garing siji Medion Mayor JPM Maulan Maulan nyatane lah pemeriksaan iki dadi langkah preventif kanggo mundakne dislipin lan keselamatan berlalu lintas nyusul tasik dure kecelakaan sing libatne personil TNI. Jane kumaha woro-woro bare wayucan monggo ketemu lan woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran

0: langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.

0: Duk, duk, acok mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku isok nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya ta, Nduk? Acara niku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis, yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Jangan lupa saya Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian kula Wahyu Chan dengan Chan Injenengan nganti ke jam 10 awan. Saniki Wahyu Chan bakal ngajak sampai ngobrol-ngobrol Caning Nek Dialog Kita Indonesia bare topik penguatan transformasi perdagangan digital dan teknologi layanan online wujud perlindungan konsumen. Bare sinten bare Ketua YLKI Jawa Timur enten Cak Said Sutomo sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan di line teleponnya. Monggo jenengan sakit gabungan ya Chan ya di 5462961 atau di 0896021 3x968. Cak Said Sutomo sugeng enjang, assalamualaikum.
2: Sugeng enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, matur nuwun Cak Said untuk waktunya. Nye. Begitu ya. Oke, nah Cak Said ngobrol-ngobrol untuk di perlindungan konsumen begitu ya. Meskipun saat ini Indonesia adanya penguatan transformasi perdagangan digital dan juga teknologi layanan online-nya. Tapi yang namanya perlindungan konsumen, mau konvensional, mau digital, apapun itu tetap harus terlindungi, ngaten to? Nah, yang ingin kita ketahui sejauh ini, Cak Said, untuk perlindungan konsumen yang dirasakan oleh warga negara Indonesia itu seperti apa sih?
2: Ya, yang jelas adalah sejak dari ditetapkannya Undang-Undang ITE, itu masyarakat kita belum terfasilitasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Padahal di Undang-Undang ITE tahun 2008, pada pasal 40 ayat 1 itu sudah menegaskan, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan transaksi elektronik. Ya seharusnya dalam tahun-tahun sekarang ini sudah satu, bukan isu penguatan lagi, sudah satu pelaksanaan yang bisa dilakukan secara dirasakan oleh masyarakat. Tapi kenyataannya adalah masyarakat sampai saat ini belum terfasilitasi. Belum. Padahal di undang-undang perlindungan konsumen itu, perlindungan konsumen adalah bersifat integratif. Nah, dalam bersifat integratif ini adalah setiap-tiap kementerian, setiap-tiap sektor adalah mempunyai dimensi perlindungan konsumen. Baik barang maupun jasa. Itu adalah penting bahwa perlindungan konsumen harus perlindungan secara integratif, baik itu dalam jasa transportasi, jasa barang, maupun lainnya, dan sebagainya. Nah itu Mas, mengingat bahwa pada tahun 2024 ada peraturan presiden yang dikatakan strategi nasional perlindungan konsumen, yaitu nomor 49, peraturan presiden nomor 49 tahun 2024 itu menegaskan ada tiga pilar perlindungan konsumen. Pertama adalah peranan pemerintah efektif. Kedua adalah pemberdayaan konsumen. Konsumen harus berdaya. Saya singkatnya adalah konsumen harus cerewet. Gitu. Saya tekankan begitu. Ya cerewet untuk mengecek barang, cerewet mengecek harga, dan cerewet harus mengecek pada satu kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah terakhir adalah kepatuhan pelaku usaha dalam mentaati undang-undang perlindungan konsumen. Nah, ini perusahaan harus patuh, harus menjadikan satu undang-undang perlindungan konsumen itu menjadi norma. Norma sebagai satu etika perdagangan. Jadi salah satunya adalah pelaku usaha itu baru harus beritikat baik dalam melakukan usahanya. Ya kalau memang itu sudah diterapkan tuh ya sekarang tidak ada satu masalah lagi kalau ada satu sengketa dalam permasalahan secara online maupun secara konvensional maupun secara modern dan sebagainya. Seharusnya Indonesia itu lebih maju dari ASEAN, Mas. ASEAN itu sudah menerapkan ODR, penyelesaian sengketa konsumen secara online. Namanya ODR, Online Dispute Resolution. Itu ada satu lembaga di sana, itu lembaga swasta yang memfasilitasi penyelesaian-penyelesaian antar negara secara online. Nah, di kita itu masih ADR, masih secara fisik saja. Yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi, yaitu di dalam tubuh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK namanya. Itu di Jawa Timur ada 5, di Jember ada, Surabaya ada, Malang ada, Bojonegoro ada, dan Kediri. Itu ada BPSK-nya. Tapi masih manual, bukan online penyelesaiannya. Jadi penyelesaian mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ya, sekarang pemerintah perlu meningkatkan bagaimana peningkatkan penyelesaian ADR atau yang secara konvensional yang masih butuh secara fisik di lembaga-lembaga BPSK itu di Indonesia ini bisa ditingkatkan secara online. Jadi difasilitasi oleh pemerintah bagaimana ODR itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat internasional. Sehingga perdagangan orang mau beli barang atau jasa, barang yang diproduksi di Indonesia, masyarakat luar tidak ragu-ragu lagi, merasa terlindungi. Itu pentingnya, sehingga produk nasional bisa laku go internasional. Kenapa? Karena pemerintah hadir dalam perlindungan konsumennya, baik nasional maupun internasional. Ini sangat penting. Jadi keamanan masyarakat untuk membeli barang atau jasa, dan penyelesaiannya terukur, tidak butuh waktu, tidak butuh waktu berbelit-belit, tidak perlu datang ke lokasi dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi sebenarnya masyarakat ASEAN internasional itu yang sudah difasilitasi oleh satu lembaga swasta, lembaga NGO dalam penyelesaian sengketa konsumen secara ODR, yaitu Mas. Halo.
1: Halo, iya, baik. Nah, ya. Berarti bisa dikatakan kalau untuk konsumen yang sudah dijelaskan, tapi banyak tidak sih Pak Jasaid untuk masyarakat yang sadar bahwa dirinya itu dilindungi begitu. Banyak tidak masyarakat yang sadar akan itu?
2: Nah, maksud konsumen Indonesia ini terlalu baik, terlalu paham,
1: Mas. Terlalu baik.
2: Iya, itu.
1: Baiknya kenapa, Jasaid?
2: Sudah ditipu masih dimaafkan itu konsumen di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat pengusaha di luar negeri itu berbondong-bondong untuk melakukan satu penipuan via online dan sebagainya itu pada masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena teori penipuan itu, Mas, bisa menggait 100 orang.
1: Oh.
2: 20%-nya saja dikasih keuntungan, terus 80%-nya ditipu. Itu masih untung, Mas. Ini teori penipuan ini. Jenengan punya teman 100 orang. 20 orang dikasih keuntungan, yang 80 orang ditipu semua. Itu masih untung itu. Korban 20%, tapi menipu dengan 80% masyarakat.
1: Oke. Baik, itu ya masih.
2: Jadi
1: baik,
2: kalau ada masyarakat Indonesia 300 juta jiwa, 60% dikasih satu iming-iming keuntungan, terus yang 80% dari 300 juta itu ditipu semua, ya masih untung itu.
1: Masih untung. Oh, ya Allah. Kita itu negara yang sangat beruntung.
2: Iya. Pemaaf, negara pemaaf.
1: Negara pemaaf ya. Tapi
2: nerimo ing pandum.
1: Nerimo ing pandum, benar. Tapi Cak Said, ketika banyak yang berarti banyak yang tidak mengetahui begitu ya bahwa dirinya ini sebagai konsumen memiliki perlindungan yang mutlak, dilindungi oleh negara.
2: Iya. Satu contoh, Mas, ada undang-undang perdagangan via perdagangan elektronik itu, Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014, Mas. Itu saya sebagai dasar satu sosialisasi bahwa di dalam perdagangan online itu diwajibkan konsumen itu harus mengetahui, pertama, identitas pelaku usahanya. Harus menanyakan, Itu pertama. Kedua adalah legalitas usahanya. Harus tanyakan. Terakhir, tempat tiga adalah minimal itu tiga hal itu. Tiga adalah spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan. Spek apa, bagaimana speknya. Itu tiga hal. Jadi kalau ada apa-apa, ngadunya tetap enak gitu. Banyak konsumen yang mengadu pada kami, tidak menanyakan identitas. Langsung percaya gitu aja. Ya, terlalu baik ya tuh konsumen Indonesia itu. Dalam transaksi langsung klik-klik aja. Dan tidak menanyakan legalitas usahanya. Tidak mau tanya legalitas usahanya di mana, domisilinya di mana, kantornya di mana. Dan kalau ingin surat, kirim surat, kalau komplain kemana. Tidak mau tanya begitu. Apalagi menyangkut spek barangnya. Tidak mau tanya. Baik speknya itu apa, speknya seperti apa, dan bagaimana tuntutannya dan sebagainya. Itu tidak pernah, tidak mau tanya. Identitas saja kalau mengadu pada kami, Pak, Bu, anu, tak pernah enggak tanya identitas pelaku usahanya. Tidak tahu dia. Itu kan lucu kan. Membeli barang tidak mengenal orang yang menjual. Itu kan lucu kan. Bangsa Indonesia ini sangat baik sekali.
1: Sangat baik sekali.
2: Konsumen Indonesia ini.
1: Oke. Okay. Tapi dengan banyaknya yang belum mengetahui, tapi kan ada juga ya Casaid ya yang memahami bahwa dia dilindungi. Sejauh ini banyak tidak Casaid mereka-mereka yang mengetahui dilindungi, lalu ternyata mereka terjebak oleh permasalahannya, akhirnya meminta pendampingan dari YLKI.
2: Ya banyak, ya selalu meminta pendamping kepada kami. Kemarin itu ada satu pengaduan ke tempat kami itu, kirim telur ke NTT, ternyata busuk semua. Karena pelayarannya, karena pengirimannya itu tidak tepat waktu. Itu kan satu pelayanan jasa. Seharusnya kan dalam pra-transaksi, jadi sejelas, sebelum dilayani, sebelum dikirim itu sudah ada satu penjelasan. Bahwa telur ini harusnya nyampe tanggal berapa, dan kalau tidak nyampe tanggal berapa dan berapa, bagaimana kompensasinya dan seperti apa. Itu harus jelas. Ya itu barangnya sudah busuk, sekarang minta ganti rugi tidak bisa. Padahal tanggung jawab pelaku usaha itu harus bisa mengganti rugi. Pasal 14 itu kewajiban tanggung jawab pelaku usaha itu memberikan ganti rugi pada satu kerugian konsumen ketika mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan itu. Telurnya sudah busuk, sudah rugi, sudah puluhan juta ruginya, tapi tidak mendapatkan ganti rugi. Sekarang saya suruh untuk menggugat ke pengadilan aja, tidak perlu ke YLPK gitu.
1: Ya, mungkin Caning yang ada di rumah ya, kali ini kita akan buka untuk di sesi kedua. Monggo untuk Caning mau bertanya-tanya sama Cak Said Sutomo ya, Ketua YLKI Jawa Timur terkait dari perlindungan. Nah, Cak Said, itu tadi kan kita membahas mengenai perlindungan konsumennya, tapi kali ini kita mau masuk ke topik penguatan transformasi perdagangan digital dan juga teknologi layanan online-nya. Menurut jenengan, untuk transformasi perdagangan digital di Indonesia sekarang ini sudah tepatkah atau justru sudah terlalu terlambat sebenarnya, Cak Said?
2: Ya, saya katakan terlalu terlambat sehingga masyarakat tidak menikmati kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Tidak menikmati kemajuan teknologi, transformasi informasi itu. Seharusnya Undang-Undang ITE itu tidak untuk kalau melihat tujuannya, Undang-Undang ITE itu disusun adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, bukan untuk mencari-cari kesalahan masyarakat, untuk mencari-cari kesalahan orang untuk ditahan dan sebagainya. Ya, sekarang kan Undang-Undang ITE itu nuansanya untuk mencari kesalahan orang untuk ditahan dan sebagainya, bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dalam melakukan satu transaksi. Seharusnya kalau memang pemerintah itu konsisten terhadap pasal 40 ayat 1 yang saya sebutkan tadi, pemerintah itu memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi transaksi elektronik, para nelayan kita itu sudah di tengah laut sudah bisa menawarkan hasil tangkapan ikannya tidak
1: Hmm.
2: perlu harus ke tepi lagi dan sebagainya itu. Jadi ketika sudah menangkap ikan sudah bisa menawarkan di tengah lautan itu sudah menawarkan bagaimana menjadikan pasar nelayan itu sudah di tengah lautan bukan ke tepi lautan. Jadi di tengah lautan sudah ada transaksi. Jadi begitu masyarakat nelayan itu ke tepi sudah ada pembeli dan sebagainya. Itu adalah kemampuan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi ya semacam itu. Bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan, untuk meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat. Itu penting sangat sekali. Gitu.
1: Baik.
2: Jadi masyarakat petani yang ada di tanda terpencil apa itu bagaimana bisa menawarkan pertaniannya sejak pra pertanian sejak tanam sudah bisa menawarkan saya mau tanam ini 3 bulan 4 bulan lagi mau bertani ini tanam ini sudah jadi masyarakat pasar itu bisa bisa menangkap hasil pertanian yang akan akan dihasilkan oleh para petani 3 bulan 4 bulan yang akan datang jadi 4 bulan ketika petani itu sudah masa tanpa panen sudah ada pasar sudah ada konsumennya yang mau membeli gitu loh. Jadi pasar itu bisa diciptakan di tengah lautan, di tengah hutan dan sebagainya. Itu kalau memang teknologi informasi ini benar-benar dimanfaatkan dan benar-benar difasilitasi oleh pemerintah gitu loh. Nah, sekarang fasilitas apa yang
1: didapatkan
2: diberikan oleh pemerintah?
1: Tidak ada sama sekali.
2: Tidak ada sama sekali. Padahal tahun 2008 itu ditetapkan Undang-Undang ITE itu. Yang menetapkan pasal pemerintah wajib memberikan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan transaksi elektronik. Gitu. Padahal tahun 2008 itu. Sekarang berapa tahun kemudian ya masih gini-gini aja. Itu keterlambatan jadi keterlambatan kami itu di negeri kita itu ya terutama ya konsumennya itu selalu nerima itu pas gini wis enak kok ya repot kalau sudah gitu
1: Tapi berarti perlu perlu pembenahan lagi ya untuk bukan pembenahan penguatan kembali agar konsumen Indonesia ini benar-benar paham dan mengerti bahwa mereka punya perlindungan yang luar biasa, begitu ya?
2: Oh iya, ya
1: Okay.
2: perlu diingatkan pemerintah, pemerintah diingatkan kembali gitu loh, bahwa apa-apa yang sudah disusun, diatur dengan baik itu bagaimana bisa dilaksanakan dengan konsisten itu penting gitu. Itu pertama pemerintah, peranan pemerintah harus efektif. Seperti Undang-Undang 49 saya sebutkan tadi tahun 2024 itu. Ya itu diterbangkan oleh Jokowi itu yang membuat undang-undang pemerintah itu nomor 49 tahun 2004 itu. Yaitu pemerintah harus berperan efektif. Kedua adalah konsumen harus berdaya. Sejak pra-transaksi, jangan hanya pasca transaksi. Artinya ngomel-ngomel setelah tahu ketipu itu nggak bagus. Ngomel-ngomel lah kepada pelaku usaha sejak pra-transaksi sebelum membayar itu si penting itu untuk memastikan bahwa barang itu bagus harga itu memang layak untuk dikonsumsi untuk dibayar dan terakhir bahwa barang itu adalah terjamin kualitasnya atau sertifikat speknya jelas gitu spek nasional atau spek internasional dan sebagainya dan menciptakan bahwa pelaku usaha itu patuh ancam bahwa sampean kalau enggak cocok dengan apa yang saya main katakan ya dengan tentu dulu dengan hukum bilang gitu aja bagaimana konsumen itu bisa melakukan mendapatkan hak-hak normatifnya sesuai dengan undang-undang pilihan konsumen gitu.
1: Baik, nah China ya sekarang ada beberapa yang sudah masuk matur sumanuwun yang bergabung izin saya kita coba untuk bacakan WhatsApp yang sudah bergabung untuk di hari ini ngaten nggih. Oke, saya coba untuk ke sebenarnya ini banyak banget ya. Oke, menanyakan mengenai konsumen ternyata ini menarik juga loh ya. Saya coba ke Neng Nina ya, matur nuwun Neng Nina ya, di Surabaya kebetulan ini ya. Oke, Neng Nina mengikuti ikut program ini juga ya. Terima kasih sudah mengikuti program pemerintah. Tapi yang menjadi pertanyaan dari Neng Nina ini adalah hukuman yang tepat dan yang pantas bagi para penipu untuk di media online ini seharusnya seperti apa ya Pak? Karena sejauh ini korban ini hanya tetap menjadi korban, sementara tersangka ini masih melenggang ke sana kemari. Monggo, Cak Said.
2: Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Perdagangan tahun nomor 7 tahun 2014, yang pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang identitas, tidak memberikan legalitas usahanya, terus tidak memberikan spek barang atau jasa yang dijualnya, itu adalah berat. Hukumannya itu bisa tuntutan 12 tahun gitu, hukum penjara itu. Terus kalau denda bisa 12 miliar gitu, denda pidana. Itu tapi saya tanyakan pada undang-undang perdagangan ini, kenapa polisi tidak mau mengeterapkan? Belum ada juklak dari Kapolri katanya. Ya ini susahnya begitu. Jadi pemerintah sendiri masih belum berjalan, masih belum bergerak gitu loh, untuk mengeterapkan undang-undang yang memang bisa mengamankan pada masyarakat Indonesia. Ingat loh, undang-undang perlindungan konsumen itu adalah sebagai jawaban tawahan dari undang-undang dasar 45, seperti yang disampaikan di dalam pembukaan, bahwa gunanya membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu inti dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Kenapa para perjuang kita itu sampai berdarah-darah untuk memperjuangkan bangsa kita untuk merdeka itu? Karena sadar bahwa pada saat itu melawan VOC, VOC itu kan pengusaha, komplotan kalau sekarang ya oligarki gitu loh.
1: Iya.
2: Ya, POC itu ya satu ancaman. POC itu cuma merampok bahan baku, cuma merampok barang perdagangan, jam pedagang saja, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sebagai objek saja, sehingga bangsa kita adalah melawan POC, serunya itu dan sebegitu. Ya oleh karena itu, perlindungan konsumen adalah satu pengejawantahan tahan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota harus berani menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melindungi konsumen adalah melindungi dan memperjuangkan semangat bangsa kita, perjuang kita itu. Semangat 45 itu harus ada itu. Jangan sampai diam saja itu. Oleh karena itu, konsumen saya sampaikan bahwa setiap saya sosialisasi ke kelurahan, ke tempat-tempat lain gitu, enggak perlu cerdas-cerdas konsumen tuh. Cerewet aja udah gitu. Cerewet untuk mengecek harga, cerewet untuk mengecek kualitas barangnya, cerewet untuk mengecek identitas pelaku usahanya. Oleh karena itu, saya kalau dapat tawaran-tawaran via online, saya tanyakan, Mbak, kalau boleh tanya siapa Anda ini? Boleh nggak saya minta KTP-nya? Boleh nggak saya minta legalitasnya? Kalau memang dia nggak mau memberikan informasi tentang identitas, legalitas, dan kualitas barangnya, berarti saya tanyakan, Mbak, Anda ini pelaku usaha mempunyai tiket baik nggak? Kalau punya tiket baik, harusnya jenengan itu tidak keberatan memberikan informasi identitas, legalitas, dan kualitas barangnya. Kalau Anda tidak mau menjelaskan identitas, legalitas, dan kualitas barangnya, berarti Anda satu usaha yang tidak punya etikat baik sama konsumennya. Saya katakan begitu, maka saya tidak keberat, maka saya keberatan untuk membeli tawaran-tawaran barang dari Anda. Saya gitukan, Mas. Baru kalau sudah ada identitas dia, memberikan KTP-nya, terus legalitasnya jelas, terus kualitas barangnya sudah terjamin dan sebagainya, ya saya beli. Ya, berdagang itu kan membangun kepercayaan. Nah, kalau memang kita tidak diberikan kepercayaan kepada satu entitas, legalitasnya dan kualitas barangnya, buat apa beli barangnya? Kan berarti konsumen konyol itu. Kalau ditipu ya jangan marah ya, karena konsumennya sendiri tidak kurang berhati-hati untuk melindungi dirinya. Jadi pelindungan konsumen itu yang paling inti adalah pelindungan pada dirinya sendiri. Jadi konsumen itu harus cerewet gitu. Itu tidak perlu cerdas jadi konsumen itu. Ya, monggo Mas. Halo.
1: Ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Halo.
2: Halo, ya.
1: Oke. Mohon maaf ini tadi agak sedikit ada gangguan teknis tiba-tiba menghilang. Cating ngapunten nggih, sinyal kami agak sedikit menghilang tadi. Ini ada beberapa hal juga menjadi catatan dari Cak Adi Kuncoro ya. Melihat transformasi perdagangan digital di Indonesia, beliau memiliki keoptimisan, tapi dalam hal implementasi, dalam hal perlindungan konsumen nampaknya masih jauh. Apakah hal ini bisa terus dilanjutkan perjuangan untuk melindungi konsumen walaupun perdagangan walaupun adanya penguatan transformasi digital ini tadi? Monggo, Kak Said.
2: Ya itu tadi bahwa kita harus mendorong pemerintah bisa berperan lebih efektif, lebih gencar dalam melakukan satu perlindungan, tidak hanya perlindungan konsumen, tapi terintegratif. Jadi perlindungan itu harus diintegratif, dilaksanakan secara integratif. Tidak hanya undang-undang perlindungan konsumen, ya undang-undang lainnya harus menopang, harus mendukung di bidang perlindungan konsumen. Kenapa? Di setiap-setiap departemen atau kementerian itu ada irisan-irisan perlindungan konsumen bidang barang dan jasa.
1: Baik. Nah, saya coba untuk ke Cak Andi ya, matur nuwun Cak Andi. Oke. Cak Said, ini Cak Andi menanyakan mengenai pernah atau tidak ya pemerintah itu berstudi banding mengenai perlindungan konsumen antara Indonesia dengan negara-negara luar. Karena melihat negara luar memiliki tatanan yang lebih ketat daripada Indonesia. Monggo ditanggapi terlebih dahulu.
2: Ya, saya yakin bahwa pemerintah Indonesia melewati Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian dan lebih tinggi lagi Kominfo dan sebagainya, Kominfo Digital dan sebagainya, itu bisa melakukan satu survei perkembangan perlindungan konsumen di negara-negara lain. Oleh karena itu saya singgung tadi bahwa di negara-negara ASEAN, di negara ASEAN saja pada tahun 2015 sudah terbentuk perlindungan konsumen penyelesaian melalui ODR, Online Dispute Resolution. Jadi bagaimana masyarakat ASEAN itu jika ada terjadi sengketa itu difasilitasi oleh satu negara-negara ASEAN itu yang dibentuk oleh organisasi NGO. Itu adalah difasilitasi pengadilan via online, namanya ODR, Online Dispute Resolution. Jadi penyelesaian sengketa konsumen melalui online. Itu adalah satu terobosan dari masyarakat-masyarakat ASEAN yang sekarang menjadi rujukan dari negara-negara lain untuk mengembangkan penguatan transformasi digital tadi dalam rangka mengembangkan produk-produk nasionalnya. Bagaimana produk nasionalnya itu bisa dipercaya dengan dunia internasional, dengan pasar nasional, karena apa? Perlindungannya sudah tersistem, sudah teratur dan sebagainya, sudah jelas, tidak perlu ribet dan sebagainya, tidak perlu datang ke negara yang bersangkutan, cukup melalui online dan bisa diselesaikan secara mediasi maupun secara arbitrase atau penyelesaian secara konsiliasi dan sebagainya. Itu Mas.
1: Nah, Baik, untuk channel semua, kita akan jeda terlebih dahulu. Cak saya kita jeda terlebih dahulu, akan ada yang lewat terlebih dahulu ya. Jangan dimatikan terlebih dahulu teleponnya. Cak Neng, aja neng dindi, pancet di Propapat RRI Surabaya. Wah, Yucan bakal lanjut mana, Cak Neng, ngancani sampean. Aja digeser di sini ya, tetap di 106,8 FM, AM 55, lan RRI Digital.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung tak sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak
0: kalah karo
1: buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mal-mal kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya.
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku teko njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Ya, channel tasik Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, dan Dialog Kita Indonesia. Nah, mengenai teknologi layanan online ya, channel ya, dan juga penguatan transformasi perdagangan digital. Ya, wujud perlindungan konsumen. Nah, sejauh ini saya akan coba untuk bertanya kembali sama Cak Said Sutomo ya, channel ya, Ketua YLKI Jawa Timur, sebelum nanti bacain WhatsApp lagi. Nah, Cak Said, sejauh ini untuk mengenai penguatan transformasinya dan juga teknologi layanan online-nya itu sudah menjadi sebagian wujud perlindungan konsumen. Tapi konsumen sudah mendapatkankah perlindungannya dari teknologi layanan online dan juga penguatan transformasi ini?
4: Ya, hanya gini, pemerintah belum hadir di dalam sekancah ini, Mas.
3: Oh, belum hadir.
4: Pemerintah sendiri belum. Iya, pemerintah sendiri belum hadir. Terutama dalam komini di Dinas Kementerian Komunikasi Digital. Itu seharusnya kan memfasilitasi. Umpamanya sekarang satu contoh seperti anak-anak kita di sekolah-sekolah yang sering keracunan MBG. Seharusnya tidak bisa terjadi, seharusnya tidak perlu terjadi itu. Jika Kementerian Komunikasi Digital itu memfasilitasi makanan MBG yang sebelum dimakan itu sudah bisa dicek melalui sistem barcode gitu loh. Jadi bagaimana barcode itu bisa mengecek bahwa makanan ini layak dikhususnya tidak, itu bisa dicek melalui barcode. Tidak perlu tanya pada pengelolanya dan sebagainya itu loh. Jadi sistem barcode itu penting untuk mengecek satu informasi kualitas barang, informasi barang, terus legalitas orang yang membuat dan sebagainya itu. Nah, sampai sekarang tidak difasilitasi, langsung dikain, langsung dikonsumsi saja. Akhirnya ya keracunan, banyak keracunan, yang keterlibatan BPOM dan sebagainya itu harus hadir di situ. Bagaimana BPOM juga bisa mengecek atau memberikan satu sistem barcode layak tidaknya satu makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu loh. Itu penting, itu adalah sistem dasar itu. Satu informasi dengan melalui sistem barcode itu layak tidaknya satu konsumsi atau satu makanan itu diproduksi oleh siapa dan produksinya layak atau bagaimana, layak dikonsumsi atau tidak dan sebagainya, standar kesehatannya sudah terjamin tidak. Itu bisa dilakukan dengan sistem barcode sebenarnya, Mas. Kalau memang pemerintah hadir dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan, yang mau dikonsumsi oleh masyarakat kita. Itu, Mas.
3: Ya. Baik, berarti belum termanfaatkan dengan sempurna ya, Cak Said, ya? Bisa dikatakan.
4: Iya, belum. Iya, iya. Okay. Peraturannya sudah ada. Tinggal menjelaskan apa kesulitan anggaran dan sebagainya, itu nggak tahu, Mas. Pada tahun 80-an, Mas, saya itu masih di lembaga konsumen itu pernah, Mas, hadir di dalam satu susunan menyusun undang-undang telekomunikasi, Mas. Undang-undang telekomunikasi itu dulu saya usulkan bahwa perlu menyusun satu mengenakan satu pengenaan biaya pada satu operator-operator nasional maupun internasional untuk mendukung pengembangan teknologi informasi. Yaitu diberikan satu, ada satu pasal bahwa kewajiban operator nasional maupun internasional itu memberikan dana USO, universal service obligasi, namanya dana USO, Mas. Itu saya usulkan, Mas. Ya. Ternyata sampai ya di triliunan, Mas, bentahun triliun tapi dikorupsi toh dana ini. Itu susahnya. Iya, sampai sekarang itu usulan kami dana USO itu. Jangan cek coba berapa dana USO mengalir itu ke pemerintah itu tiap tahunnya, triliunan itu. Bahwa operator nasional maupun internasional itu dikenakan dana USO, sumbangan untuk meningkatkan fasilitas telekomunikasi dan informasi di Indonesia. Itu dalam rangka tahun 80-an itu, Mas.
3: 80-an.
4: Iya, masih direktur utama Telkom itu Pak Kristiono, saya kenal waktu itu saya. Saya datang kantornya itu, datang ke Bandung, bicara dengan beberapa operator dan sebagainya. Dan sudah diundangkan di dalam undang-undang telekomunikasi itu. Dana USO itu. Sampai sekarang menjadi kewajiban itu. Tapi ya itu bertahun menjadi lahan korupsi saja itu.
3: Iya. Terutama lagi yang lagi booming-booming sekarang adalah sisa kuota.
4: Iya. Ya okay. Itu, ya itu.
3: Baik. Nah, Caning ya, karena waktu juga gitu ya, keterbatasan. Saya mohon maaf tidak semua bisa saya bacakan ya, Caning ya, untuk pertanyaannya yang ditujukan untuk Ketua YLKI Jawa Timur, Cak Said Sutomo. Tapi Cak Said, ya, mungkin sebagai penutup untuk di kesempatan pagi hari ini, mungkin jenengan bisa kasih wejangan bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi konsumen yang pintar dan sadar akan perlindungan yang diberikan kepada kita dari negara ini. Monggo.
4: Ya, saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat pada konsumen, teliti sebelum membeli dan waspada sebelum terperdaya. Jadi teliti, hanya sebelum membeli, sebelum bayar itu penting sekali. Kalau sudah membayar, maka menjadi satu beban kalau ada satu sengketa dan sebagainya itu. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum terperdaya. Itu ya.
3: Baik, terima kasih Cak Said untuk kesempatannya. Sukses terus untuk kegiatannya hari ini dan juga yang akan datang, begitu ya. Matur nuwun.
4: Ampun kula kena gangguan batuk ini.
3: Oh iya, siap, enggak apa-apa. Iya. Matur sembah nuwun, Cak Said sudah nambah wawasan kami. Sukses, sehat terus. Nah, itu Cak Caning ya, ngobrol-ngobrol kalian Ketua YLKI Jawa Timur, Cak Said Sutomo, mengenai penguatan transformasi perdagangan digital dan teknologi layanan online wujud perlindungan konsumen.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Janeng aku pamit saking ruang dengari sampean matur suwun nuwun ya kanggo kebersamaane ke jam 5 nganti jamnya ini jam 10. Janeng engko bakal dikancani ambek ning Anar ya enggak matur suwun nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu janeng.
5: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndelok HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
6: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang endi-endi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Jining Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas ngelakono survei seismik 2D kanggo memetakan potensi cadangan minyak dan gas bumi nang 19 kecamatan nang wilayah Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Analis senior Departemen Operasi SKK Migas wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Jabanusa, Misbahul Munir nyampekno survei seismik iki dadi tahap awal eksplorasi kanggo ngentukno gambaran kondisi bawah permukaan sakgurunge dilanjutno dengan pengolahan data, pengeboran sampai produksi.

0: Kabar liane caning Pemkab Sampang Jawa Timur nemokno pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi nang salah siji stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nang wilayah sing melanggar prosedur. Menurut analisis kebijakan muda bagian perekonomian Pemkab Sampang Abdul Bari nyampe no tim Pemkab Sampang nglakokno sidak nang sejumlah SPBU nang wilayah iku. Sidak sing diadakno dalam rangka menanggapi keluhan warga tentang antrian kendaraan nang berbagai SPBU dilakokno mulai teko kecamatan Jrengik sampai kecamatan Camplong Sampang. Petugas memantau proses distribusi pelayanan kepada konsumen sampai mekanisme pembelian BBM subsidi nang lapangan. Janing iku moyore woro-woro jam 10 isu iki aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

karo aku ya. Lek wingi aku ngancani sampean teko sore sampai bengi. Saiki ngancani sampean teko jam 10 iki sampai engko jam 3 sore caning. Pas ini nang Tanjung Perak siang ya caning ya. Ake acarane diantarane ya ono silang Jumatan engko jam 11 sampai jam 12an ya caning ya, kita bakalan bergabung ambek salah siji masjid sing enten teng Surabaya. Ambek ono acara-acara liyane pas ini sing gak kalah seru caning ya. Yowes anari yang ganang gini caning, nang Tanjung Perak siang, Pro Papat Suara Budaya, Surabaya.

Caning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengiling-iling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bareng LPP RRI Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning iso dadi donga, tapi iso sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi ngetik baterainya.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
3: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Nah, Jane, lek ngomongno soal minuman gawe anak-anak, utamane ASI ngono ya Cak Ning ya. Ancen gak ono sing iso gentekno ASI ya Cak Ning ya, karena ASI itu adalah sumber apa ya, sumber pangan utama gawe arek bayek ngono ya. Sik ono ae apa jenenge, bukan dilema ya, si ono ae problematika lebih tepatnya yang dihadapi ibu-ibu saiki gawe ngekei ASI nang anake. Ono sing gak bancar, ono sing ancen gak apa ya, kurang teredukasi tentang ASI. Ada juga yang lain sebagainya lah, mitos dan kepercayaan itu juga ada. Jadi kadang-kadang ono wong-wong tua ngono ya Cak Ning ya, wis gak apa-apa mbak Nono susu formula lain, kok timbang anakmu gak mangan iku sano kurung ngombe blas ngono. Misalnya ibu lagi berjuang atau no ASI, sementara ASI ini cek kurung metu ngono ya, terus mari ngono si wong-wong tua iku podo nyarano koyo ngono, wis gak apa-apa kok timbang apa jenenge gak maem mare sano nangis ini ngono lah. Akeh-akeh lah Cak Ning. Jadi sebenarnya malah apa jenenge, justru bayek sing jek tas lair iku Cak Ning ono waktu lek gak salah berapa jam ya, 2 kali 24 jam lek gak salah Cak Ning, iku masih gak dikei susu iku mereka kenyang Cak Ning, jian Cak Ning. Nah jadi apa jenenge, karena wis oleh asupan pas di dalam kandungan itu ya, nah makanya iku ono waktu kurang lebih berapa hari itu gitu ya, gawe ibu ndang usaha no cek asine metu ngono, ono si modeli ngono. Nah ngomong-ngomong soal susu Cak Ning yo, susu gawe anak-anak iki apa jenenge, ancen sumber susu formula iku mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, mungkin bisa ya Cak Ning ya, diberikan pada anak-anak yang sudah memasuki usia apa namanya, melewati usia 5 tahun gitu ya Cak Ning ya. Udah lewat masa asine ngono lah intine. Iku baru Cak Ning iso ya. Dadi sing penting iku awak dhewe kudu ngerti bahan bakune, terus pertimbangkan juga kualitas bahannya dan cara proses pengolahannya. Mari ngono, sing penting kandungan gizinya apa aja iku kudu dicari tahu lebih dalam Cak Ning. Ngono ya. Ya wes, tadi ku Cak Ning perlu gizi tambahan selain makanan. Apa mana lek wes, apa jenenge lek wes, apa jenenge ku wes lepas teko ASI, terus mari ngono wes isok mangan dewe ngono yo. Perlulah gizi tambahan itu Cak Ning. Ya diantaranya adalah susu formula ngono yo. Bukan berarti anti banget, tapi ancen sing jenenge susu formula ku kapan saatnya diminumkan itu yang perlu kita ketahui Cak Ning. Kapan suaya cik bayek kaya ngono ngono Cak Ning ya. Ya wes, terlepas dari itu Cak Ning, yuk kita dengerin lagu ini aja dulu yuk. Ada Dua Cincin dari versi Keroncong Milenial Cak Ning.

0: sabit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh bendino ono kedadian pembunuhan.
1: Kowe kok kuatir nek ono macet?
2: Apa oh? Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
1: Yo wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

Oke, jane nang Tanjung Perak siang ya. Oke, baiklah kalau begitu. Caning, iki apa jenenge ngomong-ngomong ya Caning ya. Presiden Prabowo iki lagi mengundang perusahaan Rusia. Gawe apa ayo coba. No. Jadi Presiden Prabowo Subianto ngundang perusahaan-perusahaan Rusia gawe berinvestasi barek ngembangno 138 blok eksplorasi energi sing wis dibuka nang Indonesia. Ajakan iki disampaikan no Prabowo pas wayahe teko nang Eastern Economic Forum WEF nang Vladivostok, Rusia dino Kamis tanggal 3 September 2016 Channing. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia iki lagi membahas sejumlah proyek barek kelompok usaha Rusia nang sektor energi termasuk pembangunan kilang ambe terminal penyimpanan Channing. Prabowo yo nyatakno Indonesia saiki duwe pasokan LNG sing cukup wakeh sehingga nih beberapa sektor gak secara langsung butuhno gas teko Rusia. Ngono. Mas yo ngono, peluang kerja sama tetap terbuka ya, peluang kerja sama tetap terbuka. Utamane dalam pemanfaatan teknologi Rusia karo pengembangan proyek bersama. Saliyane sektor energi, kerja sama Indonesia Rusia iki yo berkembang nang bidang pupuk karo pengolahan pertambangan Caning. Cari presiden iki lo Caning yo, pupuk nang Indonesia iki wis menandatangani nota kesepahaman barek salah siji kelompok usaha besar Rusia kanggo berinvestasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbasis gas nang timur jauh Rusia, ngono Cak Ning. Oke, jadi ditugaskan Cek buka peluang ya gawe memperluas kerjasama dengan Rusia nang berbagai sektor. Jadi masih menantikan semakin banyaknya kerjasama bersama Rusia dan Indonesia.

0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus dhek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Cak Ning di Lungkas Ade bakalan geser nang acara selanjutnya yaiku siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Agung Al Akbar Surabaya. Tapi sebelumnya nanti kita juga bakalan ngerungokno dhisik ya Cak Ning beberapa informasi lan lagu-lagu islami sing sampun disiapno nggih. Untuk khotbah lan sholat Jumat kurang lebih Cak Ning iku bakalan berlangsung jam 11 luwih 45 menit waktu Indonesia Barat, nggih. Ya pun lengotan janing selama 45 menit ke depan ane bakalan nemenin Cak Ning sedoyo gawe maringi informasi ini, ngobrol-ngobrol lan beberapa lagu islami sing sampun disiapaken nggih. Bakalan iso sampean rungokno Cak Ning, oke? Okay? Ya wes aku Cak Ning saiki lagu terakhir ono Tanjung Perak teko Paksi Band.

Jaining masyarakat Jawa Timur, jaluk jangkauan layanan bus Trans Jatim terus diperluas nang berbagai wilayah. Harapan ini dadi salah siji catatan toko sederet program unggulan Kofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak sing mulai dirasakno manfaate sakmarine sak tahun setengah mimpin periode keloro. Peneliti Archie Baihaki Siraj ngakoni bus Trans Jatim dadi salah siji program sing paling dirasakno masyarakat. Menurute warga ngarepno transportasi umum iki iso menjangkau luwih akeh daerah nang Jawa Timur. Saliyane transportasi, program beasiswa SMA SMK swasta kanggo warga gak mampu ya dirasakno manfaate karo masyarakat. Program iki dinilai ngewangi memperluas akses pendidikan kanggo keluarga kurang mampu.

0: Kabar liyane caning dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap manfaat lan fungsi perpajakan, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Siji, barek kantor pelayanan pajak nang wilayah Kota Surabaya, nyelenggarakno kegiatan pajak bertutur 2016 nang 14 sekolah mitra inklusi. Kegiatan iki mengusung tema pajak kita energi generasi juara, merupakan bagian teko program inklusi kesadaran pajak nang jeroni bidang pendidikan sing duwe tujuan nandurno nilai-nilai kesadaran pajak kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, Janing, saya kira sudah mlebet teng acara silang Jumatan, gih. Wayai adui menantikan sambungan terhubung barek Masjid Agung Al Akbar Surabaya kangge mengikuti khotbah lan sholat Jumat saking mriku Cak Neng, gih. Tapi ngapunten, saya belum dapat Cak Neng, gih, untuk temanya apa nanti untuk khotbahnya sama khotibnya nanti siapa imamnya siapa, ane belum dapat Cak Neng, gih. Sabar dulu Cak Neng, tetap di Perempat Tanjung Perak siang Cak Neng. Dan pastinya Cak Neng sesaat lagi bakalan aku bagikan informasi. Sabar ya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.
3: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki orang mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupa jiwani warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu pahitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro 4 tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.

Cina merupakan suara budaya Surabaya, Cak Ning, nang Tanjung Perak siang, karo aku, Ane Riangga, Cak Ning, nggih. Ngomong-ngomong, Cak Ning, apa jenenge lek ngomongno soal dino Jumat, iku pasti kaadoh karo hal-hal sing berbau sedekah, mari ngono berbau, atau kok berbau sih ya? Maksud aku iki ngene lho jane. Kan Jumatan iku identik ambek sedekah lan liyane ya, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di hari Jumat ngono ya jane ya sing jarene apike dilakokno ben dina Jumat ngono ya. Ya lek diamalno iku entuk pahala ngono ya jane, dan lek gak diamalno ya ya enggak dosa juga gitu jane ya. Nah, tapi kita gak bakalan ngebahas itu, Caning. Aku pengen ngejak sampean mengenal Asrama Sunan Gunung Jati. Wih, ono ya Asrama Sunan Gunung Jati. Ono nang di kiono nang Jakarta, Caning. Jadi di tengah hiruk pikuk Jalan Bunga Palmeria Matraman Jakarta Timur, ono bangunan sing luput dari perhatian banyak orang. Padahal Cak Ning nangkono tersimpan sejarah panjang perjuangan mahasiswa Islam Indonesia yang dimulai lebih dari 7 dekade lalu Cak Ning. Bangunan iki jenenge Asrama Sunan Gunung Jati, peninggalan paling awal teko Yayasan Asrama Pelajar Islam atau YAPI Cak Ning. Awale kisahe ngene Cak Ning, tanggal 26 Mei tahun 1952 ketika 8 tokoh nasional mendirikan YAPI nang hadapan notaris Raden Kadiman nang Jakarta, salah siji penggagase yaiku Prawoto Mangku Sasmito, sosok sing pasiko menjabat wakil perdana menteri dalam kabinet Wilopo Prawoto Janing. Ide pendirian yayasan iki diilhami oleh Muhammad Natsir sing pengin mahasiswa lan pelajar Islam iku duwe nggon gawe nglompok sinau sekaligus berjuang bersama nak tengah gejolak politik Indonesia pasca kemerdekaan ngono. Dan Prawoto Mangku Sasmito iki semangat banget Cak Ning ya, dan namanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya asrama iki Cak Ning. Sebagai politisi yang menjabat ketua umum Partai Masyumi, Prawoto iki dikenal luas mergane sederhana, wonge gigih memperjuangkan pendidikan umat Cak Ning. Bahkan tercatat pernah menginisiasi pembangunan pesantren nang tengah kota. Waduh, sadurunge istilah pembangunan iku populer digunakan di ranah kebijakan publik. Semangat iki sing tertanam nang pendirian Asrama Sunan Gunung Jati Cak Ning. Bangunane gak mek sekedar tempat tinggal kanggo mahasiswa perantauan, tapi yo dadi ruang tumbuh sing membentuk karakter, kepemimpinan dan wawasan keislaman generasi muda. Filosofi iki tetap dipegang teguh sampai saiki, di mana asrama iki gak mek berfungsi dadi hunian tapi yo dadi pusat pembinaan intelektual dan spiritual Cak Ning. Nah, ngomong soal YAPI Cak Ning, nang era sewis ono teko era Prawoto Mangku Sasmito. Nah, tahun 2006 dalam sebuah rapat badan pembina, nama yayasan ini resmi diubah Cak Ning dadi Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam. Lembian Yayasan Asrama Pelajar Islam, saiki Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam. Tetap disingkat YAPI ya Cak Ning ya. Masih yo tetap mempertahankan singkatan YAPI, tapi apa ya? Hal ini dipilih karena ya memang tidak bisa jauh-jauh gitu dari awal berdirinya iku wis jenenge YAPI, wis kelet banget ngono Cak Ning ya. Dan YAPI iki wis berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai penyedia asrama, kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sejak tahun 1993, dan YAPI ikut membangun berbagai unit pendidikan formal nang kawasan Rawamangun, mulai toko taman kanak-kanak
sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Saliyane iku Yapi ya mengelola beberapa unit asrama lain di luar Matraman termasuk nang kawasan Lenteng Agung Jagakarsa sing menjangkau mahasiswa nang wilayah Jakarta Selatan. Karo ono asrama khusus mahasiswi nang Rawamangun Caning. Asrama Sunan Gunung Jati dhewe iki tetap berdiri sebagai unit tertua Yapi dadi saksi bisu ya. Luwih teko 7 dekade perjalanan pembinaan mahasiswa Islam nang Jakarta. Ewonan alumni ne tersebar lan terhubung melalui ikatan keluarga alumni IAPI atau IKA Yapi melanjutkan jejak kepemimpinan sing dirintis barek pendiri ne Caning. Ya. Ya wes Caning. Saiki aku bakalan siap-siap, mari ini kita bakalan terhubung, tersambung, bergabung, ya, barek Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, kanggo mengikuti siaran langsung, khotbah, lan sholat Jumat, saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, Cak Ning, tetap di Perempat, Suara Budaya Surabaya.

Nah, Caning, saiki waya ada bergabung ya karo Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Tetap di sini Caning, aku bakalan balik maneh saat marine siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya.

الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Saya ulang, topik kita pada hari ini adalah Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Kata Itsar belum terlalu populer bagi telinga orang Indonesia. Tapi sebenarnya kata Itsar ini sudah terkenal di berbagai dunia. Karena Itsar itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Yang artinya tindakan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Topik ini terinspirasi adanya demo masyarakat Indonesia di depan DPR, kantor DPR Jakarta, kira-kira 2 pekan yang lalu. Dengan tuntutan utama, segera disahkannya undang-undang perampasan aset dan hukuman terberat bagi koruptor. Hadirin sekalian, kajian tentang Itsar ini dalam sejarah, saya kutip dari 2 buku sejarah besar. Yang pertama, Sirah An-Nabawiyah, karya Profesor Ali Muhammad As-Salabi. Dan yang kedua, Sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisham. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang lemas, kelihatan kelaparan karena menempuh perjalanan jauh hijrah dari Makkah. Rasulullah tidak bisa membantu banyak karena tidak ada persediaan makan di rumah. Lalu Rasulullah menawarkan, adakah sahabat yang mau menjamu? Ada yang menjamu tamu ini? Yang merespon cepat adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Angkat tangan, takut kedahuluan orang. Padahal Abu Thalhah ini bukan orang kaya. Jatah makan malam untuk anaknya saja tidak ada. Ketika tamu sudah sampai di rumah Abu Thalhah, ia memberitahu istrinya, tidurkan anak-anak kita supaya tidak terasa lapar. Nanti tidak mengganggu tamu kita. Setelah itu lampu dimatikan. Untuk apa? Supaya nanti di meja makan, tidak tahu kalau dia tidak ikut makan, dia hanya berpura-pura saja memegang sendok, memegang piring, padahal dia tidak ikut makan, karena yang tersedia hanya 1 porsi. Luar biasa. Pagi harinya, Rasulullah tersenyum. Semalam Allah tersenyum
bangga melihat kamu. Kamu bukan orang yang berada, tetapi dan kamu itu orang yang berada dan kamu sendiri tidak ada persediaan makan, tapi kamu berikan untuk tamu. Allah senang melihat kamu. Inilah yang disebut itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Silakan nanti dipelajari. Yang kedua, kisah tentang itsar ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada waktu perang Yarmuk. Ini perang besar. Umat Islam dengan pasukan hanya 40 ribu. Berhadapan dengan musuh dari Romawi 200 ribu. Ikrimah yang dulu anaknya Abu Jahal yang kemudian masuk Islam. Dengan 200 orang yang sepakat sama dengan dia mengatakan, izinkan saya Panglima, saya akan nanti 200 orang masuk ke medan perang supaya perhatian mereka terpecah, lalu pasukan Islam di belakang saya nanti lebih mudah untuk melakukan penyerangan. Padahal itu taruhannya kan mati. Tapi demi ideologi, betul, Ikrimah jatuh, roboh. Terdengar oleh orang di sekitarnya, dia perlu air segelas. Diberikan pada Ikrimah. Ketika Ikrimah pegang air segelas itu dan akan diminum, Ikrimah mendengar di sebelahnya itu ada temannya yang namanya Harith bin Hisham, yang juga perlu air. Harith bin Hisham memegang, sebelum minum, di sebelahnya ada temannya juga yang membutuhkan air. Namanya Suhail bin Amir. Akhirnya ketiga-tiganya itu meninggal dunia sebelum minum itu air itu. Luar biasa. Mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, ingin saya tegaskan, itsar itu tidak hanya berlaku untuk manusia, kepada hewan juga. Maka pelacur yang mengutamakan anjing yang kelaparan yang mau mati itu, diampuni dosa-dosanya. Itsar tidak hanya berlaku untuk orang muslim, juga kepada non-muslim. Karena menyangkut nyawa. Kalau sudah menyangkut musibah, nyawa itu universal. Tidak boleh melihat agamanya apa. Saudara-saudara kita waktu di ada bencana tsunami. Itu hampir di atas 60% yang nyumbang itu adalah bukan negara Islam. Itu negara-negara yang ateis ataupun Kristen. Itulah nyawa. Maka coba kita perhatikan. Kira-kira 60 km dari tempat saya berdiri ini. Ada namanya Rianto di Mojokerto. Ini anggota Banser. Dia melihat di depan gereja malam Natal itu tiba-tiba ada bungkusan yang mencurigakan. Diambillah itu. Lalu dibawa lari keluar dengan teriak seluruh jamaat yang sedang persiapan Natal, keluar, keluar, keluar, keluar, semuanya keluar. Dan bungkusan itu meledak di tangannya dan dia meninggal dunia. Dia bertaruh nyawa demi orang lain sekalipun dia bukan seagama. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya cintai. Sekarang kita bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Ini negara besar, bukan negara ecek-ecek. Kita ini kaya raya.
Tahun 70-an ada Kus Plus yang dulu membuat lirik lagu yang sangat indah tentang keindahan Indonesia. Katanya, bukan lautan, tapi kolam susu. Lautan kita itu tidak main-main, itu ada ikan banyak. Kalau Anda masuk di situ, ikan berebut menghampiri Anda, katanya. Tongkat dan kayu lemparkan, itu jadi tanaman. Di bawah gunung yang tandus itu ternyata di situ berapa ton emas di Indonesia ini. Bahkan di bawah tempat tidurnya beberapa desa yang kemudian diketahui, ternyata di bawahnya itu adalah sumber minyak yang besar yang itu bisa digali sekian puluh tahun. Kita ini kaya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang susah makan? Seperti ayam yang mati di tengah lumbung padi. Kenapa? Jawabnya adalah

Ya kita bersyukur bahwa sudah turun tahun 2024 nomor 99 yang paling korup di dunia. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda banyak yang menjadi pejuang kemanusiaan. Kita bersyukur masih banyak pimpinan negara, pimpinan perusahaan yang mau berkorban untuk orang lain. Bersyukur, tapi pada saat yang sama kita prihatin. Masih ada orang yang tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Tidak berpikir untuk sekian ratus juta orang yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin sekalian, saatnya kita mempraktekkan Quran Surah An-Nahl, Al-Hasyr ayat 9. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengkampanyekan ithar ini. Saya yakin, kalau ithar ini menjadi pegangan semua orang, negara Indonesia dalam waktu yang sangat singkat akan berubah menjadi negara besar. Bagaimana kita memulainya? Jawabannya singkat, mulailah dari diri sendiri. Aku luqa lihada, wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lambung gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
3: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Lo.
2: Woy, nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lo.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke,
3: ya?
2: Siap.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, wah gak kerasa ya wis mlebu nang jam 12 lebih. Tepatnya ya dilungkas wis bakalan jam siji awan ya. Saiki wis jam 12 luwih 39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Tanjung Perak siangnya saiki Caning ada geser lek mau wis nang silang Jumat siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking Masjid Agung Al Akbar Surabaya. Saiki balik maneh nang studio Prupapat Caning lan pastine cek bare aku Aneriangga sing bakalan ngancani sampean kabeh Caning nggih sampai engko jam loro awan. Ya wis lek ngono lagu-lagune Langgam Campursari sampun sumadyo tong mriki sampean saged menikmati sajian Langgam Campursari ambek menikmati suasana siang hari ini mbarek keluarga utawa mbarek rekan kerja utawa mungkin mbarek niki nggih mbarek sopo wae lah tiba-tiba ngepleng. Yo wes ngono Caning, yuk kita ketemu sama Taman Sari Caning ambek Roro Jonggrang.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Cak nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Oke, Janik, saya dia bakalan geser nang acara selanjutnya, yaitu kita bakalan mirengaken suara budaya Nusantara berjaringan, Janik. Dinten iki suara budaya Nusantara berjaringan nih bakalan ngebahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Bareng narasumbernya enten Dr. Rian Megawandi SHMSI, beliau adalah budayawan dan pegiat tradisi lisan. Ono kanca-kancaku saking RRI Jakarta, ono Cak Jo Aditya karo Ega teko RRI Sungai Lia, Caning. Kita akan bergabung bersama mereka, Caning. Tetap di Pro 4, aku bakalan balik mana, mari ngene, Caning. Tetap di sini, Caning.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro4 Network ya. Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo. Iya,
2: kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di radio visual RRI Net nih, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana nih? Ya.
3: Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar karena... ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro4 Sungai Liat, biar pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Pro4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Ya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
4: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara
4: tetapi
3: visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai, dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya?
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan
3: iya.
4: Sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja iya. Atau indah gitu.
3: Indah,
4: tapi dibalik
3: keren.
4: Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah
4: betul.
3: Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang
4: betul.
3: Sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak oleh generasi berikutnya dia akan hilang, hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan,
3: masa
4: kan?
3: Depan.
4: Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita
3: banyak,
4: tentang
3: ya?
4: Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan
4: betul.
3: Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin
4: betul.
3: Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya.
4: Betul.
3: Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu
4: iya.
3: Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya. Dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih. Bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu.
3: Dokumentasikan lah ya, gitu
4: mendokumentasikan
3: ya.
4: Mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami. Mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya. Atau dambus di Bangka.
3: Ya.
4: Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya, kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi.
4: Dokumentasi tertulis atau suara atau video. supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara langsung.
4: Langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Iya,
3: atau gimana?
4: jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton ya. Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda,
4: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi
4: terbangun
3: gitu,
4: betul
3: ya?
4: Yang terbangun itu lebih kaya, ketika ditulis dan di format dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
4: Ya.
3: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
3: Aduh. Di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah.
3: Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya di nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Budaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Cuma di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Iya, Kak. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Ica. Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung gitu. Dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, yaudah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, pada apa dulu Bang Jo?
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Nah, gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon ya Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Lampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya, yang Ica saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang sekak yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa sekak itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa sekak di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan sekak itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi,
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin. Gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: ya, ada.
5: Atau sebaliknya matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah, kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin pangin jejong.
5: Ada aho.
1: Oh iya.
5: Misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsApp-nya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sundi Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
5: sangat luas.
1: Bang siap. Yuk. Sudah terjawab ya Pak Haris ya, dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Banyak, ya.
1: Betul.
2: Oke, aku coba nggak menelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh,
2: Bang Jo.
1: Silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Adik ya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya Cegu, sudah menitnya sudah mepet banget nih.
6: Ya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui tarian kreatif modernnya seperti apa, katanya cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye.
2: Bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini itu makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung itu ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang
1: iya,
5: tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

woro-woro jam loro awan. Caning Polres Malang nglaksanakno pemetaan kondisi jalur black spot ning wilayah setempat sebagai langkah nekan potensi kedadean kecelakaan, sekaligus ningkatno keamanan gawe pengendara. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska nyatakno pemetaan iki saliyane nekan laka lantas yo sebagai pantauan kondisi dalan sing rusak lan rawan kriminalitas.

Kabar lainnya, Caneng, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufida mendorong digitalisasi akses Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi nongkrak pendapatan asli daerah. Hal ini mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset. Caneng mau ya rek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maning woro-woro sajute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning. Saiki wancine Chandra sing ngancani peno ana ning serangkaian Tanjung Perak siang. Saiki mlebu ning adicara dialog sosial. Ning dialog sosial kali iki edisi Jumat tanggal 4 September 2021 Cak Ning yo. Kita sampun kerawan ning studio Pro 4 dari Surabaya narasumber kita. Saiki kalian salah satu narasumber kita Cak Dr. Umar Solahuddin, Sarjana Sosial Magister Sosio, selaku dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sugeng siang Cak Umar.
1: Sugeng siang Mas Chandra.
0: Sehat
1: Mas Chandra nggih.
0: Cak Chandra. Sampeyan Cak Umar. Mendengar kita Cak Ning iki nggih. Cak Umar sampeyan sehat Cak?
1: Alhamdulillah sehat
0: Cak. Alhamdulillah berbangga hati soalnya di weekend satu alma mater ya Cak. Sampeyan kan adalah dosen Sosiologi FISIP UKS, saya juga FISIP UKS, alhamdulillah ya, di naungan rumah yang sama. Ya kan, cuman gak kepeduk tahunku pian. Tahunku lawas soalnya.
1: Aku tahun 2018 masuk.
0: Nah, aku 2010 wis nek kono ya. Rodok suwe. Sajane ya apa ya dosen. Ya karena memang kebetulan sebelumnya saat dulu di UKS di ndi Cak?
1: Sadurunge di Muhammadiyah.
0: Oh, Muhammadiyah ya. Jadi saya masuk WAS, Anda masih melanglang buana dulu ya kan. Oke, Cak Umar, dino iki audio bakal membahas topik seputar hal yang sangat relevan ya untuk saat ini ya. Memang sering kita temui di setiap isu, di setiap masalah itu selalu muncul hal ini. Yaitu pengadilan jalanan.
1: Betul.
0: Yang dimana ini adalah antara distrust, kemarahan, dan kegagalan penegakan hukum. Nah, lah ngomongno pengadilan jalanan iki Cak, lah mungkin orang ada apa menganggapnya iku oh lah pas demo koyo seakan-akan pengadilan. Padahal enggak.
1: Betul.
0: Papasan nang kampung noe kadang lah misalnya gak tepak atine. Iku sudah ada yang menghakimi.
1: Betul.
0: Ya kan, menghakim. Apapun itu, baikku maling pencet, maling PT, ibaratnya apa jenengi bengkerlengan aja jari ini pencemaran nama baik, ya kan, sampai dilunggono RT, dilunggono ini kan begitu apa ya, begitu marak pengadilan jalanan iki. Tapi saat durung iku Cak monggo sampean menjelaskan sebagai pengadilan jalanan iki sebagai antara distrust, kemarahan, dan kegagalan penegakan hukum itu kayak apa sih asli ini? Monggo Cak.
1: Makasih Cak Chandra. Ya, pengadilan jalanan ini secara sosiologis ya, terutama kajian saya adalah kajian sosiologi hukum, adalah atau sekiranya kita coba adalah street justice. Dapat dipahami sebuah gejala ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum yang seharusnya dijalankan oleh institusi negara, terutama aparat penegak hukum. Fenomena ini bukan sekedar tindakan emosional massa, melainkan mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum atau lemahnya kapasitas negara dalam menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Di masyarakat kita kerap kali terjadi ketika terjadi pencurian atau kriminal yang lain, masyarakat itu tidak menyerahkan kepada aparat penegak hukum, tapi kemudian dia melakukan penghakiman dengan sendiri. Dan ini saya kira secara hukum tidak bisa dibolehkan, tidak bisa dibenarkan. Apapun kejahatan yang dilakukan seseorang, maka jalur yang paling baik, paling elegan adalah diserahkan melalui jalur hukum, bukan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan kalau misalnya ini dilakukan oleh masyarakat, ini akan menjadi presiden buruk. Ini persoalannya ada di masyarakat atau ada di dalam institusi penegak hukum misalnya. Nah, kalau menurut saya, kalau dalam kajian sosiologi hukum, pertama adalah ini mencerminkan bahwa institusi penegak hukum kurang berfungsi secara maksimal. Mestinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat itu bisa diselesaikan atau ditangani oleh aparat penegak hukum kita. Dan sampai proses dan kemudian sampai dilakukan vonis hukuman misalnya semacam itu. Tapi ini masyarakat justru melakukan pengadilan sendiri. bisa saja karena distrust terhadap apa institusi penegak hukum, mm-hmm. atau justru karena kemarahan yang terakumulasi ya. Mm-hmm. Misalnya kalau di Surabaya itu berdasarkan data yang ada itu hampir setiap pekan itu terjadi curanmor misalnya. Mm-hmm. Curanmor. Mm-hmm. Ada yang di apa dipukul rame-rame, digebuki rame-rame, mm-hmm. tapi juga ada yang bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya ini kasus-kasus macam ini dibiarkan begitu saja atau pengadilan-pengadilan ini akan sangat tidak sehat bagi masyarakat kita. Karena itu ini harus menjadi perhatian bersama baik aparat penegak hukum maupun masyarakat kita, bahwa dalam konteks aparat penegak hukum maka bagaimana proses hukum itu bisa berjalan secara berkeadilan. Yang kedua, dalam sisi masyarakat ini perlu adanya literasi hukum yang baik kepada masyarakat, bahwa tindak kejahatan apapun itu masyarakat tidak boleh melakukan penghakiman sendiri, harus diserahkan kepada aparat yang berwenang dan diselesaikan melalui proses hukum dan kemudian bisa sampai vonis ke pengadilan. Begitu, Cak Chandra.
0: Ya. Nah, masalahnya kayak masyarakat gini loh, ketika curanmor, lalu ketika mereka main hakim sendiri itu kayak ada rasa bahwa iki lah gatang ini nongko ocul. Kayak gue, jadi kayak mungkin kekhawatiran-kekhawatiran itu, Jen, apa yang membuat mereka itu akhirnya kayak punya pandangan, iki kudu diselesaikan, iki cek kapok sih iki, timbangannya kok ucul.
1: Persepsi atau tindakan semacam itu saya kira tidak muncul begitu saja. Mm-hmm. Itu karena sikap yang terakumulasi dari mungkin adanya lemahnya terhadap penegak hukum terhadap tindak kejahatan, terutama curanmor. Yang kedua, beberapa kasus tindak kejahatan misalnya kriminalitas di perkotaan misalnya curanmor misalnya itu tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan rasa aman masyarakat itu mulai terancam dengan berbagai kasus-kasus kasus-kasus kejahatan kriminal curanmor itu yang tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya atau diselesaikan dengan tuntas misalnya. Coba bayangkan dalam satu hari minimal dua pencurian itu terjadi di Kota Surabaya. Dan itu prosesnya sangat lama. Nah, ini saya kira harus mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan semuanya ya, bagaimana menjaga keamanan ketertiban sampai kemudian angka kriminalitas itu bisa tereduksi dengan baik.
0: Jadi memang termasuk akumulasi dari kegeraman iki kok.
1: Betul.
0: Kok iki ngene terus ngono ya, kok berulang iku, apakah iki penegakan hukumnya apa benar-benar diproses atau tidak? Ya jadi ketika tadi distrust iki mau Cak, apa sih yang memicu mereka itu sampai distrust? Apakah memang kenyataannya apakah memang itu tadi disampaikan kan bahwa prosesnya itu lama atau lambat gitu ya?
1: Betul.
0: Apakah memang itu terjadi atau memang spekulasi masyarakat saja itu?
1: Ya, memang masyarakat harus diberi pemahaman atau literasi hukum bahwa proses hukum terhadap kasus kriminalitas itu tidak bisa instan. Harus ada proses di kepolisian, proses di kejaksaan, dan kemudian proses di pengadilan, dan kemudian sampai vonis pada penjara semacam itu. Nah, itu memang butuh proses, butuh waktu. Sementara masyarakat di satu sisi itu pengen cepat instan. Kenapa? Karena rasa ekspresi emosional yang begitu, kegeraman yang begitu begitu memuncak ketika ada kasus-kasus kriminalitas itu kok begitu gampang orang melakukan tindak kejahatan misalnya itu. Tapi kalau menurut saya, Chandra, yang harus kita ulik lebih lanjut adalah kenapa tindak kriminalitas atau kejahatan itu begitu marak di masyarakat kita atau di area perkotaan. Salah satunya mungkin karena karena adanya tekanan ekonomi yang begitu kuat ya. Orang cari duit susah, cari pekerjaan susah, sehingga cara-cara instan, cara-cara melanggar hukum kemudian nekat untuk dilakukan semacam itu.
0: Okay. Lalu Cak, bagaimana hukum memandang proses hukum jalanan ini atau street justice ini? Bagaimana hukum itu memandang sebagai bagaimana? Apakah itu bisa mendapatkan hukuman? Atau kan gini, ketika ketika pelaku hukum justice ini ya, apa si justice ini kan dia itu sebenarnya tidak salah ya,
1: ya
0: dia betul. Membela orang yang korban lah katakanlah dia, tapi itu tadi hakim sendiri
1: betul.
0: Lalu kacamata hukum menilainya itu seperti apa, apakah itu bisa di apa dipidanakan atau bagaimana?
1: Secara normatif memang tidak bisa dibenarkan ya, tidak bisa dibenarkan. Mestinya kalau misalnya warga masyarakat melihat tindak kejahatan, kriminalitas, itu boleh menangkap dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang semacam itu. Itu mesti yang harus dilakukan, harus dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi apa pengadilan jalanan. Coba bayangkan kalau misalnya masyarakat itu yang menghakimi sendiri. Makanya dalam beberapa kasus, contoh misalnya kan di Bali ya, karena seorang pelaku itu ngambil ayam ya, ayam kemudian sampai di keroyok massa warga dan kemudian mati. meninggal. Itu. Nah itu kan sangat fatal sekali. Nah ini memang hal semacam itu mestinya tidak dilakukan oleh masyarakat. Kalaupun menangkap pelaku kejahatan itu mestinya harus segera diserahkan kepada polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi pun institusi penegak hukum itu harus tegas dan tegas terhadap kriminalitas ini, baik dalam tindakan kuratif ya, tindakan-tindakan penegakan hukum maupun dalam upaya-upaya preventif agar kasus-kasus serupa itu tidak terjadi di masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman. Saya kira kalau masyarakat merasa nyaman, merasa aman dan merasa terlindungi oleh aparat penegak hukum, saya yakin masyarakat akan lebih sadar secara hukum ketika ada tindakan-tindakan kriminalitas itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang lebih beradab semacam itu.
0: Itu ya, oke. Tapi Cak, kalau sing sepaham atau sepengetahuan Cak Umar ya, kalau hal yang seperti itu misalnya sing deh Bali kulah, itu kan keroyok sampai akhirnya mengakibatkan meninggal dunia, ya kan, terlepas itu dibilang salah ataupun tidak lah katakanlah lah, kan karena itu belum masuk ke jalur hukum.
1: Betul.
0: Itu apakah memang dihukum yang melakukan street justice tadi atau sekarang ini gimana kelanjutannya?
1: Itu memang di sini menjadi dilema ya, misalnya dilema bagi aparat penegak hukum. Orang yang melakukan pengeroyokan sampai meninggal, tentu saja kalau kita menggunakan perspektif hukum maka itu akan bisa diusut secara hukum, karena memang tidak bisa dibenarkan bahwa kalau misalnya ada tindak kejahatan tidak boleh melakukan penghakiman sendiri. Kalau misalnya melakukan penghakiman sampai kemudian meninggal, maka pelakunya itu bisa menjadi tersangka baru. Karena ini ini menjadi pelajaran bagi kita semua warga masyarakat. Jika terjadi kriminalitas atau kejahatan apapun bentuknya, itu tidak boleh melakukan penghakiman sendiri, dan kalau bisa harus diserahkan kepada aparat atau proses hukum yang lebih beradab.
0: Oke. Yo Caning, yo ono ning serangkaian dialog sosial. Caning, apakah di sekitar rumah Peno iki pernah ada kejadian serupa? Soalnya kejadian ini iki gak iso ngomong kejadiannya main ning kutoto, ini desa enggak. Karena di setiap tempat itu punya potensi untuk melakukan pengadilan jalanan. Nah, Caning, apakah Caning itu pernah menemui utawa tonggoe peno iku pernah melakukan pengadilan jalanan atau mungkin justru menjadi korban?
1: Korban
0: mungkin wargae ning daerah peno tapi mengalami pengadilan jalanan di tempat lain. Misalnya nyenggol apa ku jenenge nyenggol montore wong misale terus paring ono di salano dikeroyok. Nah, ya itu kan mungkin bisa jadi dekat sama kejadian ini tuh dialami oleh Caning lah. Sampai nono informasiku silakan iso telepon 031-5462-961 utawi WA ning 089-602-111-968 nggih. Monggo Caning ya kalau mau bertanya 089-602-111-968. Oke, ono Cak Adi di Sidoarjo. Saya mau bertanya Cak Adi di Sidoarjo, Cak. Mengapa fenomena main hakim sendiri makin marak di masyarakat, Cak? Apakah ini murni karena luapan emosi seketika atau cermin hilangnya kepercayaan terhadap institusi hukum?
1: Ya, kalau menurut saya itu dua-duanya. Kalau menurut saya, pertama karena kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita itu lemah ya. Dan ini dalam beberapa riset penelitian itu memang cukup cukup dominan. Masyarakat masih memandang polisi atau pengadilan misalnya diskriminatif misalnya, mudah disuap dan sebagainya, semacam itu. Ini yang kemudian persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum atau institusi apa institusi hukum itu lemah. Nah, yang kedua memang ada ekspresi apa ya, ekspresi masyarakat yang terakumulasi ya, yang kemarahan itu, yang kemudian tidak ada jalur lain yang bisa dilakukan secara instan dan kemudian melalui jalan-jalan justice itu tadi, pengadilan jalanan. Nah, yang keempat memang ini harus diakui adalah budaya kolektivitas, kolektivisme, solidaritas masyarakat itu yang juga berpengaruh bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan kolektif bersama ya. Dan biasanya itu dilakukan memang bareng-bareng. Karena memang kalau di kampung itu ya, guyub itu kalau ada tindak kejahatan tertentu, kalau pembegalan, kekerasan, pencurian, itu tergerak semua. Pencuri misalnya keluar semua itu.
0: Langsung.
1: Langsung. Nah, itu
0: adrenalin langsung muncul. Betul, ya.
1: Itu yang menjadikan solidaritas bersama kampung, warga kemudian melakukan hal yang semacam itu. Nah, yang kedua memang, yang keenam memang ini ada kita harus akui masih rendahnya literasi hukum ya di masyarakat kita, dan kita harus terus memberikan edukasi bahwa tindakan ketika ada kejahatan, pembegalan, kekerasan apapun itu tidak boleh dilakukan secara kekerasan pula, harus diselesaikan melalui jalur hukum yang yang baik semacam itu.
0: Nah, itu tadi karena memang literasi nih yo, karena keluapan emosi. Betul. Dan memang rata-rata wong iku njaluk iku instan ae wis ayo. Betul. Setimpal ngono jarene.
1: Mungkin bagi masyarakat tindakan-tindakan kolektif kayak gitu mungkin rasional ya, karena yaitu tadi terakumulasi, keamaran yang terakumulasi, kemudian tidak ada saluran apapun dan kemudian secara apa secara spontan dia melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kalau misalnya sampai penangkapan enggak masalah, tapi asalkan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum agar tidak
0: biarkan terjadi hukum yang betul. Yang ini kan jangan ada asas praduga tak bersalah ngono lho. Soalnya lah tak main hakim sendiri palingno ya akhirnya menciderai lah ya. Karena ngene Cak, kalau misalnya keroyokan ngono, orang-orang ku mengira bahwa itu kayak bebas hukum. Soalnya apa? Bareng-bareng.
1: Betul, hukum
0: kalaupun imba, kalaupun dilakukan itu koyok itu dia akan bebas ngono lho. Maksudnya kan wong akeh ngono. Padahal itu kalau diusut itu ya akan bisa menimpa dia, yang melok-melok itu mau. Betul. Ya Cak ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Ya memang resikonya itu apapun dulu sebelum ada hukum pakai hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, hukum hadir untuk menjaga mengatur bagaimana tata kehidupan sosial biar bisa lebih baik. Kalau misalnya ada persoalan apapun bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang lebih lebih baik. Nah, karena itu ini menjadi apa penting bagi masyarakat bahwa kesadaran-kesadaran hukum, literasi-literasi hukum itu harus dikembangkan agar ketika terjadi sesuatu itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya semacam itu.
0: Oke. Terus Cak, kalau ngomong tentang tadi kan sempat dibahas ya bahwa penegakan hukum formal ini ada orang yang memang distrust ya, yang distrust, memang tidak percaya. Terus di mana ini titik mana sih penegakan hukum ini dianggap gagal?
1: Pertama adalah di tingkat ini ya, dan itu dilakukan oleh di institusi penegak hukum. Apakah itu bisa kepolisian, apakah itu bisa kejaksaan, dan mungkin di pengadilan. Contoh misalnya kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus pembegalan, dan saya kira kasus pencurian dengan kekerasan itu kan luar biasa ya. Dalam beberapa kasus itu sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Karena itu mungkin dalam konteks ini masyarakat cukup bisa dikatakan rasional karena yaitu tadi itu ekspresi kemarahan yang terakumulasi. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah memang seringkali masyarakat belum percaya bagaimana aparat penegak hukum bisa menjalankan fungsi hukumnya dengan sebaik-baiknya. Kenapa misalnya kasus kekerasan, pembegalan, pencurian dengan kekerasan itu marak di masyarakat? Ini kan berarti ada negara kurang hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama aparat penegak hukum yang harus kita dorong bagaimana melindungi, mengayomi masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya perlu ditingkatkan misalnya patroli ya, patroli keamanan, dan itu setidaknya akan mereduksi lah, kalau tidak menghilangkan, setidaknya mereduksi angka kriminalitas di perkotaan misalnya, apakah itu siang hari atau lagi misalnya malam hari. Dan kalau misalnya ini dilakukan sehingga masyarakat merasa aman ya, merasa nyaman, dan kemudian masyarakat bisa percaya kepada aparat penegak hukum, kepada polisi misalnya, bahwa dia memang melindungi, mengayomi, dan kemudian bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jika ini terjadi, saya kira tindakan-tindakan pengadilan jalanan, saya kira bisa dikurangi lah ya, macam itu.
0: Karena karena memang ketika institusi tadi hadir lebih dekat dengan masyarakat, itu kan masyarakat lebih trust ya, lebih kok akan ada yang mengamankan. Dan karena mungkin yang dulu-dulu itu institusi misalnya katakan kepolisian, kalau sekarang kan memang lebih dekat ya Cak Yono, Siskamling, ada polisi kampung gitu kan ya, jadi mungkin lebih trust sekarang. Tapi lah dulu karena mungkin koyok seakan-akan untuk menuju ke kepolisian itu ado ngono lho. Koyok mau ngomong ngono kok jarake ku ado. Wis timbangane kadoan selek ojo lah ayo di kepuisi. Kepuisi ae kok urusan buri ngono ya.
1: Biasanya mari dikepuki baru kemudian diserahkan kepada polisi.
0: Iya, gitu. Kayak ngono. Soalnya gak mungkin kan mereka ngekep ya. Gak mungkin ngekep.
1: Mungkin karena kegeraman tadi itu ya.
0: Iya kan.
1: Kegeraman yang memuncak.
0: Jadi tapi kalau misalnya lebih dekat itu kayaknya lebih mungkin lebih tidak sampai begitulah ya, atau mungkin juga setidaknya institusi itu lebih cepat ya kan, tidak sampai kejadian. Gitu ya, kayak ngono. Oke, lanjut Cak Ning, 089602111968. Oke, dari Ning Amina, apa dampak jangka panjang bagi ketertiban sosial jika masyarakat terus menganggap pengadilan jalanan sebagai hal yang lumrah? Apa dampak jangka panjang bagi ketertiban sosial jika masyarakat terus menganggap pengadilan jalanan ini sebagai lumrah? Lah di Jarnoe kan itu lumrah lah, ini butuh apa dhewe kayak ngene iki kan kita sosialisasi
1: ya. Nah, karena itu jangan sampai pengadilan jalanan itu dinormalisasi. Itu akan sangat sangat bahaya. Pertama, bagaimana kalau misalnya salah sasaran? Orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Tadi Cak Chandra menyatakan praduga tidak bersalah. Nah, karena itu ini jangan sampai dinormalisasi. Yang kedua, jangka panjangnya itu akan berpotensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kenapa? Karena yang menentukan bersalah atau tidak bersalah itu bukan masyarakat, tapi proses hukum dan kemudian di pengadilan. Kalau misalnya ini terjadi dinormalisasi, itu akan menjadi hukum rimba, ya kan?
0: Siapa Bale yang
1: iya gitu? Masa permitin. Yang ketiga adalah normalisasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Ini yang jangan sampai terjadi. Kalau setiap orang kemudian berhak untuk melakukan tindakan kekerasan, jangan sampai kekerasan dilawan dengan kekerasan lagi. Itu akan menjadi spiral kekerasan. Nah, yang ketiga adalah ini akan melemahkan legitimasi negara dan supremasi hukum. Yang kuat akhirnya yang punya kekuatan tadi itu, yang bisa kekuatan power dan sebagainya, sementara hukum kemudian disubordinasinya makin lemah, dan ini akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dan yang kelima adalah kalau misalnya ini dinormalisasi, dibiarkan begitu saja, tentu saja ini akan berpotensi menimbulkan siklus balas dendam dan konflik sosial yang tidak terkandil, sehingga tatanan kehidupan masyarakat semakin tidak aman, semakin tidak nyaman dan sebagainya. macam itu Cak.
0: Apalagi itu sampai menyangkut suku Cak ya.
1: Apalagi suku itu tambah sensitif, tambah sensitif
0: betul. Ya kan soalnya apa, kalau sensitive. Hukum itu tidak hadir benar-benar betul. Menyatakan mana yang benar dan tidak betul. Salah, ya itu akan blunder akhirnya karena ada tadi apa namanya balas dendam balas segala macam akan ada kelanjutannya itu betul. Dan akhirnya itu semakin lumrah ngono ya. Nah, oke Cak nih sampean saya ono waktu gaek. Keserangan kalian kita wonten acara dialog sosial ini membahas topik seputar keadilan apa pengadilan jalanan ya, ya. Pengadilan jalanan itu sangat dekat sama kehidupan kita ya nih yo. Bahkan kadang iki bukan cuma di kampung, bukan cuma di kawasan, bahkan di kantor ya ono lo Cak. Kan dari gitu ya. Yo kan misalnya kantor iku tidak suportif ya kan ono situ menyulut dan satunya tersulut akhirnya sulut-sulut. Ya kan? Bahkan di lingkup terkecil, bahkan keluarga pun juga gitu kan. Ketika orang tua itu tidak bisa memberikan keadilan secara betul ya kan. Akhirnya iku mau mas ambek adike kok bengkelengan nek gak mari-mari. Kenapa? Karena tidak adanya legitimasi atau dari orang tua orang yang memang mengayomi yang, ya kan.
1: Yang berpengaruh betul.
0: Tadi aku mau pengadilan jalanan itu tidak terjadi jalanan aja Caning, bahkan di
1: bisa saja di pertandingan sepak bola bisa saja. Nah, makanya ketika supporter misalnya menyerang secara brutal misalnya kepada pemain atau kepada wasit misalnya, itu juga sama dengan tadi itu pengadilan jalanan. Nah, melakukan kekerasan-kekerasan secara kolektif oleh masyarakat dan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan.
0: Tidak etis itu. Dan juga gitu ya. Oke, Caning ya, dewe sih akhir waktu nih, sing pasti nih tetap ning kene kita jeda dulu untuk dengarkan lagu. Caning tetap ning dialog sosial bareng Cak Umar Solahuddin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning tasih sarangan wonten acara Tanjung Perak Siang Dialog Sosial caning nggih. Saniki tasih sarangan kaliyan narasumber kita Dr. Umar Solahuddin, Sarjana Sosial Magister Sosio selaku dosen Sosiologi FISIP WKS caning. Dino iki ade bahas topik seputar pengadilan jalanan. Yeah. Antara distrust, kemarahan, dan kegagalan penegakan hukum. Monggo, Cak Umar, kemungkinan kan Dewi membahas bahwa pengadilan jalanan itu semata memang tidak dibenarkan apapun itu ya, apapun itu tuh kalaupun mau turut serta, turut andil dalam penegakan hukum di jalanan, itu cukup untuk menangkap lalu menyerahkan
2: kepada aparat penegak hukum.
1: Lah, selama ini itu kan kejadian berulang ya, Cak ya. Apakah sebenarnya memang kenyataannya itu tidak adanya sosialisasi hukum yang akhirnya membuat mereka itu melek bahwa itu gak oleh ngono. Selama ini menurut penuh ya apa, Cak?
2: Ya, salah satunya mungkin karena ini ya, karena literasi hukum pengetahuan tentang hukum masyarakat mungkin masih perlu kita dorong ya, perlu kita tingkatkan bahwa ketika terjadi kekerasan, tindak kejahatan itu tidak bisa dilawan dengan tindak kekerasan oleh masyarakat. Ada jalur-jalur yang lebih beradab itu melalui proses hukum. Tapi dalam perspektif yang lain memang masyarakat mungkin ada rasionalisasinya ya ketika dia melakukan tindakan-tindakan pengadilan jalanan. Karena itu, dan saya kira munculnya kasus pengadilan jalanan tidak tiba-tiba. Pasti butuh proses yang butuh proses waktu ya, bahwa kapan dia melakukan hal itu. Dan pengadilan jalanan ini muncul karena itu tadi. Pertama karena ada sikap kegeraman terhadap tindak kejahatan yang terus berulang. Yang kedua karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita itu masih lemah. Ini yang harus dibenahi secara sinergis ya, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi aparat penegak hukum. Bagaimana institusi hukum misalnya, aparat penegak hukum bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di beberapa negara yang tingkat kondisi sosial ekonominya itu membaik, baik sejahtera, itu tingkat kriminalitasnya itu akan rendah dan nyaris tidak ada ya dalam tanda kutip praktek-praktek peradilan jalanan. Dan ini tentu saja harus menjadi PR bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, bagaimana memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat,
1: kesejahteraan sosial masyarakat yang pastinya
2: harus diperbaiki. Kalau masyarakat sudah merasa sejahtera, merasa makmur dan kemudian merasa aman, saya kira tidak ada tindak kekerasan, tidak kejahatan, dan itu pula tidak ada tindakan-tindakan masyarakat terhadap aksi-aksi kejahatan itu sendiri. Dan ini menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat sehingga tingkat kriminalitas di masyarakat itu bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira masyarakat didorong untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang literasi hukum, bahwa cara-cara kekerasan untuk melawan tindak kejahatan itu tidak bisa dibenarkan. Boleh menangkap asalkan kemudian bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum. Biarlah proses hukum bisa berjalan dengan fair. Dan tentu saja ini lagi-lagi institusi penegak hukum juga harus lebih terbuka dan transparan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan, memberi rasa keadilan masyarakat misalnya, semacam itu. Contoh misalnya tindak kekerasan pencurian sampai kemudian tindakan kekerasan sampai kemudian pembunuhan misalnya, itu kan bikin geram masyarakat. Perlu ada keadilan bagi masyarakat terhadap korban misalnya semacam itu, dan menuntut misalnya kepada pelakunya agar ditindak secara lebih keras misalnya. Dan saya kira wajar dalam konteks ini, karena itu bagaimana proses pengadilan, proses hukum itu bisa berjalan secara berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan begitu saya kira masyarakat akan lebih percaya ya kepada institusi hukum, sehingga tindakan-tindakan pengadilan jalanan setidaknya bisa dikurangi dengan lebih baik semacam itu.
1: Jadi gitu ya, memang kuncinya itu kembali lagi memang apakah negara itu kesejahteraan sosial sudah terjamin apa belum.
2: Betul.
1: Selama itu masih belum terjamin, maka kejadian-kejadian potensi itu akan ada.
2: Betul.
1: Soalnya lah singku mau lah negara maju wis gak nyolong-nyolongan. Mainannya dudu iku, mainannya bisnis ngono paling ya terkait dengan apa usaha atau apa sing iku iso di pasti diselesaikannya dihukum, bukan lagi premanisme.
2: Nah, aparat penegak hukum bisa berfungsi dengan baik, dia mampu menjalankan fungsinya, menjaga rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat, dan masyarakat percaya jika ini terjadi, saya kira praktek-praktek perada jalan itu bisa dihilangkan.
1: Oke, lanjut ya, kita akan menjawab pertanyaan terakhir ini ya. Oke, dari Cak Agung. Langkah konkret apa yang harus dilakukan pihak kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik agar masyarakat tidak lagi mengambil alih peran penegak hukum?
2: Betul. Ini penting ini bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian misalnya yang lebih dekat ke masyarakat. Harus menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Sekarang masyarakat sudah bisa melapor secara cepat kepada kepolisian misalnya melalui 110 atau dan sebagainya. Itu kalau laporan kepada kepolisian itu langsung direspon biasanya. Dan beberapa kasus di warga masyarakat kota itu sudah bisa berjalan. Tapi itu tidak cukup. Saya kira kecepatan tanggapan dari aparat penegak hukum harus lebih dioptimalkan. Dan saya kira patroli aparat penegak hukum, aparat kepolisian ke masyarakat itu harus ditingkatkan sehingga rasa aman masyarakat itu bisa diwujudkan semacam itu.
1: Baik ya. Oke, Cak, di sisa waktu kita ini monggo moro-moro entek ae waktu niki ya, enggak kerasa asik-asiknya ya. Oke, mungkin ada yang belum disampaikan atau juga bisa menarik kesimpulan dari perbincangan kita ataupun pesan juga kayak Cak Nes yang lagi mendengarkan di niki, Cak, monggo.
2: Ya, bahwa maraknya pengadilan jalanan terutama disebabkan oleh tidak hanya satu faktor, tapi kombinasi antara rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum, ketidakpuasan terhadap sistem peradilan, rasa tidak nyaman dari masyarakat, budaya kolektif dari masyarakat, dan saya kira media sosial ya, saya kira itu sangat berpengaruh, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Karena itu solusinya tidak cukup hanya untuk menghukum pelaku pengadilan jalanan, tetapi harus disertai reformasi institusi penegak hukum, percepatan akses keadilan dan peningkatan transparansi aparat serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Saya kira edukasi hukum terhadap masyarakat itu harus sering dilakukan oleh aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat bahwa melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Ada ruang untuk penyelesaian yang lebih beradab yaitu melalui proses hukum. Nah, yang kedua bahwa pengadilan jalanan merupakan indikator bagi kita bahwa ada legitimasi hukum negara yang mengalami defisit di satu sisi itu. Tapi di sisi lain bahwa kondisi masyarakat kita secara sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan itu masih perlu kita perhatikan ya, perlu sejahtera. Makanya tindak kriminalitas itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka itu masih belum membaik. Sehingga masyarakat dalam konteks ini kemudian terkait dengan tadi itu legitimasi hukum yang mengalami defisit, kemudian masyarakat mencari mekanisme keadilan yang seringkali kemudian berujung pada tindak kekerasan. Nah, ini yang saya kira perlu kita apa hindari dan memberikan edukasi masyarakat bagaimana kalau misalnya terjadi tindak kejahatan kriminalitas boleh menangkap misalnya, tapi kemudian jangan dilakukan kekerasan dan serahkan kepada proses hukum. Tentu saja kita berharap proses hukum yang dilakukan oleh aparat negara, terutama aparat penegak hukum, itu bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan ini yang paling penting, harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.
1: Baik ya. Tuntas sudah perbincangan kita dengan dialog sosial sarangan kalian Dr. Umar Solahuddin, Sarjana Sosial, Magister Sosio, selaku dosen Sosiologi FISIP UKS. Matur nuwun Cak Umar. Mugi-mugi kita saged pepangen malih wonten teng sanes wedal dengan topik yang berbeda. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih janin kula nggih sarengan kalian Dr. Umar Salahuddin nggih selaku dosen sosiologi FISIP PWKS sampun membahas topik seputar pengadilan jalanan antara distrust, kemarahan dan kegagalan penegak hukum. Nah, janin muga-muga dewe dengan yang sudah kita bahas tadi tidak menjadikan diri kita itu sebagai pelaku main hakim sendiri. Nah, ojo ya janin yo soalnya wis ono sing bertindak bertugas untuk menyelesaikan semua masalah karena kita adalah negara hukum. Ojo sampai kita main hakim sendiri. Yo janin yo Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 8. Jam 8 dadi sampai ojo nang dini tetap ning 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencananya Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen transparansi dan modernisasi layanan publik melalui akselerasi program digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wayubowo nyatano, digitalisasi parkir iki supaya luwih transparan, ngekei kemudahan masyarakat lan jamin kepastian hak sing diperoleh juru parkir. Kabar liyane jane Pemkot Mojokerto ngirimno bantuan 146,19 juta gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur hasil gotong royong pemerintah, lembaga, komunitas, lan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi nyatano, bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan kabeh pihak sing melu berkontribusi. Jani kemoyorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemanan ini woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten jane ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki ngancani penono ning serangkan Tanjung Perak sore, saiki mlebu ning adicara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sing pastine ning Goyang Dangdut canangan-cani peno kaya ngrungokno lagu-lagu sing endul-endul ya kan. Dadi sing pastine selama 2 jam ke depan kita menikmati dangdut-dangdut yang benar-benar dangdut ya. Yang bukan dangdut jangan dipilih ya. Jangan-jangan samakan. Jadi harus dangdut yang nyel ya. Aku tidak mau yang tidak nyel ya. Harus benar-benar dangdut gitu. Oke. Ya wes. Seperti biasa Chandra akan menghadirkan hadiah apresiasi bagi Anda yang masuk duluan sebagai penelpon pertama ya. Dua lagu untuk Anda, satu lagu sing wis siap dan satu lagu pilihan sendiri. Oke? Dipilih. Dan siapakah yang berhasil menerobos dinding kaca ini ya kan? Pertahanan Goyang Dangdut. Ada siapa ini? Oke, di Goyang Dangdut leko tenan. Halo Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kamu
2: semuanya?
1: Hei, kabar
2: baik Mas Chandra.
1: Alhamdulillah, aku baik sekali. Ini yang ada di Madura atau yang di mana ini?
2: Di Madura,
1: berarti ini adalah Ning Salama itu akan menghadang mau itu WA, mau itu telepon. Apa kok melbu ya? Karena semuanya masuk. HP ini piro iki sakjane iki?
2: HP ini loro kate telu.
1: Mangkane wis pokoke wis kano kesempatan yang lain masuk pokoknya ning selamat tok wis talah soalnya ya iku mau dihadang di semua orang ya. Engko saling ngene lho ning ngomong iku ning selamat terus sing diangkat padahal kan Anda iku masuk di semuanya ya toh. Ya kan? Semangat njene.
2: Sing diangkat
1: ngono. Iya temenan wis pokoke ya. Ya sudah deh. Ada lagu pilihan Anda sendiri yang apa itu?
2: Basa basi tanpa permisi tanpa pamit lagi gini kau pergi itu dari Caca
1: biar enggak canggung itu ya judulnya apa sih judulnya
2: manis-manis jambu
1: se. Si ada enggak ya? Manis-manis jambu.
2: Iya dari Caca.
1: Si. Manis-manis jambu. Oh iya ada. Oke deh. Yes,
2: No prilisa no apa ono apa.
1: Ada apa ya? Lagunya itu mau yang konsep iki lawas atau yang baru?
2: Lawas
1: saya. Oke deh, sih tak munculkan yang ini dulu. Ini udah cukup lama nih enggak diputerin. Oke. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap.
2: Yo wis iku ae.
1: Anggur merah ya. Ojo mabuk lo.
2: Enggak.
1: Jangan. Baiklah, siap ya. Oke.
2: Untuk semuanya aja tempat terkecuali untuk Mas Chandra, semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Salama lanjut. Halo Goyang Dangdut.
3: Halo, Wayang Dangdut, lekot tenan. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Asik.
3: Mas Chandra, Mas Chandra.
1: Dalam Mama Pikri.
3: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik, sejahtera, sentausa, dan bahagia. Alhamdulillah.
3: Itu tak.
1: Iya dong, bagaimana dirimu?
3: Alhamdulillah. Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Aku pingin rekos lagu.
1: Apa tuh?
3: Kau Tetap Ku Sayang.
1: Ya apa ku?
3: Ada enggak dari Evita Malang?
1: Nyanyi no.

0: Baiklah, baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, salamnya buat siapa tadi ya?
1: Selamat sorenya buat yang barusan turun, Umi Selama, Cak Askum, Cak Kobar, Cak Parno, Cak Toto, Mas Ali, Cak Wandi juga, Cak Husen, Neng Rahman, Neng Elan, Neng Kustia, Neng Sitimer, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya, Mbak Lulu, Bang Hafidnya juga, Mbak Tati Canggabuan, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: salam sembah terutama spesial yang punya mendambang.
0: Oh,
1: lagi ngapain?
0: Ngapain?
1: Dan di mana?
0: Iya.
1: Sama siapa? Buat Mas Chandra, buat aktivitas.
0: Oke.
1: Sehat selalu, tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Caning, itu tadi ada permintaan dua lagu dari Ning Salama, ya kan, tadi ada Anggur Merah dan juga Basa-Basi mau jadi ini ya. Terus ada juga dari Mama Fikri, Kau Sayangi Aku. Kita dengarkan dulu untuk Maggie Z, Anggur Merah. Cuma apa ya, Caning ya?

0: Caca Andika manis-manis jambu, lagu Banyuni Ning Salama. Tersisa satu lagu yang belum terputar Caning yo, lagu Kau Tetap Ku Sayang, lagu Banyuni Mama Fikri nggih. Kau Tetap Ku Sayang. Tenang, saya akan putarkan ya, tapi cara menyapa dulu sing gabungan kali iki ana sapa. Halo, Goyang Dangdut. Goyang dangdut. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Goyang dangdut.
1: Leko tenang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tetap Kak Sandra, suka bindeng arek-arek.
0: Alhamdulillah, wis cetar ya.
1: Aku sencek gorong iki lho, suara kulontek iki yang kayak yang kaya kak
0: malas lulu. Pakai kencur udah bener iku.
1: Wes sampean tak critani, ya kencur, ya jahe, ya larutan nang dokter lho sampai ping pindho. Lo.
0: Oh, mungkin itu harus cari isine kedondong.
1: Masa Allah, aku iki sajane gak watuk, Cak, cuma radang dari dokter ini.
0: Oh iya.
1: Oh, Bu, Ibu ini radangnya gak sembuh-sembuh, makanya suaranya habis. Tambah lek tangi turu sik iku, Cak, kaya wong bisu nek dijak ngomong ku mek mantap-mantap nguyu kaya wong bisu.
0: Iyalah, aku sih sampai entek suaraku yo kencur iku sih, Ning, aku yang bisa mengobati kowe
1: jane. Iya, yo wis lho yo kencur. Yo wedang jahe benesu.
0: Jangan wedang jahe tambah gatel kok. Aja ate jahe.
1: Kencur ae ta.
0: Iya, lak jahe iku gatel tambahan. Dan gini lho, kencur dan kalau iku ne mangane nanas. Buahnya itu.
1: Mangan nanas gak tambah gatel lah.
0: Yo gatel iku apa ku jenenge ngono gatel sementara ngono lho.
1: Ngono ya, aku sing nanas durung tau.
0: Iya, ngono. Dadi yo kencur sih jariku wis waras iku lak aku.
1: Ya aku iki sampe ilang ini ya Allah. Padaku gak batuk blas lho, aku gak batuk aku iki.
0: Iya. Dikremus Ning. Gak usah di lak iku gak usah di wedang, dikremus saya langsung.
1: Iya,
0: tadi aja di wedang, dikremus saya. Nah, soalnya kok agak kremus iku soalnya kan koyo liur-liurnya itu akan garing lah kena kencur iku. Jadi awak dhewe esok
1: lah. Ya wis aku request lagu.
0: Lagu apa?
1: RT5 RW4 10 nomor rumahku. Ya, Ayu Ting Ting itu lho.
0: Kok Ayu Ting Ting sih? Bukan itu Ayu Ting Tung. Ting Tung lah. Itu kan loh, itu
1: RT5 itu lho.
0: Itu Cici Paramida Pak Ica ya?
1: Itu pokoknya iku Ayu Ting Ting awal-awal dek nyanyi perasaan itu sih.
0: Iku alamat palsu iku.
1: Ya iku alamat palsu.
0: Bukan beda. Kalau RT5, RW3 itu Cici Paramida. Kalau alamat palsu sih Cici Duduk iku.
1: Pokoknya aku njaluk lagu iku mau lho.
0: Sing apa? Sing ndi? Sing Ayu Ting Ting apa sing RT5?
1: Sing Ayu Ting Ting.
0: Kalau Ayu Ting Ting iku sing Kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta tak tahu rimbanya lama tak
1: iku cak tutu iku
0: lah ya iku mau berarti RT5 RW3
1: aku lali penyanyi
0: 10 nomor rumahku iku Cici Paramida.
1: Iya wes.
0: Oke, siap. Salame guys siapa?
1: Salame kanggo kuwabe ae wes. Kanggo Cak Tandra selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah itulah gunanya kenapa Chandra meminta Anda itu menyanyi. Soalnya apa? Kok keliru? RT5 ngerti. Siti alamat RT 5 RW 3 gara-gara bingung akhirnya alamat palsu. Tak nyasar teman. Ya wes lah kalau gitu ya tak puterno lagune Mama Pikri mau ya. Kau cintai aku, kau sayangi aku. Evita Mala, kau tetap ku sayang.

Aku jelas ke alamat RT 5 RW 3 10 nomor rumahku, jalannya jalan cinta. Ya kan, iku wis bener alamat, jangan sampai nyasar lagi. Caneng aku yo buka SBK WA juga yang sudah masuk ya. Buka WA, iki ono sing gabungan dari Ning City. Ning City katanya mau request request lagu. Yo boleh, silakan kalau mau request lagu. Lagunya adalah Burung Dalam Sangkar. Curhat tah pean. Terus ada dari Ning Tanti, Sugeng Sonten Goyang Dangdut Leka Tenan. Ya ya ya. Dari Tanti di Pumpunga, request Istri Setia Lilis Karlina. Matur nuwun Mas Chandra, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia, happy. Amin amin Allahumma amin wa iyyaka. Matur nuwun Ning Tanti, lagunya ditunggu aja, tas tak puterin ya. Oke, Ning Siti, Burung Dalam Sangkar. Yo diculai lo, jangan sangkar terus lah, kan blengger Ning Sangkar terus. Monggo ucul sik burungnya.

Lagu Penyua Neneng Tanti Pumpungan ya. Iku judulnya Istri Setia. Cuma si Lilis Karlina kok nggak muncul ya adanya Nela Karisma. Nggak apa-apa ya, podo ae ya. Oke. Kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukupkah buatmu? Kurang cukup tapean ya, ya apa sih, harus disyukuri, syukur. Nah, Caning ya, itu tadi lagu-lagu Caning wis terputar semuanya. Lagu Neneng Siti, lagu ne sake sih sing wis request tadi ya. Oke, iki beberapa WA sudah masuk, yang telepon tahan dulu. Kita akan dengarkan, ini ada Bunda Kustia mengirim WA, pesan WA. Kita dengarkan sama-sama, Caning ya. Ini dia, si, sabar, oke. Oke. Ya, apa ki? Si, apa ini?

0: hatiku. Sakno, sakno. Nasibmu malang benar.
1: Malang benar ya.
0: Tanjung Perak siang semakin sayang.
1: Ini sudah ya, sore. Ya, ya. Sudah sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerinduan.
1: Kerinduan.
0: Salami kangge. Mm-hmm. Iku mau uang pesuruan. Mm-hmm. Sabar ya.
1: Malang benar ya.
0: Terus neng Iin, neng Dian, Pak Parno. Mama Fikri.
1: Siap.
0: Dan sedaya sing mireng.
1: Siap. Baik.
0: Tanjung Perak siang.
1: Goyang dangdut Bunda.
0: Matur nuwun. Salam sehat, semangat.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut iki wis sore iki Bunda, bukan Tanjung Perak siang lagi. Nah, Tanjung Perak siang itu berarti lagunya adalah pop Jawa, tapi kok goyang dangdut ya dangdutnya lo pastinya ya. Oke, Kiono dari Cak Tommy ki. Salam soal kiseta. Request number one. Iki request apa sih Cak? Bingung aku iki. Request number one. Iki request apa maksudnya? La ambiar mak piar jelas tidak bisa diputar. Ambiar mak piariku lagu pop Jawa bukan lagu dangdut ya. Sorry, jadi enggak bisa mutar lagu Ambar Ambiar Mak Piar. Iku lagu pop Jawa. Ganti lagunya dangdut saja. Oke, Chandra sudah berjanji bahwa akan memutar lagu dangdut singel. Oke, tidak yang reno-reno. Halo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Loko tenan ya.
1: Ya ya ya. Cakin
2: yang subur indah alamnya.

0: Tapi aku heran, banyak ketimpangan, kemiskinan di mana-mana. Tetapi mengapa?
1: Tetapi mengapa? Kenapa semuanya?
0: Kesenjangan sosial terjadi di mana-mana.
1: Mm-mm.
0: Ini salah siapa
1: Salah
0: dan
1: siapa?
0: kemana? Kami menuntut keadilan.
1: Mm-mm.
0: Satu yang kenyang, 1 juta kelaparan.
1: Mm-mm.
0: Yang miskin tak berdaya, yang kaya menggurita.
1: Mm-mm.
0: Udah.
1: Oke, 1 kenyang 1 juta kelaparan. Miris ya.
0: Miris.
1: Ya wes tak putar no. Salame untuk siapa iki?
0: Salamnya untuk kesemuanya. Selamat sore untuk Mas Chandra, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Langsung pamit.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikin ya. Sing wonten Bangkalan Madura, 1 kenyang 1 juta kelaparan. Sano, sano ya. Semoga tidak seperti itu ya. Semuanya harus makmur sejahtera ya. Kita usahakan itu. Oke, halo Goyang Dangdut.
2: Sugeng tonton Goyang Dangdut.

0: Amin,
1: dalam
0: amin,
1: kompakan
0: Allahumma
1: tanpa
0: amin.
1: terkecuali. Semoga
0: Oke.
1: selalu lagunya tak tunggu. Yo,
0: Siap.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo goyang dangdut.
2: Yang dangdut leko tenan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Seratno.
2: Kemana punya kabar?
0: Baik sekali. Sejahtera sentosa bahagia.
2: Selamat ya juara satu.
0: Juara satu.
2: Karnavalnya kan juara satu RW 10.
0: Oh iya ta. Gak melo-melo aku.
2: Alah ya Allah.
0: Enggak, aku gak melo-melo.
2: Saya nungguin sampai setengah 12 malam loh.
0: Aku tambah ucul lamban rame nek kuno. Besok melbu oma iku mau.
2: Kasian deh, aku menetak lihat mana ya Mas Chandra itu, di mana ya duduknya.
0: Aku tidak bisa masuk rumah.
2: MC-nya juga bukan
0: lah iyo kak sih do ditanggap ya aku tanggapan nang liyo ta
2: ya iyalah
0: iyalah
2: tapi hebat tuh RW 10 itu hebat. Jadi 10 RT 8 RT kalau nggak salah itu keluar semua ini.
0: Alhamdulillah iya
2: wis heboh nomor 1 RW ini jenengan.
0: Alhamdulillah ya wis pokoknya berbangga.
2: Cuma sayang ya. Warganya nggak tahu.
0: Iya tambah ucul warga. Iya deh. Siap
2: Kak,
0: lagunya apa?
2: 10 tahun iku lho, 10 tahun sudah.
0: Oke.
2: Aku
0: berumah tangga.
2: Belum punya putra. mandul.
0: Ya, siap. Oke deh.
2: Oke. Yang barusan turun Bu Latif, Neng Latifah ya.
0: Iya.
2: Neng Latifah, Mama Fikri, Neng Lulu, Meduro Bersih, Cak Irsat.
0: Siap.
2: Neng Salama, Neng Kustia, Neng Erik, Pak Parno, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rama, Neng Gian.
0: Oke.
2: Cak Mul, Bang Kobar, Cak Toto, sampai jumpa Pak Asnan Kumis, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam ukhuwah Islamiyah.
0: Oke.
2: Untuk Mas Chandra, selamat bertugas.
0: Matur
2: kalau pulang
0: nuwun.
2: Hati-hati.
0: Amin.
2: Cepat dapat momongan yang soleh-soleha.
0: Amin, Allahumma.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu jadi geowis terpilih. Ono kerinduan, ono mane ku minta maafmu, dan mandul. Oke, kita dengarkan dari iki yo, Ridho Rhoma jane yo, kerinduan.

0: Yo caring seneng goyang dangdut lekoh tenan. Ya ya ya. Lagu-lagu sudah terputar, request-requestan yang penuh, alhamdulillah ya. Lanjutkah? Nah, silakan kalau ada yang mau gabung. Halo. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Mm.
1: Lekoh tenan.
0: Ya ya ya.
1: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Apalagi tanggal muda ini amunisi sedang tinggi-tingginya.
1: Oh, alhamdulillah itu.
0: Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Anda?
1: Alhamdulillah,
0: yang penting sehat. Jasmani, rohani, ekonomi.
1: Insya Allah semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah, saatnya Anda berdendang.
1: Malam penuh rindu.
0: Ya apa iku?
1: Desir

0: Carlo.
1: Dingin malam yang mencekam di malam itu.
0: Loh, ya apa garlo aku?
1: Itu kan rencana adanya.
0: Itu malam lagu yang lama apa?
1: Malam Rindu.
0: Caca Andika ya?
1: Iya.
0: Loh, Caca Andikanya udah keluar tadi.
1: Oh iya udah gitu aja.
0: Apa?
1: Anu, anak yang Malang.
0: Anak yang Malang gimana itu?

0: seorang anak yang malang, disiksa orang tuanya. Iya, lupa kok sudah.
1: Iya, iya gitu, betul betul betul.
0: Tersiksa siksa,
1: Disiksa
0: dia
1: sampai menemui ajalnya.
0: Lupa Sandra.
1: Udah.
0: Anak Malang.
1: Anak yang Malang ya. Kalau yang anak Pasuruan enggak ada.
0: Ada.
1: Mm-mm. Ada.
0: Siti.
1: Iya, anak yang Malang. Siap, tak putarkan ya. Sal
0: Sandra,
1: dalam.
0: Lagunya Mas Lekin belum diputar tadi katanya.
1: Yang apa itu?
0: Yang kenyang lapar tadi itu loh.
1: Apa?
0: Yang satu kenyang lapar tuh.
1: Kenyang lapar.
0: Iya.
1: Apa judulnya iku mau ayo?
0: Kelaparan itu loh, Mas Andra. Satu kenyang.
1: Oh, satu kenyang yang lain kelaparan. Itu. Oh, belum tah itu.
0: Belum.
1: Oh, satu kenyang. Iya, satu kenyang yang lain 1000 kelaparan apa?
0: Iya, betul.
1: Oh, iya. Oh, belum tah.
0: Ini loh. Ini anaknya telepon.
1: Satu kenyang ngomong, 1 juta kelaparan. Oh iya. Perasaan tadi wis tak puter ya wis. Oke, siap. Tak puter no.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Oke, baik. Mohon maaf.
0: Oke, seram buat Mas Solikin ya.
1: Siap, baik.
0: Solikin.
1: Oke.
0: Mbak Berlia. Heeh. Madura semuanya. Bu Gustia, Bu Suratno, Pak Wandi, Pak Parna, Bu Dayi, Pak Satrio. Pak Bunda Siti dan semuanya lah.
1: Siap.
0: Buat Mas Sandra.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Semoga Mas Chandra sehat walafiat.
1: Amin Allahumma amin. Amin.
0: Dan segera diparingi momongan saleh-saleha.
1: Amin Allahumma amin.
0: Matur suwun.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Huasik. Baiklah. Iya, satu kenyang 1 juta kelaparan. Iya, belum. Oke, siap. Tak putar no. Habis ini ya. Oke, ki lagune Bang Ali tadi minta lagu Anak yang Malang tinggal yang anak Pasuruan aja ya.

0: tercinta.
1: Satu kenyang, sejuta kelaparan. Ya, moga-moga Dewi tidak seperti itu ya, Channing ya. Pokoknya kita usahakan agar kita tetap sentosa, sejahtera, ya kan. Kita awali dengan diri kita sendiri, ya kan. Kita berkontribusi untuk negeri yang pastinya. Oke, lanjut. Tonton siapa sih gabungan Niki. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut.
1: Mm-mm.
2: Rekor tenang.
1: Ya. Suaranya kok kecil, Cak Asnan Kumis.
2: Iya, ta.
1: Iya, ta. Oke deh. Lagunya nopo iki, Cak Asnan?
2: Lagunya ini.
1: Apa? Ya apa?
2: Oh, selamat. Ya. La.
1: Ya. Selama.
2: Selama.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tadi kok sudah diputar kayaknya ya, tajannya yang baru
1: satu lo. Yang apa?
2: Itu yang kelaparan
1: itu. Barusan tak putar,
2: Iya, yang minta lagi bikin lo.
1: Kenapa?
2: Tadi kayak sudah diputar kayaknya itu.
1: Perasaanku wis tak puter tadinya, tapi katanya tadi belum.
2: Belum diputar itu, belum.
1: Iya, belum. Iya, makanya belum, maaf. Iya, emang belum, betul. Si Salama itu lagune Caca bukan ya?
2: Bukan.
1: Salama itu.
2: Apa itu, siapa?
1: Siapa ya? Iki apa? Yus Yunus.
2: Ya, betul.
1: Iya ya, oke deh. Salamnya buat siapa iki? Oke.
2: Terus mulai terus.
1: Iyo, siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Asnan Kumis, nggih. Sudah request lagu Salama. Oke, Cak Ning yo lagu-lagu insyaallah tadi sudah tak putar semua ya. Oke, sing belum-belum silakan lapor. Tapi insyaallah wis tak putar kabeh. Oke. Halo, Goyang Dangdut.
3: Lekor tenan.
1: Iya.
3: Hai Mas Chandra.
1: Hai. Ini dari
3: Madura.
1: Hamidah.
3: Oh, bukan.
1: Ada dari
3: dari Lulu.
1: Lulu. Lu, iya.
3: Mana punya kabar Mas Chandra?
1: Alhamdulillah baik sekali. Ning Lulu sehat juga ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Sudah sehat Mas Chandra?
1: Oh, sudah dong. Sudah alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Ojo suwe-suwe engko galakno mengganggu nanti.
3: Yo iya Mas Chandra.
1: Makanya.
3: Kalau lama-lama ada Ki.
1: Sebel ya jadinya ya.
3: Lagunya request lagu Mas Chandra.
1: Apa itu?
3: Apa ya Mas Chandra?
1: Ayo nyanyilah.
3: Kalau ano cuit aja Mas Chandra.
1: Apa lagunya?
3: Janda ketemu duda.
1: Judul janda ketemu duda. Takut.
3: Kan cuma lagu Mas Chandra.
1: Aku takut.
3: Apa ya?
1: Takut loh aku loh. Lainnya.
3: Yang lain. Apa ya?
1: Apa
3: piano
1: ya?
3: Aja Mas Chandra.
1: Oh, boleh.
3: Ya.
1: Siapa dulu berarti?
3: Siapa dulu ya Mas Chandra?
1: Siapa
3: ya?
1: Lo itu?
3: Aku dulu. Oh, ya.
1: Oke, coba ya.
3: Ya.
1: 1, 2, 3. Piano, mari main.

0: No.
1: Asik. Baik, Pian. No.
0: Iya.
1: Baiklah, siap. Salam.
0: Salamnya ya Mas Chandra buat yang barusan turun. Ada Mbak Askum, ada Bang Kobar, ada Mama Fikri, Bapak Fikri, ada Nisa Lama, Umi Latifah, ada Mbak Romla, ada
1: Oke.
0: Nisa Mira, dan Ning Rahma. Ya untuk kesemuanya aja Mas
1: Siap,
0: Chandra,
1: baik.
0: sore buat Mas Chandranya.
1: Oke.
0: Semoga tambah ganteng,
1: Amin.
0: lancar rezekinya,
1: Amin.
0: sehat selalu.
1: Sama-sama, Amin.
0: Aku tunggu lagunya. Yuk,
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagu Piano, mari main. Piano, piano, mari main. Piano, ayo main piano ya Caneng ya. Oke deh, diputarkan lagu-lagunya. Tadi sudah ada yang request Cak Asnan Kumis nyuwun lagu Salamah ya. Terus dilanjut dengan lagu piano ya. Piano tak carikan yang selain Roma Irama ya. Oke, tapi kita dengarkan Salamah Yus Yunus dan Mega Wahyudi.

0: piano. Macam mana enak ya macam mana lah. Esok main piano tu, esok nyanyi-nyanyi. Kau usah request nyanyi-nyanyi dewe. Ya kan? Soalnya esok main musik ku enak. Nyanyi-nyanyi dewe, main-main dewe. Kau usah ngetah ini diputer lagu ini. Apa mana sampai lagu ini lali diputer. Nah, ya kan? Ya, semoga tidak ada yang lali Chandra putarkannya ya. Oke, Chandra akan angkat satu penelpon terakhir gaya penutup Goyang Dangdut dino iki ya. Sopo sih? Halo, Goyang Dangdut.
1: Halo, Goyang Dangdut.
0: Iya. Iya, iya, iya. Terakhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir jeduk duk.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata masih
0: Uman
1: ini.
0: Masih Mas Andra Uman. Tetap masih Uman. Alhamdulillah.
1: Lagunya Rita Sugiarto, Mati Aku.
0: Siapa? Mati aku.
1: Nah.
0: Ayahku tahu. Terus?
1: Aku sedang berjalan dengan pacarku.
0: Teret, teret.
1: Masih aku, ayahku tahu. Aku sedang berkencan dengan pacarku.
0: Karena kata ayah,
1: asik, asik.
0: Dia tidak bekerja.
1: Memang betul.
0: Sehingga ku tak boleh.
1: Ya.
0: Berpacaran dengannya.
1: Betul juga.
0: Ojo, nah sekolah ya. Kerja ojo, ya kan? Iya, kebutuhan makin banyak loh.
1: Iya betul, Mas Andra.
0: Wis bener jare wong tuwa, wis bener wis.
1: Nah, dia kerja kok Mas Andra.
0: Iya, wis alhamdulillah kok kerja. Soalnya kebutuhan banyak say, ya.
1: Betul sah, betul banget.
0: Yes, yes, yes.
1: Ya,
0: yes.
1: Salamnya buat ke semuanya.
0: Okay.
1: Nanti kebahagiaan ini Mas Andra.
0: Siap.
1: Ada bangga selalu, Gis.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecane nggih. Baiklah, sebelum cara pamit kita putarkan lagunya Deneng Ella. Mati aku, ayahku tahu. Aku sedang berjalan dengan pacarku.

Nggih caning usai sudah Goyang Dangdut edisi dino iki Jumat tanggal 4 September 2016. Alhamdulillah wis tak puterno lagu kabeh, mudah-mudahan tidak ada yang terselip sedikit pun ya. Caning ketemu maneh Mbak Dek Chandra ngancani peno meni isu meruput ya, isu meruput ya kan, ngancani peno ning Cahaya Pagi, Tanjung Perak Pagi dan sebagainya. Ya wis Chandra, Pak Chandra pamit dan cek ngancani sampai jam 8 bengi mengko tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sak ning? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ini Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen transparansi dan modernisasi layanan publik melalui akselerasi program digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo nyatakno, digitalisasi parkir iki supaya luwih transparan, ngekei kemudahan masyarakat, lan jamin kepastian hak sing diperoleh juru parkir. Kawelani caning Pemkot Mojokerto ngirimno bantuan 146,19 juta gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur, hasil gotong royong pemerintah, lembaga, komunitas, lan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi nyatano, bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan kabeh pihak sing melu berkontribusi. Cani kumayorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak ning, ero enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning, iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik, lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning, wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki, muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar, lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.
1: Cak Ning, pemerintah Kutha Surabaya memperkuat ketahanan pangan teko lingkungan perkotaan melalui pengembangan urban farming. Memasuki tahun kelima, Surabaya Urban Farming Competition 2016 diarahno dadi gerakan masyarakat gawe ningkatno produksi pangan sekaligus njogo pasokan lan stabilitas harga komoditas. Program sing digelar Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kutha Surabaya iku resmi diluncurno ning dina Jumat tanggal 4 September ning Geraha Sawunggaling. Tahun iki cabai rawit lan bawang merah dadi komoditas utama sing dibudidayakno balik target panen ning awal Desember 2016. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutha Surabaya, Ana Fajriatin jelasno, urban farming bakal disinergikno mbarek program Kampung Pancasila. Khususe ning pilar lingkungan, lomba Kampung Pancasila dhewe bakal nglibatno seluruh 1,301 RW ning Surabaya. Ning taun 2016 iki bakal dadi sebuah sinergi sing hebat. Program teko Dinas Ketahanan Pangan melalui Urban Farming Competition bakal disinergikno mbarek lomba Kampung Pancasila, Caning.

Cak Ning, wancine kita ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Soalnya saiki wis wayahe ibadah sholat maghrib gawe wilayah Surabaya lan saiki wetengne. Azan maghrib dikumandangno jam 5:30. Nggih, monggo Cak Ning kita ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Soalnya wis wayahe ibadah sholat maghrib gawe wilayah Surabaya lan saiki wetengne.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Ya, jane awak dhewe nglaksanakno ibadah salat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah kita saged ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Saya tak kancani, jantan sing kancani sampai jam 8 bengi mengko tetep ning 4:15 suara budaya Surabaya.

Jane Pemkot Mojokerto ngirimno bantuan 146,19 juta gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur hasil gotong royong pemerintah, lembaga, komunitas, lan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Raman Sidarta Arisan dinyatano, bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan KP pihak sing melu berkontribusi.

Kabaliane caning tim gabungan berhasil ngamano 6.576 batang rokok ilegal, operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal papat kecamatan Kabupaten Lamongan. Kepolo Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anaidi nyatano, operasi iki nglibatno jajaran terkait mulai Kejaksaan Negeri Lamongan, Diskominfo Lamongan lan Bea Cukai setempat. Cani kumoyorek woro-woro jam 6 petang iki. Aku Chandra ketemu maning woro-woro selanjutnya.

0: ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno, ngantisipasi. CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Channing sama si ini serangkaian Tanjung Perak sore lan sampe disok ngerungono lagu-lagu pop Jawa. Iya lagu-lagu pop Jawa pas ini tak suguno sing enak-enak kayak penuh. Gawe ngancani penuh untuk menjelang malam dan menjelang istirahat nanti. Yo, Channing sing pasti ini aku yuk duwe beberapa informasi sing pasti bakalan tak bagi no kayak penuh. Channing yo, aku duwe informasi. Nah, informasi sing iki ku tentang seputar Surabaya jane yo. Dadi pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan masuki tahap akhir penyusunan rencana detail tata ruang tahun 2021. Nah, kae iki negesno komitmen Pemkot Surabaya dalam mewujudno penataan kota sing adaptif, terintegrasi lan ngekei kepastian hukum gawe pembangunan serta pemanfaatan lahan masyarakat. Kepala Bidang Penataan Ruang DPR KPP Kutha Surabaya, Rehat Oliver, nyampe no bahwa proses finalisasi ini bertujuan gawe menjaring masukan akhir teko seluruh pemangku kepentingan atas rancangan sing wis disusun barek tim konsultan setelah sadurunge melewati rangkaian forum group discussion dan konsultasi publik. Jadi saat ini prosesnya wis jaluk masukan final ning kabeh stakeholders gawe nyempurnakno dokumen RDTR 2021 Kutha Surabaya. Hasil akhir iki mengko bakal dikonsultasikno ning tingkat pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Yo dijelasno sisan, salah siji keunggulan utama teko RDTR 2021 iki adalah tingkat efektivitas lan implementasine sing luwih tinggi dibandingno regulasi sadurunge. Pemkot Surabaya nglakoni evaluasi menyeluruh berbagai pemanfaatan lahan ben gak mek dadi dokumen penataan di atas kertas tapi bener-bener menjawab dinamika ning lapangan.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo sih pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, pak iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Janing telung dino setelah insiden keracunan pangan mbak ratusan santri lan siswa, Badan Gizi Nasional ising lakono investigasi gawe golek ngerti janing yo penyebab kedadian iku. Trenggono wakil kepala BGN ngomong saat iki pihake isih fokus marek penanganan korban sing terdampak keracunan. Sementara isih dalam tahap investigasi, dadi gurung ono tersangka. Dadi BGN luwih fokus ning penanganan korban utawa masyarakat sing terdampak terlebih dahulu janing yo. Dewi nambahno saat iki sejumlah pihak terkait sedang nglakokno pendalaman terkait keracunan iki, gawe ngerteni apa ono unsur kesengajaan utawa gak. Sementara iku Trenggono nyampeno bahwa pengawasan sing dilakokno gawe pengelolaan program MBG ning wilayah-wilayah kuwi cukup ketat. Dimulai dengan rapat daring di mana setiap pejabat eselon tingkat loro ning BGN bertanggung jawab ning tiap provinsi gawe nglakokno pengecekan. Dadi pejabat di ning provinsi bendino selalu nglakokno pengecekan secara virtual mulai teko penerimaan bahan mentah, pengecekan baik utawa tidak bahan-bahan iku sampai kegiatan ning dapur, bahkan sampai sekitar jam loro dini hari ono kegiatan mulai teko pembersihan bahan, memasak sampai pendistribusian. Dadi menurut Trenggono SOP iku wis ono, tinggal bagaimana masing-masing dapur nerapno SOP iku caning yo. Dan dia yakin percaya lek SOP dilaksanakan dengan baik, kedadean koyo ngene iki gak akan kedadean. Ono AKP Trinovi Handono kasih humal Polresta Sidoarjo nyampeno bahwa saat ini pihak isi fokus nih pengamanan nih beberapa tempat kayak pondok pesantren, rumah sakit, dio SPPG. Tapi pihak gak nyampe no terkait pelimpahan kasus keracunan iki bakal ditangani barek sopo. Jadi kayak kasus iki sifatnya hanya backup, mergo iku sifatnya nasional biasanya ditangani barek Mabes Polri utawa Polda Jatim. Yani.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Rencana Pemkap Situbondo melalui lembaga terkait ngencarno distribusi banyu resik ning sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayugo nyatano, pendistribusian iki dilaksanakno ning 12 dusun teko 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik dilaksanakno ning 12 dusun sing tersebar ning 6 kecamatan. Janing ono lola sewu 1,000 pekerja rentan ning Kutha Mojokerto wis terlindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya mengantisipasi resiko kecelakaan kerja. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ngatakno kebijakan iki dadi bentuk kepedulian pemerintah jaga keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja rentan melalui program manfaat sing diperoleh. Janing ku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maning woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, tasih barek Chandra sing ancani peno sampe mengko jam 8 bengi. Saiki wancine kita mlebu ning dicara Layang Kangen. Kangen tenan nggih. Alhamdulillah Cak Ning ya iso kangen-kangenan. Mas yo waktune iki gak dawa. Tak kandhani ning Layang Kangen iku bangku 5 iku pun lek gak lemu-lemu ya. Lek lemu-lemu yo kadang gak cukup Cak Ning ya. Dadi lek misale ada waktu kesempatan masuk silakan masuk sebelum akhirnya kok gak uman ya. Ana sapa iki sing gabungan tak sapane sih? Halo Layang Kangen.
2: Kangen tenang.
1: Godak.
2: Assalamualaikum Kak Chandra semesta sealam seisinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wis pokoke ning Siti mlebu rasane saat wis mak bleng ayem.
2: Anda beruntung.
1: Iya, temenan wis ta. Wis temenan wis timbangan ni celatu entek ngapek ya. Lagunya. Jambulah sapa kalung Mas? Apa ya?
2: Diundoi uang, tak undo dewe wes.
1: Iya kok diundo uang ame celatu yoan. Berarti lah sini, asine sing ngundo iku lho, gak wani. Sampe celatu.
2: Diundoi ame uang pokoke, lek tak jarno diundoi.
1: Oh ngono iya ya.
2: Sing tani mateng diundo.
1: Oh iya ya, heeh sak durung.
2: Tak undo dewe wes.
1: Iya wes, ya. Heeh.
2: Salam-salam.
1: Ya.
2: Namanya buat dia sama Abang Marioto.
1: Nggih.
2: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
1: Wes, oke. Oke.
2: Selalu.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak.
1: Matur nuwun.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti. Oke, lanjut ya. Ada siapa ini? Halo Layang Kangen.
3: Layang Kangen. Kangen tenan.
1: Kangen tenan. Alhamdulillah. Monggo
3: sehat ya Cak Chandra yo.
1: Sehat.
3: Oh semangat. Sekali tidak yang maring ono OTW kok wisang.
1: Yo dilungkas. Tapi aku meneh mlebu isuk lho ning. Kancanono
3: yo. Yo siap.
1: Kancanono
3: terus opo sae.
1: Yo kancanono aku ya. Siap. Oke deh.
3: Aku iku wis
1: request
3: lagu jamu soalnya aku butuh beras kencure.
1: Oh iya, cek waras yo.
3: Iya, opo saiki aku sumpek lho seminggu gak sembuh-sembuh iki.
1: Iya tak dengakno nang waras yang ning yo.
3: Iya.
1: Semangat maneh.
3: Wes salame ge kanca-kancaku abai.
1: Siap,
3: Kanggo Cak Chandra selamat bertugas. Semoga sehat selalu yo, Cak. Semangat-semangat.
1: Okay.
3: Nek pulang hati-hati, ditunggu si Eneng di rumah.
1: Siap, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Cak Nio, ini ada siji lagu panyuwune ning Siti, Jambu Alas.

0: Mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik. Mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Yakni sampai seingkrungono siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Layang Kangen, kangen tenan. Lanjut ya Cak Ning yo. Apakah cukup 5 bangku? Silakan masuk ya. Halo Layang Kangen.
2: Kuangen temenan.
1: Kuangen temenan. Ye, Pak RT monggo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Halo.
2: Kabare, Cak Sandra.
1: Kenapa?
2: Kabare, ana apa sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean dos pundi sehat iki?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Pokoke nek wewe on air yang perumpat ini ki awake tambah seger tambah sehat.
1: Siap.
2: Apa mana mari dijamoni nih ki wau.
1: Oh iya jamune mantap tenan nggih. Mantap
2: wis. Sehat mari dijamoni sampean kula jak mlaku-mlaku nggih.
1: Ting pundi?
2: Dateng alun-alun Bojonegoro.
1: Alun-alun Bojonegoro. Oke, siap.
2: Swantene Cak Dikin nggih.
1: Siap. Oke, alun-alun.
2: Nah, anten mriku niku mangke katon mele sama nuding-nuding mele nopo.
1: Nopo nggih kadose coe.
2: Es pokoke nuding tok ae aja ate ditunggu.
1: Nuding tok pokoke nggih ya. Wis mantep wis nggih.
2: Soale macam-macam menten komplit nek ya menten iki.
1: Ngoten nggih, wake wis ben. Kebek.
2: Nggih, salame nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Tau wonten ning Siti. Ning Ella, ning Istikoro. Kalian wonten ning Haja Suratno. Nggih. Ning Iin, ning Dian, terwonten Bang Kobar.
1: Nggih.
2: Kagem ning Gajah Gustia, Cak Totok Gloda kalian Cak Mulyono.
1: Oke.
2: Kagem sedua ya kemawon.
1: Nggih.
2: Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane nggih. Alun-alun Bojonegoro. Alun-alun Bojonegoro. Halo Layang Kangen.
3: Halo Layang Kangen. Kangen tenan.
1: Kangen tenan loh Enceni.
3: Assalamualaikum Sandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Ella.
3: Ketemu lagi nih Mas Sandra.
1: Ketemu lagi di Bincang-Bincang.
3: Iya betul. Kan Mas Sandra selalu menghibur.
1: Ya harus begitu kan sudah tugasnya aku.
3: Ya betul Mas Sandra. Masih sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Udah maem Mas Sandra?
1: Belum sih lebih tepatnya.
3: Aduh sayang jauh.
1: Belum ya? Sempat ya.
3: Belum sempat. Tapi kan udah ada.
1: Sudah ada, alhamdulillah sudah.
3: Oh ini tinggal. Ada yang salam ini Mas Sandra.
1: Nop, sinten.
3: Oh Mas Edo, Mas
1: Oh, Cak Edo lah, apa kabar Bu Dewi sih?
3: Ayo masuk sendiri Cak Edo.
1: Masuk sendiri kenapa sih?
3: Iya, yuk masuk.
1: Yuk masuk.
3: Lagunya Mas Sandra.
1: Lagunya apa ini?
3: Lagunya Cemeng Manggis, wonten nama Mas Sandra.
1: Cemeng Manggis. Manggis ireng bosok lah an.
3: Memangnya manggis.
1: Manggis itu kan ijo sih.
3: Iya betul.
1: Nggih.
3: Itu kan lagu Mas Sandra jadi manggis. Mungkin ireng manis Mas Sandra.
1: Oh ngono ta, oh ireng manis wagane.
3: Iya iya.
1: Iya iya iya. Siap.
3: Ya,
1: baik ada siap.
3: Oke, salamnya buat ke semuanya aja.
1: Nggih. Oke.
3: Biar semua kebahagiaan. Mas Sandra sehat selalu.
1: Amin, sami-sami.
3: Terima kasih waktunya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah terpilih, ya Neng, langsung saja, nggak perlu berlama lagi. Tak puterno lagu panyuwune Pak RT. Halun halun pocone.

0: Sening layang kangen kuangan tenan nggih. Senajan waktune entek ya kan, selama aku sik ngucap iku berarti masih ada kesempatan. Jadi manfaatkan saja. Halo layang kangen.
1: Halo layang kangen.
0: Oh iya iya telah mosok gak kang lo ngono ta mosok sih udah tak buka terus lo padahal lo
1: ya ini mau tak propot ya jadi mau tetap pencet di bayar kena
0: iya
1: termasuk rezeki nih anak sole
0: anak coleh alhamdulillah iya anak colehnya ini ya lala apa sih kok gak melbu niku lapo
1: gue gak tau melbu melbu bisa gak patah suwe
0: lah kayak ngono iku ya apa sih gak bahaya tangan iku
1: gimana kabar ya mas
0: lho aku ya sehat alhamdulillah sehat sampe gyo
1: ya alhamdulillah
0: teko suara ini gini guys kayak gak duwe beban penuh iki
1: tapi pengen kayak kemarin-kemarin kan roto
0: kemarin-kemarin iya iya toh tapi wis iki wis
1: penes mari nek aku yo ulana
0: kan ojo ta ojo ta dimarekno rek diusahakan sehatnya ya
1: diusahakan diobati kalau koyo ibarate nang dokter pribadi
0: iya wis pokoke diusahakan
1: aku lagu ta wis terakhir
0: lagune ono si an yo lagu apa sih
1: wis iki lagune ngono
0: apa
1: sing lagune watu ne ditepuki ku lho watu digepuki
0: apa iku watu digepuki ku apa ngulek kae ku ngulek ta kok digepuki
1: sandung no watu watu ne tak gebuki
0: apa iku ya lali aku
1: mati urip
0: matu oh mati urip karo kowe
1: cepete cepete
0: iya
1: puter dak.
0: Oke siap.
1: Oke selama itu dia ada Cak Parno neng Siti. Aku sih baru aku mang roh baru neng Siti.
0: Piket aku mang. Oh iya.
1: Tetep ceter.
0: Iya lah, aku sekarang Dani. Tutup Siti, awalnya. Tutup Siti lah kamu no.
1: Yo ijo, di Siti.
0: Di Siti, nang mulia.
1: Tapi yo sing penting kan kopi ini lancar.
0: Oh ya tetep lah kan kopi ini tak celatu bale ambek aku dicelatui ya are. Yo
1: enggak usah ditampani nek kan kopi.
0: Lah iya, lah aku celatui ae kan kopi ini tak celatu bale ambek aku ba.
1: Iya, oh.
0: Mergo ono kopi ini dadi aku sabar palian.
1: Yo iya, Pak Tani ayo
0: masuk nang sini tak buka map. Iya ngono palian yo.
1: Ya enggak apa-apa sabar ini.
0: Sabar iya, kopi ini jembar kok.
1: Iya, kopi ini ambu nongko.
0: Lo.
1: Aroma
0: iku.
1: Aroma kenang-kenangan.
0: Lo sampe gak ngerti, kopi ning Siti ku khas ngerti enggak? Kopi khas. Aroma itu duduk nongko mana? Aroma cucur. Iya, wong cari pegawaiane gawe cucur soalnya.
1: Mangkane
0: iya. Nah, mangkane khas banget ambune iku.
1: Iya, apa pas sing penting ana gandengane korong kocor-kocor.
0: Iya, temenan.
1: Iki sapa mono pesenan nang begae, boto kocor, boto korong-korong, ote-ote ta wis ono iso
0: wae iki. Wis iso koyo kabeh iso wong iku kowe.
1: Oh, iso.
0: Menantu idaman kok dhewe.
1: Iya, gak apa-apa termasuk yo kreatif
0: wae. Iya, jane.
1: Sepurane sing akeh nang Siti pentak rasani.
0: Lho, rasani yo ngarep wong. Oh,
1: iya, rasani sing omahku ngomong-ngomong.
0: Ngarepe wong celatu bali engko ya.
1: Wong lagi ngrungokno.
0: Oh, temen celatu bali peno. Oh,
1: celatu sing awake kurang boleh.
0: Oh, temenan.
1: Kok aku gak wani nang Siti.
0: Andan iki kok.
1: Ngapunten nang Siti nggih. Nggih Mas Andre
0: matur nuwun okay, matur nuwun. Siap, matur nuwun Cak Edo.
1: Sampun to yo ning kang midhangetaken layang kangen.
0: Siap.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun Cak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Edo. Wis pokoke guyeng tenan lah ya. Ngerlasani wong ngarepe bah celatu lah wis. Ya wis ya Cak Edo mau nyuwun lagu Mati Urip Karo Kowe Dik. Ya wis lah. Sak durung aku pamit iki lagu panyuwune Cak Edo saking Besuki kalian Nunung Mati Urip Karo Kowe.

0: perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Iki jane wis jam 7:50, papat menit wancine Chandra kudu pamit saking ada cara yang kangen. Tapi gak usah khawatir karena Chandra bakal ngancani penuh mending isuk meruput jam 5 isuk ya Cak Ning yo. Dadi ojo sampai aku ditinggal dhewean lho ya kan. Aku lak yo wedi sih lak ditinggal dhewean ya. Kancanono Cak Ning meni isuk ya jam 5 isuk ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine Chandra pamit, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng talu caning talu menika sesarengan kalian koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam. Edisi dinten Jumat kalender sekawan September 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 12 talu. Kados pundi pawartosipun mugi-mugi samudayanipun tansah pinaringan bagas kasarasan. Kalau wau sampun direncangi kalian rencang kula wonten Cak Chandra semesta nggih dilajengaken talu menika wonten Ning Ayu Arta. Caning atas biasanipun kita wiwiti kalian drama legenda talu menika wonten lakon judulipun Aji Soko seri kaping selikur. Biparipun drama legenda mangke wonten dialog jagongan nggih. Dialog jagongan mangke badhe kula hubungi wonten sambungan telepon menika wonten narasumber Cak Suwiryo nggih. Pak Suwiryo utawi Cak Suwiryo SIKOM, Ketua Umum Persiari utawi Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Topikipun mangke berkaitan radio dan anak muda. Mengingat September ini merupakan bulannya RRI, nggih, bulannya peringatan Hari Radio Nasional. Mangke kita ajak jagongan Cak Suwiryo terkait radio yang berkaitan juga dengan anak muda. Apakah masih berkorelasi? Apakah cek ngetren nang kalangane arek nom-noman jaman saiki? Apa taya apa? Ngono ya. Engko awak dhewe bakal bahas nang jagongan barek Ketua Umum Persiari Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Ya wes langsung ae dare ana drama legenda dhisik barek Aji Soko seri sing ke selikur sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri selikur. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Bapak guru,
4: ya.
3: Piye dewe kamu no? Kulo badhe matur dumateng panjenengan.
4: Matur apa ki sana?
3: Ngomong-ngomong. Arep matur apa kowe?
4: Menika ngaten.
3: Ya. Menawi kulo kalih panjenengan kalian Kakang Jatikala badhe mbrontak wonten Kraton Medang Kamulan, tiyangipun mboten cekap bubuh.
4: Ora cekap.
3: Maksudmu piye?
4: Ora cukup
3: awit makaten. Kraton Medang Kamulan menika tiyangipun kata mboten cekap
4: klebu
3: prajurit
4: sing gedhe
3: leres bapa
4: nggih nika tinemunaken
3: mula kula suwun kanthi sanget monggo pados bantuan tiyang malih supados kekuatanipun kula kalih njenengan menika saged ngentasi sedaya pawongan wonten kraton Medang Kamulan.
4: Bapak guru
3: jadi kula
4: nggih ndawuh
3: bener apa sing dikandhakake karo bocah iki
4: nggih
3: dewa kamuna ya nyatane pedepukan jurang iso iki gak kuat ya
4: menawa
3: mbrontak nang ngone
4: nggih tapi
3: kraton Medang Kamulan
4: kedah dipun penggalih malih bapak guru
3: wis ngene jadi kala
4: terus pundi menika bapak guru
3: karo sliramu bapak duweni kadang sak pegurun
4: kadang sak pegurun
3: ya dulur ya
4: nggih
3: sing padha-padha gak seneng karo Kraton Medang Kamulan ya Prabu Boko.
4: Oh, menika saged dipun
3: nah
4: suni.
3: Heeh.
4: Bantuan.
3: Ya.
4: Hai sik monggo monggo kersa nek kula wani mawon nek kula
3: duduk duduk bareng nyerang-nyerang bareng.
5: Lah menika leres Bapak Guru.
4: Iya iya iya. Lajeng kadang Bapak Guru niku wonten tlatah pundi?
3: Manggon ana ngene Tlaga Sendang ya. Iki Resi Klabangkara.
4: Oh inggih Bapak Resi Klabangkara.
3: Muridé akeh.
4: Nggih nggih nggih. Leres kemutan kula.
5: Lah kalaresan menika Bapak Guru menawi panjenengan menika nyuwun bantuan kalian Ki Klabangkara.
3: Ki Klabangkara.
4: Ana Tlaga Sendang nika.
3: Nggih nggih.
4: Monggo monggo.
3: Piye kaya ngono?
4: Eh kula menawi sarujuk nek kula sarujuk.
3: Nggih. Ya. Terus adik-adikmu kaya si Jati Resmi.

0: Saiki ngene.
1: Iya, iya, iya.
0: Umpamane kelakon ngrebut keraton Medang Kemulan. Heeh. Mm-hmm. Ganjarane kira-kira.
1: Ya kok ganjarane apa? Ya mungko nek kapane keraton Medang Kemulan iki cekelok dhewe. Lah yuk dikuasai nek kono, ayo digawe nek kono.
0: Lah terus adine iki?
1: Ya adine engko melu dhewe wong iki ya melu
2: nyuwun sewu bapak. Iya. Hmm. Kula urun rembug ki mawon. Menawi kula mboten ngurusi napa ingkang dados kekajengan bapak guru kalian Kisanak nggih Resi Klabangkara.
1: Ngerti.
2: Menawi
3: mula bareng wis kono diberontak menang awake dhewe.
2: Menawi keraton Medang Kamulan menika sampun kawon dumateng panjenengan-panjenengan sedaya menika. Terserah panjenengan.
0: Oh, kaya
4: menapa dipercaya omonganmu?
2: Napa mboten saged dipercaya, Nyai?
4: Iya,
3: nek ngomong-ngomong njaluk kalungguhan sing luwih gedhe.
4: Nah, kudu dijelasno dhisik, Kakang.
2: Sampun,
0: adikku.
4: Iya, Kakang.
0: Cocok mbarek penganganku.
4: Iya, Kakang.
0: Awakmu kudu siap siaga nyiapno murid-murid ana padepokan sedang kene. Ojo ono singkari. Kabeh dibudalake ning gone kraton Medang Kemulan.
4: Ya Kang, saiki tak siap ne.
1: Kapan Kakang?
0: Golek dina sing pecik. Ojo anggere dina wae dhewe budal. Tapi kudu ono etungane sing mateng.
1: Iya, iya, aku mulih sampean. Aku mulih riko, ya.
0: Kisanak diwoto kamun.
1: Inggih, Kisanak.
0: Tak sanggupi apa sing dadi penjalukmu. Nanging nek sampai awakmu mblenjani janji tak pateni dhewe wong.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

0: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, kalau menika kita sampun terhubung mengatan ge, tersambung kalian narasumber jagongan kalau menika wonten Pak Suwiryo S.I.Kom, Ketua Umum Persiari Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Kita sapa rumiyin sugeng dalu Pak Suwiryo.
1: Halo.
0: Inge.
1: Halo. Ya, sugeng dalu, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Suwiryo. Salam kenal sebelumnya dengan saya Ayu Arta.
1: Ya. Dengan siapa ini?
0: Dengan Ayu.
1: Mbak Ayu, oke.
0: Betul.
1: Ini sudah on air atau belum ini?
0: Sudah.
1: Oh, sudah.
0: Sudah.
1: Ngapunten lah ya.
0: Nggih.
1: Ngapunten.
0: Nggih, ini posisi sedang di Surabaya atau di Jakarta ini, Pak?
1: Ini posisi di Jakarta. Di Jakarta. Masih
0: baik.
1: Di kantor juga ini.
0: Ini
1: mungkin teman-teman pulang.
0: Oke, siap. Ini nampaknya juga sekaligus pegiat media begitu, insan media juga ya, Pak Suwiryo ya.
1: Ya, begitulah Mbak Ayu. Sama kita, sama-sama di radio juga.
0: Betul, luar biasa. Kapan-kapan saya boleh main ke Jakarta ya?
1: Wah, dengan senang hati Mbak Ayu. Dengan senang hati.
0: Terima
1: Tapi
0: kasih.
1: Jangan bawa rombongan lah ya. Gak cukup tempat.
0: Siap. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya mengatan.
1: Iya Mbak.
0: Kalau kita
1: saya panggilnya Mbak,
0: boleh
1: panggilnya Mbak Bu Ning apa
0: boleh Mbak, boleh Ning, karena kan pengertiannya di Surabaya sama saja begitu ya, Ning itu juga ya. Mbak begitu, tapi kalau kita ajak ya, boso ya. Suraboyoan saget
1: ayo wis kaspol ae.
0: kayaknya bisa ini. Asli mana
1: ya,
0: sih Pak
1: kenapa Mbak?
0: Asli mana sih Pak kalau boleh tahu?
1: Saya Ortega Mbak.
0: Mm-mm.
1: Asli Ortega. Ortega itu orang Tegal asli.
0: Oh, wah. Berarti ya sepada-pada wong Jawa nih kini nong gitu.
1: Iya. Iya lah Mbak. Tegal itu kan di Jawa Tengah.
0: Mm-mm.
1: Jadi pesisir ya. Di pesisir utara.
0: Iya, betul.
1: Dan Jawa Tengah. Antara Brebes, Pemalang. Jadi Brebes, Tegal, Pemalang,
0: yeah.
1: Pekalongan, terus jalur Pantura tutup sampai Surabaya.
0: Kalau ke Surabaya sering? Jarang, Pak?
1: Ya sering. Ke Surabaya sering. Belum lama kan saya main ke RRI Surabaya loh.
0: Oh iya, bulan apa itu?
1: Oh iya. Kapan ya? Seingat saya sekitar ada kali 3 bulan yang lalu ya.
0: Oh.
1: Tiga bulan lalu deh. Ke Surabaya. Itu ketemu teman-teman di RRI juga itu.
0: Wah.
1: Ada Mas Adi, Jo Adi. Nggak tahu sekarang siaran atau enggak tuh Mas Adi itu.
0: Masih
1: Jo Adi.
0: Masih di program masih. Satu. Kemudian
1: program satu,
0: mungkin ketemu
1: ya.
0: Dengan Mas Beni mungkin ya.
1: Iya, Mas Beni ya. Mas Beni sekarang paling sudah pulang ke rumah paling. Rumahnya kan agak jauh ini. Jadi kalau setelah maghrib, pasti dia langsung buru-buru pulang.
0: Oh, hafal ini nampaknya ini Pak Suwiryo ya. Waduh,
1: hafal.
0: Iki sawangannya koncoplek iki.
1: Rada susah janjian mbak Mas Beni. Wah,
0: rada
1: susah.
0: Iya no.
1: Mari maghrib, wis langsung.
0: Wong yes. Penting ngene ya, wong penting gitu ya.
1: Iya. Laras nih gue.
0: Saya laras sengaja nih. Memang ini belum ke tema karena saya pengen kenalan dulu deh ya dengan jenengan, boleh ya Pak ya?
1: Boleh Mbak, boleh Mbak Ayu, Ning Ayu.
0: Jadi sebelum kita lebih jauh tentang radio dan juga anak muda ini, boleh diceritakan begitu sedikit perjalanan jenengan Pak Suwiryo hingga akhirnya begitu dekat dan dipercaya memimpin organisasi yang menaungi dunia radio di Indonesia.
1: Ya, ceritanya itu begini. tahun 2000 2023 lah awal ya. Itu kan pasca COVID ya. Pasca COVID itu praktis teman-teman radio itu kan terdampak ya. Sebetulnya bukan hanya profesi penyiar yang terdampak, tetapi juga radionya.
0: Yeah.
1: Karena pasti berpengaruh ke iklan ya Mbak. Pendapatan iklan pasti berpengaruh. Ada pergeseran di sana, konvergensi radio. Kalau para pengelola radio, para insan radio, dia tidak adaptif, pasti akan semakin ditinggal sama pendengarnya, kan gitu ya. Maka kita teman-teman penyiar nih di Jakarta, ini di Jakarta dulu ya, ada saya, di Elsinta, kemudian ada Mbak Risti, Mbak Risti Rustarto, sekarang masih siaran di RRI.
0: Betul.
1: Kemudian ada Mas Arif Budiman, dia juga masih siaran di Pro 4 Jakarta. Ya. Nah kita kumpul, ada beberapa teman yang lain juga. Intinya kita bikin, ayo kita bikin semacam perkumpulan lah teman-teman penyiar, para penyiar radio. Tujuannya apa sih? Ya kita sharing aja deh. Kita sharing karena kan situasi radio saat itu ya, itu kan memang kita harus adaptif betul. Jadi yang sekarang sudah mulai berjalan kan siarannya akhirnya bisa multi platform. Dari situlah Mbak, kemudian kita bikin organisasi penyiar radio. Karena setelah saya banyak komunikasi dengan KPI, ketika itu ketuanya Mas Agung Suprio, KPI, terus saya banyak sharing tuh. Mas Agung, penyiar radio sepertinya belum ada organisasinya ya. Saya pikir ini wadah untuk teman-teman penyiar radio dari seluruh Indonesia lah, kira-kira begitu. Kita banyak sharing. Kita juga jejaring networking teman-teman supaya lebih luas aja gitu kan. Terus setuju itu. Nah, di situ banyak, kita banyak dibimbing. Akhirnya tanggal 11 Maret, setelah kita komunikasi dengan beberapa teman-teman penyiar di daerah, kita sepakat bikin persiari. Itu Mbak awalnya. Maka terjadilah deklarasi penyiar radio seluruh Indonesia yang dilakukan di Monpers, Monumen Pers Solo. Tanggal 11 Maret 2023. Itu Mbak awalnya.
0: Baik.
1: Kalau,
0: Gitu, jadi Mbak, memang berangkat dari tadi itu ya Pak Suyaryo, ketika masa pandemi.
1: Panggil panggil Mas, panggil Cak nggak apa-apa.
0: Oh,
1: Pak Iku kayak apa ya? Kayak aku bosingan.
0: ini terlalu ini makanya ya saya kan melihatnya kan dari sosok seniornya. Wah pas ini pengalamannya sangat-sangat banyak di atas saya begitu loh.
1: Ya, enggak kan? Juga sih Mbak, ayo, siaran ya siaran aja, pengalaman apa mangane Mbak.
0: Baik siap, karena
1: kebetulan
0: kalau sudah
1: aku disi anae.
0: Baik, karena kalau sudah di ACC seperti ini berarti halal saya panggil Cak ya.
1: Iya Mbak, monggo Mbak.
0: Baik, berarti tadi yang dikatakan oleh Jenengan berangkat dari pandemi COVID tadi begitu ya, semuanya terdampak ya Cak ya. Waktu itu
1: betul, betul,
0: akhirnya ngobrol sering-sering dengan teman-teman penyiar, ya sudah kita bentuk atau bikin wadah untuk teman-teman penyiar begitu nggih.
1: Betul, betul.
0: 2023 betul. Hingga saat ini berarti sudah ada 5 tahun. Empat tahunan, luar biasa.
1: Empat tahun jalan ya.
0: Dan di Jawa Timur pun juga ada persiari juga kan ya, Cak Nggih?
1: Iya.
0: Oke. Terus apa
1: Jawa
0: sih?
1: Jawa Timur kan ketua DPW persiari Jawa Timur kan Mas Adit, Mas Jo Adit.
0: Betul.
1: Persiari Jawa Timur.
0: Ada juga anggota, ada juga anggotanya Mbak Ana ya.
1: Iya mana, wes
0: ini
1: pokoknya.
0: Ini ada di studio ini.
1: Hey, apa kabar mana?
0: Oh, nah itu Ning Ana disapa. Dada katanya, assalamualaikum katanya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah ini kalau kata kalau kayaknya ini Ayu Arta mau bergabung boleh ya?
1: Wah iya dengan senang hati loh Mbak. Ya apa? Karena
0: ikut
1: celuk
0: ikut
1: masuk.
0: ikut meramaikan gitu ya kan.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Karena
0: Cak,
1: kita kan
0: maaf.
1: mencoba membawa apa ya, kita mencoba melalui persiar ini kan mengajak teman-teman punya semangat lagi untuk menghidupkan kembali radio, menghidupkan kembali kecintaan terhadap dunia penyiaran. Karena di situ kan salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah memberikan apa pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian kemarin yang dilakukan DP Persiari Jawa Timur itu keren. Dia memberi pelatihan public speaking pada para santri-santri. Ini kan kontribusi yang saya pikir sangat bagus ya, karena kalau para penyiar kan dia sudah terbiasa dengan apa namanya public speaking gitu ya. Jadi ini akan sangat membantu para santri, misalnya ketika nanti dia bisa menjadi dai, dia tahu cara komunikasi yang baik, cara mempengaruhi audiens dengan baik, sehingga pesannya kan bisa diterima. Enak didengar gitu kan, kira-kira gitu ya, Mbak Ayu ya.
0: Okay.
1: Bangannya
0: Kemudian
1: gitu.
0: yang membuat radio tetap memiliki daya tarik dan juga bertahan begitu ya, meskipun teknologi saat ini terus berkembang ini aja ya. Teknologi komunikasi media ini luar biasa masif untuk saat ini. Nah, ini seperti apa sih kalau menurut pandangan jenengan sendiri?
1: Tadi di awal saya sempat menyinggung bagaimana sih konvergensi media yang sekarang terjadi. Jadi memang tantangan kita nih para penyiar ya, tantangan kita para penyiar ya, kita harus adaptif, kita harus bekali, bekali dengan apa kompetensi ya, keterampilan. Tentang bukan hanya siaran tetapi juga konten konten kreator dan lain sebagainya, karena hari ini penyiar itu juga dia bisa, dia sudah bisa menjadi konten kreator kan gitu ya. Kalau bicara soal para influencer itu, the real influencer itu adalah para penyiar radio, Mbak Ayu. Ini the real influencer dan teman-teman penyiar lain. Kenapa? Karena Mbak Ayu atau teman-teman penyiar yang lain kan sudah punya apa ya pendengar fanatis, fanatis apa fanatik kan? Ya bukan hanya fanatik, tapi memang suka gitu, suka dan ini kan sangat efektif. Misalnya begini, hari ini malam ini Mbak Ayu siaran, berapa banyak, berapa ratus ribu orang yang mendengarkan Mbak Ayu siaran pada saat itu kan nggak jauh beda, hanya bedanya kan mereka mereka yang podcast, para influencer segala macam, mereka kan sebetulnya belajar dari radio, mengadopsi dari radio, kemudian divisualkan, kan begitu. Kemudian divisualkan sehingga ini yang saya bilang, teman-teman itu harus adaptif juga, dalam arti siaran kita bukan hanya didengar, tetapi juga bisa dilihat. Sudah dilakukan tuh banyak radio, termasuk juga RRI juga melakukan hal itu. Kan gitu ya,
0: betul.
1: RRI siaran, wah saya bisa lihat nih, wah Mas Zaini ini lagi siaran, Mbak Risti lagi siaran, Mas Rudizen lagi siaran, saya bisa lihat visualnya. Itulah kira-kira. Jadi memang kita harus adaptif karena kebutuhan atau cara anak-anak muda sekarang mengakses berita, informasi, hiburan itu sudah bergeser, nggak seperti dulu lah. Gitu ya. Jadi radio kalau cuma mengandalkan suara, itu pasti akan ditinggal. Jadi maka sekarang ada aplikasi bisa mendengarkan radio dimanapun.
0: Betul.
1: Dan gitu, sambil bisa lihat orangnya, siaran seperti apa. Itu loh, Bayu, yang terjadi sekarang begitu. Kalau enggak ya kita pasti akan ditinggal
0: bahkan
1: pelan-pelan
0: lebih,
1: oleh para
0: ya bahkan lebih-lebih enggak jarang juga penyiar yang sekaligus live di TikTok akun medianya begitu ya, Cak Suryo ya.
1: Iya, betul Mbak, betul. Jadi saya pun demikian Mbak. Kalau siaran juga pasti apa dengan multi platform tadi ya. Siaran radio sama live TikTok sekaligus gitu. Kenapa? Karena kita juga ingin menjangkau netizen, mereka para pendengar radio yang belum tahu nih frekuensinya apa, bahasannya apa. Karena mereka kan asik dengan gadgetnya ya, dia scroll dan sebagainya. Nah, disitulah mereka dapat informasi, oh, RRI Perempat Surabaya sedang bahas ini ternyata, coba saya ikutin. Begitulah, jadi itu memudahkan dan memperluas jangkauan dari para pendengarnya, Mbak Ayu. Itu lazim, memang harus kesana kok arahnya. Harus begitu.
0: Berarti radio untuk era saat ini masih relevan begitu ya, di era digital seperti sekarang, Cak Suryo?
1: Oh, gini. Orang bilang ketika ada TV, radio akan mati. Nyatanya enggak, gitu ya. Nyatanya enggak. Kemudian medsos. Ketika medsos semakin masif gitu ya, banyak platform dan sebagainya, ternyata radio enggak. Justru akhirnya radio jadi rujukan. Eh, benar enggak sih? Nah, informasi yang beredar di media sosial nih, begini gitu ya. Tapi saya enggak yakin. Coba deh saya dengar RRI. Coba deh saya dengar yang lain gitu, radio yang lain. Benar enggak? Kan gitu ya. Bahkan kan sekarang sudah ada websitenya. Cek dulu, dicek di websitenya. Oh, ternyata enggak ada gitu. Nah, itulah cara-cara kita juga sebetulnya membantu mengedukasi publik ya. Karena radio itu dia berpedoman pada PTSPS yang apa? Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman SPTGSP itu memang betul-betul dipegang teguh para penyiar radio. Karena ada apa ya, sanksi ya. Kita sedikit provokatif aja, Mbak. Kita singgung SARA aja. Ada yang melaporkan ke KPI, selesai kita, Mbak. Kita disanksi, kita di macam-macam gitu. Banyak apa? Tapi kalau kita misalnya di media sosial, itu kan siapa aja boleh. Itu tinggal nanti berhadapan dengan hukum saja misalnya ya. Kalau ternyata konten yang kita sebarkan di media sosial mengandung SARA, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kena tuh undang-undang ITE dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita para penyiar, ya kita dibekali dengan kode etik jurnalistik. Itu yang membuat kita hati-hati dalam menyampaikan berita dan informasi. Konfirmasi, cek-recek dan lain sebagainya, sehingga yang keluar dari radio itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang membuat radio sampai sekarang tetap bertahan, Mbak Ayu. Jadi saya katakan radio itu nggak akan pernah mati, yes, betul. Dan kemajuan teknologi, sekarang banyak platform digital yang semakin marak,
0: betul,
1: ya kan? Itu tidak akan mematikan, justru kita memanfaatkan banyak platform digital itu untuk konvergensi tadi, multi platform. Kita bisa siaran di TikTok, di IG, live IG, YouTube, gitu ya. Wawancara dimudahkan, semakin dimudahkan wawancara via Zoom. Kita bisa langsung tatap muka dengan narasumber dan itu bisa di live kan juga di YouTube tanpa harus kita keluar studio untuk wawancara langsung ke tempat narasumber berada gitu. Jadi memang semakin dimudahkan. Itu yang saya selalu sharing ke teman-teman penyiar. Ayo kita manfaatkan gitu ya, teknologi yang sekarang semakin memudahkan cara kerja kita untuk menyampaikan banyak beragam informasi. Gitu loh, Mbak Ayu.
0: Berarti ini tidak akan merubah perilaku pendengar radio begitu ya. Tadi kan sudah jenengan sampaikan bahwasanya kita bisa memaksimalkan segala macam platform kita. Supaya tadi itu orang itu tetap sama kita begitu ya, dengan keep in touch melalui berbagai platform tadi. Nah, kalau yang terdahulu kan kita kan sempat kayak genting tuh, dalam artian kita sempat panik ya, waduh, iki wis apa podcast marak, kemudian YouTube, kemudian apa-apa segala macam. Nah, khawatirnya ini ada perubahan perilaku pendengar radio dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak hadirnya berbagai platform digital tadi ini, Cak Suwiryo. Dan ini seperti apa sih supaya kita tetap bisa mengkeep masa tadi loh, untuk bisa terus keep in touch sama kita di udara.
1: Begini, Mbak. Salah satu kelebihan radio dibandingkan lain adalah kedekatan dengan pendengar. Ada interaktif. Podcast, ada nggak kita interaktif dengan pendengar? Enggak. Enggak ada ya, Mbak. Misalnya podcast dengan siapalah, kita nonton podcast gitu ya. Itu nggak ada tuh interaktif dengan audiensnya. Karena semuanya recording, taping, dan lain sebagainya. Memang temanya lebih bebas ya. Dia bisa bahas apa saja. Di radio pun sama bisa melakukan itu. Kelebihannya di radio, kita dekat dengan pendengar. Kita dekat dengan masyarakat. Kita bisa berkontribusi, membantu masyarakat secara langsung. dengan misalnya sekarang banyak ya radio itu yang dia berperan juga pada fungsi-fungsi sosial, membantu masyarakat, menyampaikan informasi, menjadi apa, penyambung lidah masyarakat, aspirasi masyarakat. Itu yang membuat radio sampai sekarang masih sangat relevan. Itu yang membuat radio sampai sekarang masih diminati. Dan tapi tentu saja Mbak, mereka orang-orang radio juga jangan monoton juga. Mereka harus kaya dengan ide-ide kreatif, program-program yang ditawarkan. Seperti misalnya jagongan seperti ini, gitu ya. Itu ide-ide kreatif. Tinggal bagaimana mengemas, menghadirkan narasumber, temanya yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya banyak-banyak yang bisa kita lakukan sebagai penyiar, produser, kita menggagas ya, kita jagongan yuk di mana gitu. Kita interaktif dengan komunitas santri. Kita kan mendekat dengan mereka gitu. Gitu. Ala Suroboyoan misalnya. Banyak hal yang dibicarakan. Hari ini misalnya kita bahas yang menjadi perhatian kan, misalnya bagaimana sih meningkatkan kemampuan atau skill para santri dalam bidang komunikasi publik. Karena mereka kan dipersiapkan menjadi, katakanlah ada yang sangat dimudahkan ketika dia belajar public speaking untuk menjadi dai misalnya. Kemudian banyak juga mereka pingin atau cita-cita pingin menjadi presenter, menjadi host televisi, kemudian moderator, MC, dan lain sebagainya. Ingin menjadi konten kreator. Siapa yang melatih mereka? Tentu orang-orang yang berpengalaman di bidang komunikasi publik yang bisa membantu mereka. Dengan pengalaman yang banyak, itu akan memudahkan mereka. Gitu lah, Mak. Jadi secara apa, ini regenerasinya itu tetap berjalan. Orang semakin banyak yang mencinta radio, kembali ke radio dan lain sebagainya. Itu tentu saja misalnya yang tadi nggak boleh ditinggal tuh. Seperti apa ya, siaran multiplatform yang tadi Mbak Ayu sebut. Sambil siaran, live TikTok, live IG dan lain sebagainya. Meskipun di media sosial, tetapi interaksi dengan pendengar ada. Langsung, Mbak Ayu, saya posisi sedang di perjalanan gitu. Di depan ada peristiwa ini, sehingga macetnya panjang. Mbak Ayu minta tolong dong Mbak, teleponin polisi yang terdekat, misalnya begitu ya. Jadi ketika masyarakat mengalami kendala, udah RRI aja, misalnya begitu. Karena langsung RRI, tim redaksinya langsung menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu untuk menyampaikan persoalan itu, gitu. Kendala-kendala itu. Itu sih, Mbak. Itu yang membuat tetap mendapatkan tempat di hati para pendengarnya itu radio di situ kekuatannya.
0: Nah, kalau kita membahas terkait dengan topik kita di malam hari ini ya, jagongan kita di malam hari ini kan kita mengkorelasikan atau menghubungkan radio dan juga anak muda. Seperti apa sebetulnya hubungan generasi muda dengan radio saat ini, Cak Suwiryo? Karena kan anak-anak zaman now ini kan pengennya kan yang apa ya, yang cepet, yang ringkes. Kemudian juga ya, mereka lebih lebih apa ya, bisa atau lebih mau untuk langganan berbulan-bulan dan itu mostly pricey, mahal gitu ya. Yang penting apa yang mereka suka, lagu-lagunya itu ya udah ringkes sat-set begitu ya, katakanlah mungkin ke platform Joox, Spotify segala macam seperti itu. Jadi mereka ya udah radio entaran deh gitu kan. Nah, ini apakah masih menggaung di teman-teman muda kita, Cak Suwiryo?
1: Iya. Pada dasarnya itu kalau generasi Z lah ya. Anak-anak muda, Gen Z dan lain sebagainya, itu kan mereka umumnya pengen yang cepat tuh Mbak.
0: Betul.
1: Informasinya cepat. Fleksibel lah. Gitu ya. Dan ada interaktif, kedekatan, ini yang penting sebetulnya. Yang pengen cari. Dia bisa request atau apapun gitu ya. WA dan lain sebagainya. Nah, on demand dulu itu. Ini yang penting sebetulnya. YouTube. Dia bisa dilihat tuh. Karena kecenderungannya kan kesana Mbak. YouTube. TikTok. Spotify, podcast, lewat HP ini yang dia bisa mengakses di situ.
0: Iya.
1: Dimudahkan gitu cara mengakses berita, informasi atau hiburan gitu ya. Atau program-program yang kita buat, orang-orang radio ini, redaksi, tim redaksi, program yang kita buat, podcast misalnya hari ini dengan siapa wali kota atau apa, kita bikin yang asik-asik aja deh gitu ya. Misal ngomongin yang ringan-ringan aja dengan wali kota, Pak Cak Eri, sampean kalau misalnya libur, biasanya apa sih yang paling seneng dilakuin gitu? Ada nggak sih waktu dengan keluarga atau anak jagongan? Kan gitu ya. Cak Eri gimana sih kalau menghadapi cara menghadapi masyarakat yang sering komplain nih gitu ya. Caranya gimana kok tetap enak. Ini seperti itu Mbak. Gitu. Itu kan sesuatu yang ringan. Buka interaktif. Gitu, buka interaktif. Oke Cak Eri, kita coba buka interaktif dengan pendengarnya arah Surabaya nih. Sing wani-wani kan gitu kan. Kayak gitu riang gitu. Hal-hal yang sepele, tapi sebetulnya itu membangun kedekatan bukan hanya dengan penyiar, tetapi pendengar dengan narasumbernya. Dan itu sekali lagi yang seperti ini nggak pernah bisa didapat, nggak bisa didapat di podcast-podcast atau yang lain, gitu lah. Radio sekali lagi adalah radio. The best lah Mbak, pokoknya. Saya sih selalu bilang, teman-teman penyiar, kalian tuh jangan merasa minder ya. Jangan merasa berkecil hati karena profesi Anda punya radio. Jangan salah. Gitu. Banyak influencer. Sebetulnya, the real influencer itu ya, tadi yang saya bilang, para penyiar radio ini. Gitu lah. Mereka tahu cara menyampaikan informasi. Mereka tahu cara mengemas informasi. Mereka tahu cara menggagas program. Sehingga itu menarik dan merasa, pendengar itu merasa perlu, saya perlu dengar nih. Gitu. Misalnya kayak gitu lah Mbak.
0: Okay.
1: Keren deh pokoknya. Tadi ya interaktif karena anak muda itu ingin konten yang bisa dikomentari, di share segala macam kan gitu ya. Ada kedekatan di situ.
0: Baik.
1: Gitu sih Mbak.
0: Nah, kalau kita membahas terkait dengan genrenya masing-masing frekuensi. Nah, katakanlah kalau RRI ini kan memiliki beberapa program ya, Cak Swiryong ya. Kalau yang di program 2 lebih entertain, segala macam, memang lebih interaktif untuk teman-teman muda kita. Sedangkan kalau yang di Pro 4 ini genrenya budaya. Nah, apakah masih ada kekhawatiran di sana? Wah, iki wes gak wes ketokane iki sawangannya atau kelihatannya ini untuk orang-orang yang udah sepuh-sepuh nih. Nah, isinya ini budaya nih.
1: Mbak isinya, Ayu, sorry suaranya agak ngayun ini.
0: Iya.
1: Agak ngayun. Enggak. Kalau tadi agak stabil. Gimana? Oke. Okay. Gimana Mbak Ayu?
0: Iya.
1: Ya, oke, okay, sekarang sudah jelas.
0: Nah, kalau kita menilik dari genrenya radio itu sendiri ini Cak Swiryong, seperti apa sih? Kan macam-macam nih ya, seperti yang perempat ini budaya, kemudian untuk yang mungkin program lainnya ini ada yang anak muda kekinian. Nah, ini apakah mempengaruhi atau tetap masih bisa tuh kita engage dengan anak-anak muda seperti itu, terlepas dari ini genrenya budaya, isinya campur sari, isinya mungkin ludrukan tok ningkini, nah seperti itu Cak Swiryo.
1: Ya, jadi itulah kekayaan dari sebuah radio, dari sebuah program radio, bisa memberikan banyak pilihan kepada audiens, kepada para pendengar. Jangan dikira campur sari ini adalah untuk orang tua saja. Oh tidak, gitu ya kan? Karena anak-anak muda bukan hanya di kota besar, di Jakarta banyak. Kalau kita lihat misalnya ya, Cak Nan misalnya, ya kan?
0: Betul.
1: Itu kalau konser-konser di Jakarta itu selalu penuh tuh anak-anak muda semua itu. Jadi nggak ada ya istilahnya programnya ini hanya untuk orang tua atau apa, enggak? Enggak. Pendengar itu akan menemukan apa jalannya sendiri, jalan mencari. Ah, saya lebih suka ini nih. Gitu. Atau saya suka ini, saya mengikuti program ini dan menarik buat saya. Tapi tempo-tempo, lain waktu saya juga mendengarkan di program ini. Itu banyak pilihan, ragam pilihan. Kuncinya kan sebenarnya gini, Mbak. Kita menghadirkan beberapa program alternatif. Kepada para pendengar audiens, apalagi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, mereka punya ciri khas sendiri.
0: Betul.
1: Nah, itu akan ketemu sendiri tuh pendengar akan, saya mau dengerin ludrukan hari ini misalnya, saya dengerin ludrukan. Besok saya mau denger yang update nih berita nasional, misalkan ke Pro 1, Pro 2, Pro 3, atau Pro 4, atau pasti akan ke sana, Mbak. Gitu lah. Jadi inilah yang sekali lagi saya bilang, inilah uniknya radio, kreativitasnya orang-orang radio yang tetap bisa menghadirkan program-program yang bisa menjadi pilihan pendengarnya, pilihan masyarakat untuk mengakses berita, hiburan, atau apapun yang memang disajikan secara ragam oleh orang-orang radio di RRI misalnya. Jadi saya pikir itu apa, satu pilihan yang pada akhirnya pendengar akan menemukan keasikannya dalam mendengarkan radio.
0: Okay.
1: Itu memang kalau nggak bisa dipungkiri sih, Mbak, bahwa disrupsi media, disrupsi konvergensi, disrupsi media ke radio konvensional ini kan memang berdampak pada apa ya, penurunan ya, penurunan pendengar muda. Itu memang nggak bisa kita pungkiri itu, Mbak. Nggak bisa kita pungkiri. Misalnya ya, misalnya usia 18-24 tahun, mereka sangat produktif banget tuh. Nah mereka tuh nggak mau yang dia hanya radio minded gitu ya, tidak adaptif gitu. Pasti akan ditinggalin tuh, Mbak. Pasti akan ditinggalin. Gitu. Pasti dia pingin punya pilihan. Ada nggak sih streamingnya? Ada nggak sih? Gitu. Jadi dia bisa, dia pingin mengakses. Dari mana saja dia bisa ingin mengakses. Saya misalnya, saya ingin dengar nih radio Susana, radio RRI, radio apa saja di Surabaya. Tapi saya ingin dengarnya di Jakarta nih. Karena saya sekarang sedang di Jakarta, saya ada rasa kangen. Saya kangen ingin dengerin program A, B, C gitu.
0: Yeah.
1: Bagaimana cara kita mendengarkan kalau kalau kita ada di Jakarta, di luar kota misalnya. Satu-satunya ya lewat aplikasi. Atau streaming, itu loh, Mbak, itu yang memudahkan. Jadi kita orang-orang radio menawarkan kemudahan-kemudahan kepada para pendengar kita gitu loh. Itu yang membuat mereka merasa terikat dengan kita secara emosional, Mbak. Apalagi Mbak Ayu misalnya sudah mengampu satu program sudah cukup lama, pasti kehadiran Mbak Ayu di jam-jam tertentu pasti ditunggu gitu loh, Mbak.
0: Baik. Lantas bagaimana untuk bisa menjadikan anak-anak muda kita ini nggak cuma sebagai pendengar, tapi juga berkontribusi? Apakah ada peluang anak muda kita ini bisa sebagai penyiar, reporter, produser, maupun pekerja kreatif di industri radio ini, Cak Suryo?
1: Oh iya, bisa banget loh, Mbak, bisa. Jadi dulu itu, apa ya, sebelum saya ke radio, saya mencari apa tempat-tempat khusus yang menyajikan broadcasting ya, broadcast, karena waktu itu kan jarang tuh, Mbak, khusus ke penyiaran dan lain sebagainya. Nah tapi sekarang kan banyak, ada beberapa radio yang ada program khusus, misalnya public speaking gitu, ada misalnya. Kemudian tips bagaimana sih kita membuat satu konten gitu dibahas di radio, ada jam-jam tertentu misalnya. Nah itu kan akan, dan satu lagi, siaran itu bukan hanya di radio tapi multi platform, Mbak. Karena itu akan menjangkau anak-anak muda, Gen Z dan lain sebagainya, yang mereka scroll tanpa sengaja, ini lagi bahas ini, dia masuk buka interaktif di sana, Mbak, buka interaksi di sana. Berikan kesempatan mereka untuk berinteraksi secara langsung.
0: Yeah.
1: Yang melihat siaran ini melalui TikTok, mereka pasti akan bertanya, akan komentar, gitu ya. Itu dibacakan, disampaikan kepada narasumbernya. Narasumber akan menjawab dan sebagainya. Jadi meskipun tidak tersambung secara audio untuk teleponan, kalau di IG ataupun di TikTok kan, hanya menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Itu ya, itu mereka kalau dibacakan senang betul, Mbak, gitu. Dan itu yang membuat membuat kedekatan antara penyiar dan pendengarnya. Gitu, Mbak. dari situ ini kan apa ya, kita kan berebut dengan berebut ketika kita menggunakan, kita multi platform, kita kan berebut dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang menawarkan ragam berita, informasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi sekali lagi yang menjadi kelebihan kekuatan radio adalah keintiman, kedekatan dengan pendengarnya, ada interaksi di sana, itu yang membuat mereka merasa oh radio memang segalanya buat saya. Kira-kira begitu. Jadi mereka akan nyaman. Gitu.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi, ada aplikasi, Mbak.
0: Ya, betul. Sebetulnya keterampilan apa sih yang harus dimiliki penyiar muda saat ini agar tidak hanya mampu berbicara di depan mikrofon, tapi juga mampu bersaing di era digital ini, Cak Suwiryo?
1: Nah, ini penting, Mbak. Jadi saya cerita nih ya. Saya cerita. Ada teman saya, sebelum multi platform itu, ya dari sisi penampilan biasa sajalah. Ya kan, Mbak ya, biasa saja. Toh orang dengarnya
0: hanya suara,
1: suara gitu ya.
0: Yeah.
1: Hanya suara. Tapi sekarang nggak bisa. Dia harus menjaga penampilan juga. Paling nggak dipaksain kayak aku misalnya. Aku sing pas-pasan ngene, sing penting good looking lah. Ya apa carane? Enak disawang ketika siaran radio sambil live TikTok, live IG dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Jadi paling nggak kita mempersiapkan diri ya tampil sebaik mungkin gitu ya, kan di depan kamera ceritanya. Ini yang namanya radio visual gitu ya. Radionya ada, ya audionya, visualnya juga bisa dilihat gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ada satu cerita ini memang apa ya? Ini saya alami. Tahun 2005 saya mengawali siaran di radio yang sekarang saya ini. Sering siaran, kemudian ada satu pendengar yang dia bilang sih, saya taunya dari anaknya, ngefans banget sama saya. Enak suaranya katanya kan, empuk, katanya begitu Mbak.
0: Yeah.
1: Kayak kasur. Hah? Nah, dia rutin dengerin, anaknya ini masih SMA Mbak. Anak ini SMA, perempuan, anaknya masih SMA. Kalau di TikTok itu nama pakai akun Alexa. Alexa. Dia perempuan, dia masih SMA ketika itu. Dia jenuh. Wah, radio berita enggak ono lagu nih, kira-kira gitulah ya. Pak, ganti Pak, jangan ini Pak radio berita, pusing saya, kira-kira gitulah. Anak remaja ya kan. Di bapaknya kalau ke nganter, mau ke kantor kan nganter dulu anaknya.
0: Betul.
1: Dengerin radionya itu gitu, info. Dia bosan, dia protes lama-lama, sudahlah cuek, dia pakai handphone, dia cuek, bapaknya dengerin radio, dengerin berita, dengerin info lalu lintas, dengerin info pendengar masuk, dia dengerin, asik bapaknya, asik anaknya juga asik sendiri,
0: yeah.
1: Gitu ya, lama-lama akhirnya terbiasa ya sudah. Nah, saya baru tahu ketika live TikTok, kita mulai live TikTok nih ya, kita sudah, okay, mulai besok kita live TikTok rutin ya setiap hari, gitu ya, live TikTok, ada masuk, dia halo, ini Mas Wirya ya, saya Alexa. Mungkin kalau bapak saya hari ini melihat Mas Wirya, pasti senang banget, dia bilang gitu. Karena bapak saya ngefans banget, dia bilang gitu, Mbak Yu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang bapak saya udah gak bisa lihat lagi, karena bapak sudah almarhum. 5 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Dan Alexa ini sekarang kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Gitu ya. Jadi itu yang membangkitkan kenangan-kenangan bersama dengan orang-orang terdekatnya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Jadi visual itu sangat kuat, Mbak, membantu. Kenapa saya bilang penyiar, manfaatkanlah teknologi. Karena ini yang bisa menjangkau pendengar-pendengar yang lain yang belum kenal radio kita, gitu. Kan tadi nyangkut tuh, yang scroll-scroll kayak gitu. Akhirnya, oh ini dia. Oh ini Mbak Ayu.
0: Oh iya, betul.
1: Itu Mbak kekuatan radio yang, ya saya pikir akhirnya pendengar menemukan jalannya sendiri. Itu yang Alexa itu akhirnya dia bisa bercerita sama teman-temannya tuh Mbak. Dengerin, kalau butuh informasi ini, dengerin ini ya.
0: Wow.
1: Kalau ingin ragam budaya ini, dengerin ini ya. Kalau mau cangkruan ngomong soal ludruk, ludrukan, mangkene ya. Kayak gitu. ada penyiarnya Mbak Ayu, enak pokoknya gitu, ramah, apik gitu, Ayu, kalau misalnya menurut Mbak
0: Berangkat dari
1: gitu Mbak,
0: tadi itu
1: jadi
0: ya, berawal dari ketidaksukaan Alexa begitu ya, karena mungkin terlalu berat untuk pembahasannya begitu ya Cak Suryo.
1: oh iya
0: Tapi berakhir
1: benar,
0: dengan tadi itu nostalgia manis dengan almarhum
1: iya
0: ayahnya begitu ya.
1: ayahnya. Jadi kalau setiap saya siaran dia pasti enggak, dia pasti selalu ikut, dia pasti selalu monitor karena
0: Ya.
1: dia mengingatkan mengingatkan kenangan dengan ayahnya
0: Oke.
1: gitu.
0: Baik.
1: Wah, saya itu sampai apa ya, saya nggak bisa berkata-kata keluh lidah saya ketika dia cerita, tapi ayah saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dia ngomong kayak gitu di itunya apa, di kolom komentar itu.
0: Ya. Nah,
1: Gitu.
0: September ya. Luar biasa. Wah, ini jadi apa ya? Deep ya ini. Deep talk.
1: Ya itu
0: Ini.
1: kan kalau pengalaman ya Mbak, berdasarkan pengalaman kan
0: Ya.
1: kadang memang
0: Betul.
1: kita bisa bercerita apa dengan, ya memang karena berdasarkan pengalaman nggak ada yang bisa kita dramatisir ya, memang faktanya kan memang seperti itu. Barangkali sekarang Mbak Alexa tanpa sadarin RRI dan ada suara saya dan disebut namanya Mbak Alexa, ya memang demikian adanya. Halo Mbak Alexa,
0: Halo,
1: sekarang ada
0: Mbak
1: saya
0: Alexa.
1: di RRI.
0: Nah,
1: Saya
0: baik.
1: selalu sukses untuk Mbak Alexa dan juga untuk yang lain.
0: Oke.
1: Are-are Surabaya, Ning-ning, Caca. Saya selalu, jangan lupa dengerin Mbak Ayu lagi siaran.
0: Mantap.
1: Enak.
0: Nah, Cak Suryo, September ini kan menjadi bulan yang istimewa ya bagi dunia radio Indonesia karena kita memperingati Hari Radio Nasional sekaligus HUT-nya RRI begitu ya pada 11 September
1: Betul.
0: nanti. Nah, ini apa makna momentum bagi insan radio di tanah air ini Cak Suryo?
1: Iya. Jelas Mbak, maknanya pertama sebagai penyemangat, radio tidak akan pernah mati, radio tidak akan pernah ditinggalkan oleh pendengarnya. Radio akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali ke kejayaannya, rebut kembali kemerdekaan radio, rebut kembali kemerdekaan lembaga penyiaran kita. Dari apa banyaknya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial, yang begitu heboh, begitu riuh, dengan banyak konten-konten yang provokatif dan lain sebagainya. Gitu ya. Tetapi pada akhirnya masyarakat jenuh dengan situasi itu. Dan dia akan kembali ke radio. Karena radio adalah informasi, dia menyajikan informasi yang valid. Radio tidak akan pernah berani, tidak akan punya niat sedikit pun untuk mengecoh masyarakat. Tidak punya niat sedikit pun untuk menghadirkan berita yang tidak valid. Karena radio punya fungsi selain hiburan, di edukasi, dia juga punya tanggung jawab sosial di situ. Sebagai kontrol pemerintah, kontrol masyarakat, dan lain sebagainya. Itulah peran-peran radio yang saat ini masih relevan. Tentu
0: Baik.
1: Saja, jangan anti dengan perubahan. Jangan anti dengan teknologi. Enggak bisa dimusuhin. Kita harus manfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki sebagai penyiar radio. Sekali lagi, para penyiar radio adalah the real influencer. Penyiar radio hari ini sudah bertransformasi menjadi content creator. Jadi itu yang saya pikir harus kita pahami dan harus menjadi semangat kita untuk terus berkreasi, terus belajar. Saya pikir radio sekali lagi tidak akan pernah mati dan sebagai apa, profesi penyiar ini juga masih sangat menjanjikan. Menjanjikannya begini, jangan pernah berharap bahwa dunia kita para penyiar hanya di radio saja. Di luar dari itu kita masih bisa menjadi trainer, kita bisa menjadi pengajar. Banyak hal Mbak yang bisa kita lakukan sebagai orang radio, karena kita sudah terbiasa bicara dengan publik, bicara dengan banyak komunitas. Jadi networking itulah yang harus dijaga, networking itu yang harus dibangun. Sehingga ini akan melebarkan sayap teman-teman para penyiar radio untuk berkembang. Ketika itu terjadi, maka saya pikir para penyiar radio ini adalah profesi yang menjanjikan. Gitu.
0: Baik, luar biasa. Wah, ini kalau seandainya bisa langsung datang ke Studio Pro 4, ini semakin semakin seru ya, Cak Suryo ya.
1: Tadi saya posting di Facebook lah, Mbak. Saya posting di Facebook. Malam ini saya jagongan dengan RRI Pro 4 sambil nyeruput kopi.
0: Nah.
1: Sama ubi madu Cilembu.
0: Mantap.
1: Enak pol. Ini gara-gara Mas Ben, Mbak.
0: Besok deh ya, saya sampaikan salamnya untuk Mas Benny Hermawan. Terima kasih banyak, Cak Suryo, untuk malam hari
1: sama-sama,
0: ini.
1: Ayo.
0: Sudah sharing-sharing.
1: Sukses ya, tetap semangat Mbak Yu ya.
0: Amin,
1: tetap semangat.
0: Amin, insya Allah. Ya. Semangat buat kita semuanya, insan media, insan radio ya, Cak Suryo. Ya. Salam,
1: semangat.
0: Ya, salam sukses, salam sehat untuk Anda keluarga di Jakarta. Mudah-mudahan ada kesempatan, sama-sama, ada waktu ya, untuk kita bersua.
1: Insya Allah, Mbak.
0: Baik.
1: Salam buat teman-teman di Surabaya.
0: Siap.
1: RRI sehat selalu, sukses.
0: Amin.
1: Dan RRI Surabaya, ojo lali ya. Ojo lali.
0: Ya.
1: Rungokno RRI Pro 4 Surabaya. Ya, Surabaya wani.
0: Wani, luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Suwirya.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Baik, nih, kami ya, akhiri untuk jagongan di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, aku mau ngecanain kawe pengiki ya, nang dialog cakongan bare narasumberku ono Cak Suwiryo ya, salah seorang insan media, insan radio juga, radio El Sinta di Jakarta. Dan malam hari ini we sharing-sharing ya Caning ya terkait radio dan juga anak muda. Nek ngelingi bulan iki merupakan bulannya RRI ya, bulannya Insan Radio lebih tepatnya. Dimana nanti di tanggal 11 September ada peringatan Hari Radio Nasional, ya. Dan ini juga merupakan apa ya? Merupakan capaian kita semuanya para insan radio untuk terus bisa menemani para pendengarnya ya dimanapun saja berada. Mudah-mudahan ini sok bermanfaat nggih Cak Ning nggih. Muga-muga ana manfaate gawe sampean kabeh cagonganku mbare Cak Suwiryo SIKOM, Ketua Umum Persiari Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia ya mbare topik e radio dan anak muda. Tetep nang kene ya Cak Ning nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning, awak dhewe cik mlaju nang Tanjung Perak malam. Edisi dino Jumat, 4 September 2016 pastine nang Manding Jamuran. Update informasi cuaca merapat nang jam 09.00 puncul 4 menit ya. Kawasan Pemuda kepantau cerah. Info lalin ke pantau rame lancar sugeng talu kawe sampean kape Cak Ning sing lagi gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 55 AM terus sing gabungan pisan nang streaming ya rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Cak Ning informasi bengi iki sing isok tak ulas ya kawe sampean kape terkait barek update audisi hari kedua Bintang Radio 2016. Jadi audisi Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Surabaya pas dino keloro dino iki Cak Ning berjalan dengan antusias beto mbarek hari pertama wingi para peserta nang hari kedua dimeloi mbarek peserta perempuan secara keseluruhan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi sing dimulai jam 10 sampai jam 11:30 awan mang ya disiarno langsung nang channel utawa frekuensi Pro 2 RRI Surabaya barek live TikTok Pro 2 RRI Surabaya. Total peserta sing meloi audisi hari keloro yaiku ono 10 wong atau 10 peserta. Salah siji peserta audisi Bintang Radio Regita Pramesti nyatakno tahun ini merupakan kali pertama DE meloi ajang Bintang Radio. DE nonton nang audisi kali ini cukup menantang, pola kualitas para peserta liane tergolong sama bagus. Sementara Safilano Kezia Effendi ngaku wis meloi ajang Bintang Radio saake ping loro ya. Menurute kali kedua iki DE gak nemokno akeh perubahan sing signifikan pas pelaksanaan teknisi. Tapi DWE tetap optimis ya untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini. Penilaian terhadap peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2016 Cak Ning tingkat Satker, Bare SP dan tingkat nasional ya, terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70%, barek jumlah voting, barek persentase 30%.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire gowo hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sampun mlebet wonten jam 12 langkung 40 menit cak ning awak dhewe cek ana nang manding jamuran. Informasi selanjutnya derek terkait barek memaknai Hari Pelanggan Nasional 2026 PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya memperkuat komitmen mewenehi pelayanan terbaik kepada pelanggan, mengusung semangat semakin melayani KAI Daop 8 Surabaya, nyopo pelanggan secara langsung nang stasiun barek berinteraksi dan membagikan souvenir sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan masyarakat menggunakan layanan kereta api. Ya Caning, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terang Pawono nyatakno Hari Pelanggan Nasional tadi momentum untuk semakin dekat dengan pelanggan sekaligus evaluasi peningkatan kualitas pelayanan. Menurut peningkatan jumlah pelanggan tadi motivasi sakabehe insan KAI Daop 8 Surabaya dewe terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pertumbuhan tersebut tadi indikator masyarakat semakin mempercayakan mobilitasnya kepada kereta api. Dalam mendukung pelayanan ekumang derek KAI Daop 8 Surabaya Mas Tekno kesiapan operasional mulai tekok sarana lan prasarana, pelayanan nang stasiun, keamanan, keselamatan, perjalanan, sampai kesiapan petugas nang garis depan pelayanan. Semangat semakin melayani yo diwujudno lewat petugas sing responsif bantu pelanggan. Ngewenehi informasi perjalanan, dukung kelancaran proses boarding, barek mastekno kebutuhan pelanggan selama nang stasiun maupun selama perjalanan terlayani dengan baik.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

Soko surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petengi wengi, pasti ono sinar serngingi sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Jika sayang orang tua, taatilah Allah, maka orang tua kita akan disenangi Allah. Disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua.

Caning sampun wancene kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki. Jumat sekawan September 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz kula ning ayu ngaturaken dan rimo kangge sesarengan sampean. Ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Berempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayatumandang bangun negoro.

Candi Sugeng Enjang kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Sabtu tanggal 5 September tahun 2016. Saking dalam pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 8290 Surabaya FM 96,8 MHz Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sarangan kalian Kulo Chandra saged kepangi malih dinten niki dinten Sabtu tanggal 5 September tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Bagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan Mbak Cak Abil Malik mbarek surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran pro 4 sing dadi hiburane.
1: Minasyaitonir rajim.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Caning. Sesarengan malih kalian Chandra, dinten iki dinten Sabtu tanggal 5 September 2016. Alhamdulillah Chandra ngancani penono ning serangkaian Tanjung Perak Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Caning mugi-mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala Caning nggih. Caning ning dinten iki kita wiwiti Tanjung Perak Pagi dengan program Cahaya Pagi. Ning Cahaya Pagi pastine awak dhewe sesarengan kalian narasumber yang akan kita ajak berbincang seputar topik, dan Cak Ning mangke saged bergabung Cak Ning lak mbok menawi enggak ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik, monggo sampean saged telepon ning 031 5462961 utawi pesan WA ning 089 602 111 968 nggih. Jadi kita sama sarangan kalian narasumber sing dinten iki, sarangan kalian kita ning Cahaya Pagi. Kita sarangan kalian Bunyai Ayunina Mahanani, Magister Hukum selaku Divisi Pengajian dan Korps Mubalighat Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum Bunyai Ayunina.
2: Waalaikumsalam Cak Chandra.
1: Alhamdulillah sehat Bunyai.
2: Alhamdulillah, Cak Chandra pripun?
1: Alhamdulillah sehat? Sami ugi sehat juga, alhamdulillah Bunyai. Kita sarengan wonten di acara Cahaya Pagi dinten iki, dan ini kali pertama Bunyai bersama Chandra nggih.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau wingi-wingi kalih Mbak sinten nggih, kalih Ning
1: Ayu,
2: sinten
1: Ning Lia. Saya...
2: Ya. Ning Ayu.
1: Oh, ngaten nggih. Nah, saat niki kalian Chandra Bunyai, alhamdulillah. Bunyai, dinten niki kita bakal bahas topik seputar muslimah berkarya, bangsa berjaya. Nah, Bunyai ngenten lho. Secara

0: apakah memang sesungguhnya batasan itu memang perlu diterapkan atau tidak atau gimana? Monggo Bunyai, silahkan dijelaskan secara gamblang terkait dengan topik Muslimah Berkarya Bangsa Berjaya supaya muslimah-muslimah yang lagi mendengarkan ini tidak gamang ngoten nggih. Monggo Bunyai.
1: Siap Cak Chandra, matur suwun waktu nipun,
0: Nggih.
1: nggih.
0: Nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kulo tak nyopo rumiyin, nggih, para
0: Monggo.
1: pendengar RRI Cak Daning dimanapun berada menika.
0: Nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Daning, pendengar RRI ingkang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sedaya Cak Daning wonten pundi kemawon. Pagi menika segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan ruang untuk terus belajar serta memberikan manfaat bagi sesama. Yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Cak Daning, pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi menika kita akan berbincang nggih tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti Cak Chandra tadi menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya, apakah ada batasan untuk muslimah berkarya itu. Maka izinkan kami belajar bersama di sini dengan tema Muslimah Berkarya Bangsa Berjaya. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendengar kata muslimah berkarya, yang terbayang adalah perempuan yang bekerja, yang memiliki profesi, atau menjadi pengusaha, pejabat, guru, dosen, dokter, atau aktif di berbagai organisasi. Padahal, sesungguhnya makna berkarya ini jauh lebih luas daripada sekedar berkarya atau bekerja di ruang publik. Misal, seorang ibu yang mendidik anaknya dengan penuh kesabaran juga sedang berkarya. Seorang guru perempuan yang sedang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya juga sedang berkarya. Contoh yang lain, perempuan yang membantu ekonomi keluarganya atau aktif dalam kegiatan sosial, berdakwah, menulis, mengajar, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, semuanya adalah bentuk karya. Oleh karena itu, berkarya bukan sekedar tentang seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Dan menariknya, ketika kita melihat sejarah Islam, perempuan bukanlah sosok yang asing dari dunia kontribusi. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan banyak perempuan yang memiliki peran penting dalam keluarga, ilmu, ekonomi, dakwah, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, izinkan kami di sini membahas tiga hal utama, ya. Yang pertama, bagaimana Islam memuliakan perempuan. Yang kedua, bagaimana keteladanan perempuan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi muslimah yang mampu berkarya di era modern. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Hal pertama yang perlu kita pahami bahwa Islam datang bukan untuk merendahkan perempuan, tetapi justru memberikan kemuliaan dan martabat kepada perempuan. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini sangat menarik. Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan secara bersamaan dalam konteks amal soleh.

0: Yang artinya di sini, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan melalui keimanan dan amal kebaikan, sebagaimana halnya juga kaum laki-laki. Juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang muslimah berkarya, kita tidak sedang berbicara tentang perempuan yang ingin bersaing dengan laki-laki. Tapi kita ingin berbicara tentang perempuan yang menyadari bahwa dirinya memiliki potensi dan tanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan. Perempuan memiliki peran yang sangat besar. Mengapa? Karena perempuan ini menjadi menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya, juga menjadi pendamping dalam keluarga. Di samping itu juga dia bisa menjadi seorang yang profesional, penggerak masyarakat, pendidik, ilmuwan, dan lain sebagainya. Namun tentu saja Islam juga memberikan prinsip dan batasan dalam setiap peran tersebut. Nah, ini menjawab nih pertanyaannya Cak Chandra tadi gitu ya. Jadi Islam tidak hanya berbicara tentang hak perempuan, tetapi juga tanggung jawab perempuan gitu ya. Kemuliaan perempuan bukan hanya karena ia memiliki hak untuk berkarya, tetapi karena karya tersebut diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Para pendengar Mutiara Pagi RRI yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masih bertanya, apakah benar perempuan dalam Islam memiliki ruang untuk kontribusi? Mari kita sejenak melihat sejarah. Banyak kita temukan perempuan yang luar biasa pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bukan hanya dikenal sebagai istri Rasulullah. Beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dan memiliki posisi terhormat di tengah masyarakat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana Khadijah menggunakan apa yang dimilikinya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Contoh ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dan pulang dalam keadaan penuh kekhawatiran, Khadijah hadir memberikan ketenangan. Beliau berkata, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kata-kata ini adalah bentuk kata-kata yang menghadirkan ketenangan saat Rasulullah berada dalam kekhawatiran. Lalu kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ia menunjukkan bahwa kontribusi perempuan tidak selalu berbentuk sesuatu yang terlihat besar di ruang publik. Contohnya tadi Khadijah memberikan ketenangan, dukungan, penguatan, pengorbanan. Ini juga bentuk daripada karya, berkarya dari sisi muslimah. Yang kedua, kita lihat dari sisi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang memiliki posisi sangat penting dalam sejarah keilmuan Islam. Bayangkan, dulu nggak ada internet, nggak ada media sosial, bahkan nggak ada tuh mesin pencari gitu ya. Nggak ada juga perpustakaan digital, yang diandalkan adalah kekuatan memori hafalan. Tetapi orang-orang datang kepada Aisyah untuk bertanya tentang berbagai persoalan tentang ibadah, akhlak, kehidupan rumah tangga, bahkan persoalan hukum dan kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa sosok Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang perempuan yang memiliki kapasitas untuk menjadi sumber ilmu dan rujukan bagi masyarakat. Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal memiliki kecerdasan dan daya kritis yang sangat kuat. Dan juga yang perempuan-perempuan yang hebat lainnya di zaman Rasulullah seperti Asma gitu ya, dan juga yang lain sebagainya, Ummu Salamah radhiyallahu anha gitu ya, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita bahas semuanya di sini. para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pembelajaran dari perempuan yang hidup di zaman Rasulullah. Bahwa mereka bukan perempuan yang pasif, tapi mereka hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang berkontribusi melalui ekonomi, melalui ilmu, juga ada yang berkontribusi melalui keluarga, ada yang berkontribusi melalui dakwah, juga ada yang berkontribusi melalui keberanian dan pelayanan sosial. Maka, semangat muslimah untuk berkarya sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah meneruskan spirit tersebut dalam konteks zaman kita. Para pendengar RRI Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Kalau dulu orang menyampaikan ilmu itu melalui majelis, melalui kitab, hari ini seseorang bisa menyampaikan ilmu melalui podcast. Seperti pagi ini kita juga belajar bersama melalui saluran RRI ya, dari dalam program Mutiara Pagi, atau bisa melalui YouTube, Instagram, bahkan TikTok, berbagai platform dan digital lainnya. Kalau dulu ekonomi itu banyak dilakukan secara konvensional, sekarang perempuan dapat menjadi pengusaha melalui ruang digital. Kalau dulu guru itu mengajar murid hanya di dalam kelas, tetapi sekarang ilmu dapat menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang melalui teknologi. Maka tantangan muslimah hari ini bukan hanya apakah perempuan boleh berkarya, tetapi lebih jauh dari itu. Bagaimana muslimah berkarya dengan tetap menjaga iman, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Inilah yang saya katakan bahwa muslimah boleh berkarya, tetapi muslimah boleh menuntut hak-haknya sebagai perempuan. Tetapi juga harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perempuan, yaitu tetap menjaga iman, tetap menjaga akhlak, dan nilai-nilai Islam. Ini menjadi sangat penting. Karena era modern memberikan banyak peluang, tetapi sekaligus menghadirkan banyak tantangan. Media sosial contohnya, bisa jadi sarana dakwah dan pendidikan, tapi juga dapat menjadi ruang untuk menjadi pengakuan, membandingkan diri, bahkan kehilangan batas antara kebutuhan dan keinginan. Karena itu, muslimah modern membutuhkan bukan hanya skill, tetapi juga nilai dan arah. Kita membutuhkan muslimah yang cerdas, tapi juga berakhlak. Muslimah yang produktif, tapi nggak kehilangan keseimbangan. Muslimah yang melek teknologi, tetapi tidak diperbudak. Muslimah yang memiliki karir, tapi dia paham tanggung jawab terhadap keluarga. Muslimah yang aktif di ruang publik, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dengan demikian, menjadi muslimah modern bukan berarti harus meninggalkan identitas keislamannya. Tapi sebaliknya, semakin modern zamannya, semakin kuat pula nilai yang harus menjadi pegangan. Berkarya tidak harus menjadi orang hebat. Ada satu hal yang menurut saya penting untuk disampaikan kepada para muslimah dimanapun berada. Jangan sampai kita memahami muslimah berkarya itu adalah tuntutan bahwa perempuan harus selalu produktif, punya jabatan, punya bisnis, ya, punya pengikut di media sosial. Tidak. Karya tidak selalu harus besar untuk menjadi berarti. Ya, sekecil apapun ketika seorang perempuan melakukan usahanya dalam kebaikan, itu disebut sebuah karya. Contoh seorang ibu yang setiap hari mendidik anak dengan kasih sayang, sedang membangun masa depan bangsa, ini juga merupakan karya. Seorang guru TPQ, desa terpencil yang mengajarkan satu anak membaca Al-Quran, sedang menanamkan cahaya ilmu, ini juga sedang berkarya. Karena itu, jangan meremehkan karya kecil yang dilakukan dengan keikhlasan. Karena Allah tidak hanya melihat seberapa besar karya kita, tetapi juga keikhlasan dan nilai kebaikan di baliknya. Nah, lalu mengapa tema kita berbunyi muslimah berkarya bangsa berjaya? Karena kualitas sebuah bangsa tidak dilekatkan dari keluarga dan masyarakatnya. Perempuan memiliki posisi yang strategis di dalamnya, karena perempuan mendapatkan pendidikan yang akan menjadi pendidik yang baik. Juga ketika perempuan memiliki ilmu, ia akan menularkan ilmu tersebut kepada keluarga dan masyarakat. Ia memiliki keterampilan, kemandirian dalam apa namanya dalam berkarya ekonomi, ia dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Maka memberdayakan perempuan bukan berarti mengambil perempuan dari keluarganya, tetapi memberikan ruang agar potensi perempuan dapat berkembang dan memberikan manfaat secara optimal. Dan lebih jelasnya, perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi perempuan adalah subjek yang ikut membangun peradaban. Dan inilah spirit yang relevan untuk terus kita hidupkan pada hari ini, lalu hari esok, dan hari-hari setelahnya. Mungkin itu yang bisa memantik kita untuk berdiskusi secara lebih lanjut ya, Cak Chandra, untuk seluruh Cak dan Ning dimanapun kita berada. Terima kasih.
1: Matur nuwun, Bu Nyai, sampun menyampaikan Buka Dimas secara tuntas seputar topik kita hari ini, Muslimah Berkarya, Bangsa Berjaya. Datuk Sini kok Bu Nyai yang Chandra dengarkan ya, bahwa memang Muslimah itu tetap bisa berkarya, tapi nampaknya itu kayak memang ini gambarannya lah, sing are awak wong awam itu ngene itu loh Bu Nyai. Gak usah sing menteng kelek, cukup dengan teduh, memberikan support ya dengan berkarya, berkarya dengan tenang, ngoten nggih Bu Nyai nggih. Soalnya saya kira wedo iku lah, berkarya iku lah wis rumangsa luwe tinggi dibandingkan dengan pasangannya mungkin, atau mungkin dengan bolo-bolo ya, iku menteng kelek banget Bu Nyai. Jadi kayak rumongso
0: bahasane petekel
1: ya. Iya, rumongso wis dhuwur ngono, masalah melip wis koyo koyo wis gak iso pedot ngono rasane, melip banget ya. Jadi itu tadi memang, dan iya, bahkan teladannya juga sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita itu berkarya, yaitu Sayyidah Aisyah Khadijah ya, punya ya, bahwa mendukung Rasulullah, iya, dengan kejayaan beliau, tapi ketika beliau menjadi pasangan Nabi Muhammad itu tidak menteng kelek iku mau nggih Bu Nyai nggih. Tetap mensupport malah nggih. Nah, itu.
0: Iya. Itu bisa sehingga menjadi nge muslimah boleh berkarya tetapi tidak boleh melupakan kewajiban sebagai seorang muslimah yang harus tetap menjaga nilai-nilai keislaman, adab dan juga akhlaknya. Tidak Chandra.
1: Datose itu bukan sebagai apa ya, bukan dianggap sebagai penghalang, malah itu justru Islam itu apa tadi meninggikan wanita. Bagaimana Bu Nyai, bahwa Islam itu
0: bahwa Islam itu meletakkan perempuan itu sejajar dengan laki-laki dalam hal beramal soleh. Jadi tidak ada perbedaan. Boleh beramal soleh apapun, kan berkarya ini juga termasuk amal soleh, asalkan karya berkaryanya dalam hal yang positif, mengarah kepada kebaikan gitu.
1: Ya termasuk salah satunya contoh itu dia Bu Nyai juga nih. Bu Nyai seorang muslimah, Bu Nyai loh, ya kan, gelarnya LC Magister Hukum loh. Ya apa, ya kan, buka gak melipaiku ya. Tetap berkarya ya Bu Nyai nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Tetap berkarya.
1: Nggih. Baik, ini ada yang Chandra bergabung dari Butika di Sidoarjo niki Bu Nyai. Kita bacakan nggih Bu Nyai nggih.
0: Boleh.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam Islam, laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan Allah. Namun, di sebagian masyarakat tertentu masih ada stigma perempuan sebagai konco wingking yang harus nurut pada semua perintah suami. Dengan dalih hadis yang artinya, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seorang yang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ngoten punyai. Nah, iki Bu dikasih Sidoarjo niki wis iki muncul hadise barang iki punyai, alhamdulillah nggih. Monggo punyai dijawab nggih. Dalam Islam dan perempuan memiliki kedudukan yang sama nih. Tapi di sebagian masyarakat tertentu masih ada yang stigma perempuan sebagai konco wingking niki, terus pun dipunyai.
0: Iya, ya. Terima kasih Ibu Tika dari Sidoarjo atas materi untuk disinya. Memang banyak paradigma atau pikiran yang ada di masyarakat, gitu ya, bahwa perempuan ini konco wingking. Konco wingking ini adalah istilah Jawa ya, Cak Chandra dan Cak Daning di seluruh penjuru dimanapun berada, gitu ya. Bahwa perempuan itu adalah se 3M, ya, maca, masa, mana, gitu ya. Nah, sedangkan ini di sisi lain, gitu ya. Dalam Islam dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam hal beramal soleh, gitu ya. Beramal soleh, janjinya Allah itu siapapun yang melakukan amal soleh dan dia mukmin, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah jamin, gitu ya. Allah jamin dengan kehidupan yang baik, gitu ya. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa amal perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, gitu ya. Lalu bagaimana dengan konco wingking itu tadi? Nah, ini menarik, gitu ya. Tadi saya bilang bahwa konco wingking itu adalah istilah Jawa atau di sini bisa dikatakan menjadi budaya Jawa. Wes wong wedok iku panggonan yang buriai, ora usah sekolah dhuwur-dhuwur. Engkok ya bakale neng pawon. Kok bakale apa jenenge tugase iku macak masak manak ae. Ya. Bahwa memang ini kita integrasikan, kita pahami bahwa konco wingking macak masak manak itu perempuan itu dalam istilah dalam budaya Jawa lingkungannya hanya di dapur, sumur dan kasur. Nah, ketika masalahnya istilah Jawa ini dianggap sebagai ajaran agama. Padahal kita harus membedakan mana nilai agama dan mana konstruksi budaya. Islam memang memberikan kedudukan penting kepada perempuan dalam keluarga, jadi ibu, istri, pengelola kehidupan keluarga, ada peran yang sangat mulia. Tetapi mulia di rumah itu tidak berarti tidak boleh berkontribusi di luar rumah. Artinya walaupun ranahnya wilayah domestik di dalam keluarga itu adalah dapur, sumur, kasur, tetapi itu juga tidak menghalangi bahwa perempuan juga boleh berkontribusi di luar rumah. Sejarah Islam menunjukkan tadi bahwa perempuan hadir dalam berbagai ruang kehidupan. Seperti Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan aktivis perdagangan. Aisyah radhiyallahu anha menjadi sumber ilmu dan rujukan umat. Asma binti Abu Bakar juga memiliki peran dalam perjuangan Islam. Dan banyak perempuan generasi awal Islam yang terlibat dalam kehidupan sosial umat. Jadi kalau konco wingking ini dimaknai sebagai perempuan berada di belakang laki-laki, tidak boleh berilmu, tidak boleh bersuara, nggak boleh berkontribusi, dan wilayahnya hanya di dapur, sumur, kasur, maka pemaknaan tersebut sebenarnya tidak tepat kalau disebutkan sebagai prinsip Islam. Tetapi jangan pula kita membenturkan perempuan dan laki-laki. Saya tidak menyarankan narasi bahwa kalau perempuan itu keluar dari domestik, bahwa itu bentuk penindasan. Tetapi yang pas adalah Islam tidakkan laki-laki dan perempuan sebagai kompetitor. Tapi adalah mitra dalam menjalankan amanah kehidupan, mitra artinya konco, ya, yang bisa mengisi, saling mengisi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Kalau laki-laki punya tanggung jawab, perempuan juga tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus sama-sama dimiliki. Ada pula tanggung jawab yang berbeda karena kondisi biologis. Kan beda. Laki-laki biologisnya seperti apa, perempuan seperti apa. Sehingga perbedaan tanggung jawab ini tidak menjadi perbedaan kemuliaan. Sehingga konco winking ini harus diredefinisi Cak Chandra dan Cak Daning dimanapun berada. Kalau misalkan perempuan disebut konco winking, jangan dimaknai bahwa perempuan itu selalu berada di belakang. Tetapi kita meredefinisi bahwa perempuan ini berada di belakang lahirnya peradaban. Kita coba lihat, ada banyak anak yang berprestasi? Karena sering ada seorang ibu yang mendidik. Di balik keluarga yang kuat, ada perempuan yang menjaga dan merawat. Di balik seorang pemimpin yang baik, bisa ada keluarga yang berikan pendidikan dan nilai. Jadi di belakang ini tidak selalu berarti tidak penting. Bahkan di belakang ini sebagai pendorong, penguat, ya, dan salah satu pendorong daripada kesuksesan orang yang di depan layar. Sehingga, maka kita balik lagi, muslimah berkarya, maka bangsa berjaya. Ngaten nggih?
1: Nggih,
0: baik. Konco wingking tadi harusnya diredefinisi, tidak di belakang, tidak dimaknai selalu berada di belakang, tetapi dimaknainya bahwa perempuan itu lahir dan berada di belakang daripada lahirnya peradaban. Ngoten nggih Cak Chandra dan terima kasih Bu Tika dari Sidoarjo, semoga sudah mewakili untuk menjawab.
1: Nggih, baik. Oke, lanjut Bu Nyai nggih, ada yang bergabung lagi melalui WA saking Bu Amina. Assalamualaikum Bu Nyai.
0: Waalaikumsalam Bu Amina.
1: Pertanyaan ngeten Bu Nyai. Batasan-batasan apa saja yang perlu dijaga sama sama seorang muslimah ketika dia beraktivitas, berkarir, dan berkarya di luar rumah, Bu Nyai. Batasan-batasan apa saja yang perlu dijaga oleh seorang muslimah ketika dia beraktivitas, berkarir, dan berkarya di luar rumah?
0: Oke. Baik. Terima kasih Bu Aminah atas pertanyaannya dan materi untuk kita diskusikan bersama, nggih. Bahwa memang muslimah tadi, gitu ya, boleh berkarya di luar rumah. Tetapi sudah saya singgung tadi di materi bahwa perempuan tidak boleh nih menuntut hak-haknya saja, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Nah, seorang perempuan atau muslimah yang sedang berkarya atau yang sedang berkegiatan di luar rumah, maka dia harus juga nih menjaga kewajibannya, melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Menjaga batasan-batasan. Lalu apa saja batasan-batasannya? Tentu ketika muslimah ketika berkarya di ruang publik, ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Harus ada batasan-batasan yang wajib dia lakukan. Yang pertama apa? Menjaga kehormatan dan aurat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan yang beriman itu adalah perempuan yang menjaga pandangannya, kehormatannya, dan menutup auratnya. Ini bukan sekedar soal pakaian, tetapi bagian dari menjaga martabat dirinya sebagai seorang perempuan. Sehingga ketika muslimah bekerja, berdakwah, berorganisasi, beraktivitas di masyarakat, penampilannya tetap mencerminkan identitas dan kehormatan seorang muslimah. Yang kedua, menjaga interaksi dengan lawan jenis. Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan itu berinteraksi untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Tetapi interaksi tersebut harus memiliki adab. Bukan berarti terus perempuan dan laki-laki nggak boleh tuh bertemu di dalam apa namanya urusan pekerjaan boleh, gitu. Tapi interaksi itu harus tetap memiliki adab. Adabnya yaitu menjaga cara bicara, tidak ada unsur menggoda, tidak membuka ruang yang mengarah kepada kemaksiatan, dan terus menjaga batas-batas pergaulan. Jadi prinsipnya perempuan nggak boleh berinteraksi dengan laki-laki, tetapi interaksi dilakukan secara profesional dan bermanfaat, bermartabat, gitu ya. Jadi prinsipnya itu bukan perempuan nggak boleh berinteraksi dengan laki-laki sama sekali, tetapi interaksi antara keduanya dilakukan secara profesional dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga ibadah dan kewajiban utama kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkarir boleh, berorganisasi boleh, berbisnis boleh, gitu ya. Bermedia sosial boleh, tetapi sholat jangan ditinggalkan. Kewajiban agama jangan diabaikan. Karena seorang muslimah itu idealnya justru menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mengorbankan amanah keluarga. Jadi amanahnya keluarga tetap harus dijaga. Maka yang perlu dilakukan ketika muslimah tadi sedang berkarya di luar rumah, gitu ya, harus tetap berkomunikasi, gitu ya, harus tetap pembagian peran dan kesepakatan yang baik antara suami dan istri. Jangan sampai keberhasilan di luar publik menghancurkan hubungan di luar di dalam rumah. Tapi sebaliknya, keluarga juga tidak semestinya menjadi alasan untuk mematikan seluruh potensi perempuan. Jadi perempuan boleh berkarya apapun, sukses menjadi DPR RI, bahkan menjadi presiden pun boleh. Tetapi jangan sampai keberhasilan itu apa namanya mematikan kehancuran hubungan di dalam rumah. Yang kelima, terus harus menjaga kejujuran dan profesional. Lalu memilih pekerjaan yang halal dan baik, gitu ya. Walaupun boleh berkarya nih, kita juga batasannya kita harus memilih berkaryanya dalam hal memilih pekerjaan yang halal dan baik. Dan menjaga keamanan dan keselamatan diri, juga menjaga niat, itu yang terpenting. Karena apa? Niat ini adalah bagian yang paling dalam. Kadang seseorang berkarya bukan lagi untuk memberikan manfaat, tapi ingin mendapatkan pengakuan. Maka apa namanya perlu ditanya kepada diri kita sendiri nih, masing-masing muslimah, untuk apa kita berkarya? Karena niat adalah sebagian dari ibadah. Kalau di dalam hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, bahwa segala pekerjaan apapun, segala aktivitas apapun itu tergantung pada niatnya. Semoga yang sedikit ini membantu ya Bu Aminah ya, dan mungkin untuk Cak Daning dimanapun berada.
1: Bu Nyai, monggo Niki, nggak kerasa waktu kita akan segera habis. Jadi monggo Bu Nyai menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita utawi pesan untuk menutup cahaya pagi di pagi hari ini, monggo Bu Nyai.
0: Ya, Cak Chandra.
1: Iya, monggo. Mohon
0: maaf.
1: Menarik kesimpulan dari perbincangan kita, Bu Nyai, silakan.
0: Oh, siap-siap. Enggak berasa ya ini sudah berakhir.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, udah mau
0: Masya
1: habis
0: Allah,
1: saja.
0: Sudah hampir satu jam bersamai Cak Daning, pendengar RRI yang setia Mutiara Pagi ini. Baik, Cak Chandra, gitu ya. Cak Daning, pendengar RRI Mutiara Pagi yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada akhirnya muslimah berkarya, bangsa berjaya, bukan sekedar sebuah slogan. Tapi ini sebenarnya sebuah ajakan. Ajakan kepada setiap muslimah untuk mengenali potensi dirinya untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan perannya. Misalkan pagi ini yang mendengarkan cak-cak gitu ya, bapak-bapak gitu ya. Maka ini juga ajakan untuk bapak-bapak untuk mengenali putri-putrinya, adik-adiknya yang perempuan atau istrinya supaya mengenali potensi dirinya. Dan yang paling penting untuk memastikan bahwa setiap karya tersebut harus membawa kebermanfaatan dan keberkahan. Karena yang dijanjikan oleh Allah sebuah kehidupan yang layak, gitu ya, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah hal beramal soleh. Kita tidak harus menjadi Khadijah, muslimah tidak harus menjadi Khadijah, tidak harus menjadi Aisyah, tidak harus menjadi seperti Ummu Salamah, tetapi kita dapat mengambil semangat mereka. Dari Khadijah kita belajar tentang keteguhan dan dukungan. Dari Aisyah kita belajar tentang ilmu. Dan dari Ummu Salamah kita belajar tentang kebijaksanaan. Dan para muslimah generasi awal Islam, kita belajar bahwa perempuan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan umat. Dan hari ini tugas kita para muslimah, dan mungkin kalau yang mendengarkan bapak-bapak, ini bisa disampaikan ke adik-adiknya perempuan, anak-anaknya yang perempuan, istrinya, gitu ya, atau tetangganya, atau saudaranya, gitu ya, bahwa tugas muslimah adalah meneruskan semangat itu, meneruskan semangat mereka, para pejuang perempuan yang ada di awal Islam dengan cara kita masing-masing. Maka mari kita tanyakan kepada diri kita, kebaikan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Gak harus besar, gak harus viral, gak harus diketahui banyak orang. Yang penting dilakukan dengan ilmu, keikhlasan, juga dengan akhlak, dan juga niat untuk memberikan manfaat. Karena sesungguhnya muslimah yang berkarya bukanlah muslimah yang sekedar sibuk, tetapi muslimah yang hidupnya memberi manfaat. Maka Allah, semoga Allah menjadikan kita perempuan-perempuan yang tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Kita tutup dengan satu mahfudzat atau satu kata mutiara, gitu ya. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Matur suwun Cak Daning, pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nyai sampun menyampaikan topik kita secara tuntas ya. Bahwa memang ketika muslimah berkarya, bangsa pun pastinya akan bisa berjaya. Matur nuwun sangat Bunya Yunina, sama sarangan kalian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jane iki channel akhiri adicara Cahaya Pagi dinten iki, dan jane tasih bakal sesarengan kalian caning sampai mangke jam 10 awan. Dadi sampean orla usah ning dindi, tetap neng kene, tetap neng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cara akhiri Cahaya Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Caning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Kancane anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto ngusulno pemberian intensif gawe 6.600 tukang sampah kampung sebagai apresiasi melu ikut serta pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan tukang sampah iki perlu oleh perhatian teko pemerintah setempat sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan lan penguatan keberlangsungan lingkungan sekitar. Kabaliane jane Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait ngencarno distribusi banyu resik ning sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatano pendistribusian iki dilaksanakno ning 12 dusun teko 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik dilaksanakno ning 12 dusun sing tersebar ning 6 kecamatan. Jani kumoyorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan ending woro-woro selanjutnya.

Jane Satpol PP Kutha Surabaya mbarek Dinko Pumda nglakoni pengawasan ning sejumlah tempat usaha sing ngedol minuman keras tanpa izin. Pengawasan iku menyusul laporan warga melalui Hotel Lapor Cak Wali terkait warkop diduga menjual minuman keras ning kawasan Dalan Putra Agung Kelurahan Rangkah Caning yo. Terus jelasno pengawasan bersama Dinko Pumda iki gak mek di ning kono caning yo sadurunge yo menyasar ning sejumlah tempat usaha liyane. Dadi sing wis disasar gak iku ae ana beberapa sadurunge ning tempat-tempat liyane. Selain pengawasan, ditegesno sisan nglakokno pengecekan perizinan terhadap tempat usaha iku apakah sudah memiliki izin utawa gurung. Lek izine gurung terbit, gak oleh beroperasi ngono warkop iku caning yo. Lek isi beroperasi ditamano Dinko Pumda kudu gawe surat peringatan gawe menghentikan tempat usaha iku caning yo. Nah, jadi saiki kudu apa ya kudu izin lah misalnya ngedol-ngedol kayak ngono iku. Soalnya lah sing gak berizin yo berarti siap untuk ditutup caning yo.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: kelas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrak pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Rencana pengerjaan proyek pembangunan flyover Bundaran Taman Pelangi diundur. Pelaksanaan pembangunan proyek senilai 400 miliar itu diperkirakan baru akan dimulai ning Desember 2016 iki. Terus apa alasannya ya caning ya? Pemkot Surabaya nyatakno bahwa mundure pengerjaan proyek iki mergo penyiapan dokumen lelang sing dilakono ning tingkat pemerintah pusat. Hal iku koyok disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air lan Bina Marga Surabaya Hidayat Syah. Hidayatnya mengonfirmasi bahwa lelang pengerjaan infrastruktur gawe pengurai kemacetan kawasan Dalan Ahmad Yani iku baru dibuka mbarek pusat ning triwulan keempat 2016 iki. Tepate ning wulan Oktober ya janing yo. Oktober lelang, menurut estimasi mereka pembangunan Desember kan sing lelang pusat toh ngono ya janing yo. Jadwal iki meleset teko target awal sing disampaikan Wali Kota Surabaya Rijayadi sing semula diproyeksikno lelang ning Juli serta pembangunan pengerjaan fisik ning pertengahan tahun. Hidayat memaklumi penundaan iku mergo penyiapan dokumen administrasi marek kementerian terkait membutuhkan waktu ekstra. Ono pengerjaan fisik flyover rencanane langsung mengeksekusi area tengah dalan setelah seluruh proses pembebasan lan perataan lahan pemukiman warga di sekitar Bundaran Taman Pelangi rampung dikerjakno. Sadurunge pemerintah Kutha Surabaya mastekno pembangunan flyover ning Bundaran Taman Pelangi segera dimulai jane yo. Proyek sing ditujukno gawe mengurai kemacetan ning kawasan iku ditargetno mulai dikerjakno ning Juli utawa Agustus 2016. Wali Kota Surabaya Rijadin jelasno proses lelang pembangunan flyover wis dilakukno, tapi sampai saiki jadwal pasti dimulai proyek iku isih menunggu kepastian. Yo, insya Allah wis dilelang, mengko insya Allah wulan Juli kudune wis iso dilaksanakno. Mengko dicek mana, mergo wingi Pak Asisten loro sing wis ning Jakarta jane yo. Dadi muga-muga segera terlaksana dan akhirnya kita tidak mengalami lagi kemacetan ning area Taman Pelangi.

Cah Ning, ngunyahan ngelek panganan kecepetan iso garakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: nih, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Janing Romo HR Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama, menjaluk ben kasus keracunan sedialami mbak ratusan santri ning siswa dan siswa ning Tanggulang Sidoarjo segera diinvestigasi. Mergo menurut Syafi'i, manfaat dari program makan bergizi gratis sangat ditunggu oleh para santri Janing yo. Jadi ini tadi beberapa yang kita tanya selama ini mereka menunggu dan mereka sangat membutuhkan MBG itu. Jadi ini ngono. Setelah menjenguk beberapa anak korban keracunan sing dirawat ning rumah sakit Notopuro Sidoarjo. Menurut Syafi'i, selama 6 bulan terakhir para santri teko pondok pesantren Mamba Ul Hikam gurung pernah ngalami permasalahan. Artinya kita dibukti bahwa sakjane gak ono masalah ning program iki. Dadi dijaluk gawe pihak terkait agar segera nglakono investigasi. Syafi'i jelasno poin investigasi teko penanganan kasus keracunan iki kudune duduk bukan pada perlu atau tidaknya program MBG melainkan penyebab munculnya masalah keracunan iki. Dadi duduk investigasi perlu opo enggak MBG tapi iki ono opo iku sing perlu diselesaikno. Anak-anak nyampe nolek mereka sangat senang dan menunggu tekone datangnya makanan teko MBG janing.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, penowis tau liwat daerah Ahmad Yani cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku dudu wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jogo kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kapitul-tul Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bareng LPP RRI Surabaya.
2: Cak Ning, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik, ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.